0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Korea pula bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis.
0: Teacher Nana ramai yang tak sabar tahu nak tunggu belajar bahasa Korea lagi dengan Teacher Nana.
1: Oh, saya juga sama.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: Moyeyo.
0: Moyeyo.
1: Ya, moyeyo ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Ya.
0: Oh, moyeyo.
1: Oh, ya.
0: Apakah? Kita nak bagi contoh ayat sikit macam mana itu, Teacher?
1: Irumi moyeyo.
0: Irumi moyeyo.
1: Ya, irum ialah nama.
0: Nama? Apakah nama awak? Macam itulah.
1: Ya,
0: macam
1: betul.
0: Kita nak tanya orang lah. Irumi moyeyo.
1: Irumi?
0: Irimi?
1: Moeyo.
0: Moeyo?
1: Ya.
0: Moeyo?
1: Ya.
0: Siapa nama awak? Lebih kurang macam itulah kan? Betul tak, Teacher?
1: Ya.
0: Betul eh, cikgu sebut?
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: Moeyo.
0: Moeyo?
1: Ya, ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Tapi kalau cakap, moeyo, ini macam marah.
0: Oh, itu macam marah eh.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi kena sebut tu bagi betul lah. Tanya yeah. elok-elok lah kan. Okay, dia punya nada elok-elok tu macam mana, Teacher? Moyo?
1: Ya. Yeah. Sangat cantik.
0: Baik, untuk anda semua, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: Lagu Putih-Putih Melati ST12 yang baru saja menghiburkan anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, rakan-rakan pendengar kita yang sedang bersama-sama dengan kami, sedang mendengarkan siaran kami, juga sedang menonton di live TikTok Johor FM Official. Jadi inilah waktunya anda boleh bersama-sama dengan kami kerana kita berada dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya.
0: Dan kita bersama dengan tetamu kita untuk pagi ini. Katanya pertama kali bersama dengan kita pagi ini. Bersama dengan Cik Nur Halimah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat datang ke Konti Johor FM.
2: Terima kasih.
0: Okey, merupakan penolong pengarah bahagian kebajikan produktif dan komuniti Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor.
1: Ya, hari ini kita akan bercakap berkaitan dengan sukarelawan. Kecil langkahnya, besar manfaatnya. Kan, bila cakap pasal sukarelawan ni, ialah sesiapa sahaja, nama pun sukarelawan kan. Dia tak ada peringkat ke, tak ada orang ni, orang-orang tertentu, tak. Maknanya apa-apa sahaja. Macam kita kat Johor ni pun ada saudara volunteer. Itu ada antara sukarelawan yang boleh kita turut serta sebenarnya. Baik, Cik Halimah. Macam cerita Piramli pula.
0: Ya, Cik Halimah.
2: Tak apa, boleh.
0: Biasa kalau kita sebut sukarelawan ni, dalam fikiran kita mesti gotong royong bersihkan rumah ke, atau kita nak sertai aktiviti kebajikan. Tetapi sebenarnya hari ini sukarelawan JKM sebenarnya mempunyai skop yang lebih luas lagi. Jadi pagi ni sebenarnya kita nak bersama-sama, kita nak mengupas tentang sukarelawan JKM dan bagaimana penglibatan masyarakat boleh memberi manfaat kepada mereka yang memerlukan.
1: Bagaimana Cik Alimah, silakan.
2: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya perkenalkan diri saya dululah. Saya Nur Halimah binti Kamarudin. Saya penolong pengarah bahagian kebajikan produktif dan komuniti di Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. So, sukarelawan JKN ni ialah ahli masyarakat yang secara sukarela untuk melibatkan diri dalam kerja-kerja kemasyarakatan dan kebajikan. So, sukarelawan JKN ni juga, dia sumbangkan masa, tenaga, kemahiran dan kepakaran yang mereka adalah untuk bantu masyarakat kita. So, untuk setakat Ogos 2026, kita ada seramai 7,544 sukarelawan yang berdaftar di Malaysia lah. Untuk negeri Johor saja kita ada 616 sukarelawan yang telah berdaftar dengan kita. So, jumlah ni dia dah menunjukkan semangat sukarelawan lah dekat dalam masyarakat kita. So, kita juga nak sentiasa menggalakkan masyarakat kita untuk sentiasa tolong-menolong, prihatin terhadap masyarakat sekeliling dan sebagainya lah. So, ada di sini jugalah kita berkait rapat dengan tajuk kita, iaitu kecil langkahnya, besar manfaat ni.
0: Betul. Mungkin selama ni kita buat apa-apa yang yang dilakukan tentang masyarakat ni, cuma tak join sebenarnya. Tak join secara rasminya. Ada target tak, Cik Halimah?
2: Target maksudnya?
0: Target untuk berapa ramai sebenarnya untuk join sukarelawan JKM ni?
2: Kalau target, saya tinggi.
0: Tinggi kan?
2: Lebih daripada tu. Maksudnya kalau kita ada 7,000 di satu Malaysia, kita nak lebih dari macam kalau kat Johor tu 1,000 dan ke atas lah.
0: Macam mana nak join? Nanti sabar dulu. Kena tengok dulu.
1: Sukarelawan ni saya juga buat sukarelawan. Macam contoh macam kat rumah tu kan. Saya buang sampah,
2: tolong jiran-jiran sekeliling tu.
0: Dia kalau rumah sendiri, dia tak kira sukarelawan tu.
1: Itu tanggungjawab kan?
2: Itu tanggungjawab pribadi lah.
0: Itu suka hati je tu.
1: Itulah saya ingatkan, itu sukarelawan. Itu tanggungjawab punya. Tapi kecuali kalau macam kita tolong buang sampah jiran.
2: Buang sampah jiran.
1: Kita tengok tolong sampah apa jiran punya rumah macam kotor-kotor, kita tolong kemas itu sukarelawan.
0: Itu bukan tolong ke?
2: Itu tolong menolong.
0: Itu tolong menolong.
2: Itu dah macam sendiri punya lah kan.
0: Itu kategori lain. Dia banyak kategori sebenarnya.
2: Kita akan kita akan share lah selebihnya tentang sukarelawan.
1: Baik, bercakap berkaitan dengan sukarelawan JKM seperti mana Cik Alimah kongsikan tadi kan. Siapa sebenarnya yang boleh menjadi sukarelawan JKM ni, dan apa sebenarnya yang diperlukan daripada seseorang yang mahu menjadi sukarelawan JKM?
0: Ada syarat-syarat dia tak?
2: So, kalau kita tanya siapa yang boleh jadi sukarelawan JKM ni, so sukarelawan JKM ni kita terbuka pada semua ahli masyarakat lah. Untuk syarat permohonan dia perlulah warga negara Malaysia berumur 18 tahun dan ke atas, dan penyertaan dia adalah percuma, tiada yuran bayaran bulanan ataupun tahunan. Tapi lebih penting syarat utama dia, dia kena ada kesediaan lah untuk membantu.
1: Jangan kalau macam daftar lepas tu jadi ahli yang ahli tidur lah, ahli
0: lelap. Tak boleh,
2: kita syorkan, kita galakkan bila dia dah daftar dia kena aktif lah.
1: Rupanya nak akan nama tu je nanti senang nak isi dalam Hermes, saya suka relawan ni. Tapi padahal tak pernah ni pun.
0: Tak boleh okay. Bila kita dah join sukarelawan ni, adakah kita akan diberi contoh macam kad ke apa ke untuk menandakan sebenarnya kita dah join?
1: T-shirt. Sekarang boleh belagak sikit teman-teman. Aku sekarang JKM pakai t-shirt.
2: Kalau kita ada sumbangan orang, ada orang luar nak bagi kita t-shirt, kita kita terimalah.
0: Setakat ni belum ada lagi lah.
2: Ada untuk kalau kad tu kita daftar, setakat ni kita ada kod number dia lah.
1: Ada identiti dia
2: Betul.
1: Itu pun boleh dibanggakan juga tu.
2: Nanti kita boleh tengok lah dekat dalam sistem e-community JKM sendirilah.
0: Okey, antara syarat-syarat lain Cik Alim, ada lagi tak untuk menjadi ahli sukarelawan ni?
2: Okey, dia tak ada syarat lah. Cumanya kita nak share tentang seseorang sukarelawan tu, dia kena ada keyakinan lah untuk membantu. So kalau pertama step pertama tu, dia kena yakin lah untuk kita bantu. Sebab kita ada kumpulan sasar kita sendiri. Dan yang utama ni, kita akan di scope community, di unit saya sendiri, kita ada program khidmat bantu di rumah lah. Yang menyasarkan kepada kumpulan sasar kita, iaitu warga emas dan OKU. So pertamanya dia mesti yakinlah untuk membantu kumpulan sasar kita. Yang kedua, untuk berkongsi kemahiran dan juga pengalaman, pengetahuan yang dia ada lah. Yang ketiga, dia kena bersungguh-sungguh untuk membantu. Dan yang keempat, kalau boleh dia sihat fizikal dan mental lah, untuk melalui cabaran-cabaran kita ada bencana jugalah. Jadi kat situ sukarelawan dia kena siap-siaga
1: dari segi kesihatan, kekuatan diri apa semua. Kena ikhlas lah juga asal buat kerja
2: betul,
1: tu
2: betul.
1: Bukan datang tu nak ambil gambar je. Kata kena aktif lah, kena aktif. Dalam grup WhatsApp pun ada grup WhatsApp kan?
0: Ada.
1: Grup WhatsApp tu kena aktif juga, jangan tahu benda yang lawak-lawak je, cerita tak ada kena-mengena.
0: Setuju. Macam biasa je kan, melalui.
1: Tak, saya bercerita.
0: Bercerita situasi lah. Biasa
1: situasi
0: dalam grup.
1: Macam tu lah.
0: Okey, itu yang dikatakan sukarelawan JKM. Contoh kalau di negeri Johor lah kita join di sini, memang kita terus bersama dengan JKM bawah negeri Johor lah.
2: Bawah negeri Johor, kita ada 10 daerah lah.
0: So maknanya dia akan pergi ke daerah masing-masing?
2: Daerah masing-masing.
1: Dia akan kumpulkan lah macam tu kan?
2: Di setiap daerah kita ada penyelaras kita sendiri lah.
1: Kalau maknanya khidmat tu diperlukan, maknanya dia kita akan berkumpul. Tak kisahlah kalau dekat, contohlah dekat Segamat. Kat sana ada, mungkin panggil sana je. Kalau memerlukan kekuatan tambahan, mungkin dia akan panggil ke daerah-daerah yang berdekatan.
2: Contohnya kalau bencana, kita bencana ni kan luar jangka. Jadi kalau contoh, saya bagi contoh dekat Batu Pahat, dia ada banjir besar. Kita pun dah nak menghampiri MTL kan kat sini. So keperluan sukarelawan frontliner lah untuk ada dekat situ. Sekiranya perlukan tambahan, kita minta jugalah di daerah-daerah berdekatan untuk bantu sekali lah.
0: Okey, setakat ni di daerah mana yang paling ramai join JKM, sukarelawan JKM ni?
2: Kalau satu Johor, dia di daerah Johor Bahru lah.
0: Johor Bahru paling
2: Johor
0: ramai
2: kita
0: lah.
2: Kita tahu besar. Yang keduanya adalah Batu Pahat lah.
0: Okey, baik. Untuk anda semua, kejap saja lagi kita nak sambung lagi cerita. Semua orang boleh join untuk sukarelawan JKM ni. Kita beri pun seketika lagu istimewa untuk anda. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Itu dah lagu Ella Istimewa. 8.33 minit pagi. Kita masih lagi dalam Nur Sakinah hashtag ini jalannya.
1: Ya, masih lagi.
0: Berbicara mengenai tajuk hari ini, Safi.
1: Sukarelawan, kecil langkahnya besar manfaatnya. Di konti Johor FM, anda boleh tonton kami secara langsung di live TikTok dan juga laman muka buku kita. Kita ada Cik Nur Halimah binti Kamarudin, penolong pengarah bahagian kebajikan produktif dan komuniti dari JKM atau Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor. Baik, Cik Halimah, bercakap bagi tanda dengan sukarelawan, kecil langkahnya besar manfaatnya. Tadi Cik Halimah dah kongsikan lah, okay, bagaimana caranya, siapa yang berminat nak masuk kan. Jadi fungsi sebenar sukarelawan JKM ni dalam bentuk khidmat yang boleh diberikan, boleh Cik Halimah kongsikan?
2: Okay, terima kasih. Untuk yang fungsi sebenar ni, kita ada saya pecahkan pada dua lah. So fungsi dia dan peranan sukarelawan tu sendirilah, sukarelawan JKM kita. So ada bidang-bidang yang sukarelawan kita ada. Yang pertama adalah sokongan sosial, bimbingan dan kaunseling lah. So contohnya sukarelawan tu dia ada kepakaran yang berkaitan. Dia boleh memberi khidmat kaunseling, dia boleh memberi bimbingan dan sokongan kepada kumpulan sasar kita. Kedua, dari bidang pemulihan kesihatan dan pendidikan lah. So kat situ sesiapa yang sukarelawan yang ada kemahiran sesuai boleh menyumbang kepada dalam pemeriksaan kesihatan, bimbingan moral dan pendidikan akademik lah. So yang ketiga, kita pergi kepada aktiviti keagamaan lah. So, keagamaan, sukan, kebudayaan dan kesenian lah.
1: Sama-sama tu Cik Limah boleh
2: tengok situ. Okey, yang keempat adalah penempatan pekerjaan. Yang kelima, kita ada satu program lah, program khidmat bantu di rumah, KBR. Dan yang terakhir adalah pengurusan bencana. So ada, dia ada peranan sukarelawan yang lain jugalah.
3: Ya. Mungkin kalau khidmat bantu di rumah tu bagaimana?
2: So program khidmat bantu di rumah ni dia adalah program memberi khidmat sokongan sosial kepada kumpulan sasar kita, iaitu warga emas dan OKU. Untuk memberi perkhidmatan kepada mereka yang tinggal bersendirian ataupun bersama ahli keluarga yang memerlukan bantuan.
3: Oh, maknanya dia kena mohon bantuan dululah, barulah sukarelawan tu boleh datang ke rumah.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, baik. Mungkin Cik Limah boleh berikan contoh sebenarnya kan, bagaimana sebenarnya seorang sukarelawan JKM ni dia boleh membantu seseorang dalam kehidupan seharian.
2: Saya share secara general lah peranan sukarelawan tu sendiri. Dia ada peranan yang saya rasa begitu keperluannya tu perlulah untuk menjadi perantara dan perujuk lah, menjadi orang tengah kepada JKM tu sendiri, untuk bantu kenal pasti individu-individu ataupun keluarga yang memerlukan bantuan. Contohnya dia ada ahli keluarga yang berkeperluan untuk menerima bantuan, dia tak tahu nak macam mana cara nak memohon bantuan. So kita akan keperluan sukarelawan di situ untuk memberikan maklumat lah untuk pergi kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah yang terdekat. Dan contohnya saya di bahagian komuniti, kita ada DPPR lah. Sukarelawan boleh buat turun untuk buat bantuan dan dia boleh jumpa lah kat situ ada perkhidmatan-perkhidmatan lain yang seperti mungkin ada masyarakat yang belum mendaftar ke OKU dan sebagainya. So kedua, dia menjadi pembimbing dan pengiring lah kepada masyarakat kita. Yang ketiga, dia menjadi pemudah cara ataupun facilitator. Dalam tahun ni kita ada satu program Rhythm, Ritma Kehidupan Harmoni, yang dilaksanakan aktiviti bersama kumpulan sasar kita lah, warga macam OKU.
3: Maknanya setiap program yang dianjurkan oleh JKM, ahli sukarelawan ni diperlukan lah.
2: Diperlukan, sangat diperlukan.
3: Sangat diperlukan. Biasanya buat hujung minggu lah.
2: Hujung minggu, kalau hari biasa, kita ada juga membuka pameran. Untuk komuniti kita ada buka pameran. Dekat situ juga kita ada buat kita blast jugalah untuk masyarakat untuk join sebagai sukarelawan JKM.
1: Baik, bila bercakap berkaitan sukarelawan ni puan, yelah tak semua, ramai orang yang nak menjadi sukarelawan tapi kadang-kadang terikat dengan perkara-perkara hakiki, tugas-tugas hakiki yang lain, pekerjaan sendiri. Jadi bagaimana agaknya pihak JKM yelah cuba menyusun antara yelah sukarelawan-sukarelawan ni supaya dapat turut serta, lebih-lebih kalau hari bekerja sebagai contoh macam hari ni hari Jumaat, tiba-tiba ada program yang kita nak buat, tapi rata-rata kita punya ahli ni bekerja. Jadi bagaimana untuk mereka.
2: Kalau yang macam tu kita ada serta-serta program lah. Kalau boleh kita buat di hujung minggu. Yang tidak kira clash lah dengan sukarelawan kita yang bekerja. Contoh, sebagai bagi contoh yang sebelum ni, kita ada program pemenggasaan program khidmat bantu di rumah. So kita ada buat hujung minggu, Jumaat sehingga Ahad. Jadi kalau boleh kita buat di hari-hari yang sukarelawan kita
1: kerja lah. Semua free
2: so,
1: lah.
2: Jadi dia boleh turut serta lah dekat program kita tu.
1: Ada markah tak setiap kali? Saya hari ni datang, kehadiran saya dapat okay. Siapa datang satu hari dapat bintang.
3: Kehadiran penuh.
2: Markah tu tak adalah. Tapi penglibatan sukarelawan ni kita boleh nampak lah dari segi kalau kita kata kita ada program, ada libat. So di antara sukarelawan yang aktif dalam untuk JKM sendiri, kita ada majlis apresiasi lah setiap dua tahun. Kita ada convention dan di situ kita menghargai sukarelawan dari segi
1: dia macam ada anugerah sukarelawan paling aktif dengan anugerah sukarelawan yang paling
3: tidak aktif.
1: Paling tidak aktif lah.
2: Tidak lah. Kita dah boleh semuanya aktif.
3: Maknanya
1: tapi kalau kita main bowling macam tu, yang siapa pin paling banyak dengan juara longkang, yang ni tak ada.
3: Itu bowling. Itu bowling. Okey, maknanya kan Cik Alimah, setiap tahun lah akan diadakan majlis apresiasi tu.
2: Untuk majlis apresiasi tu kita buat 2 tahun sekali.
3: 2 tahun
2: untuk
3: sekali. So maknanya kita boleh tengok lah kat situ siapa ahli yang paling aktif, yang tidak aktif kan.
2: Itu satu Malaysia tau. Satu Malaysia.
1: Kita kumpulkan kita satu punya Malaysia apresiasi tu satu Malaysia. Maknanya, tak main lah pecah peringkat Johor, tak ada lah.
2: Peringkat Johor tu kita ada selection lah. Di peringkat negeri-negeri semua kita ada selection yang kita bawa kepada convention sukarelawan
1: malam tu eh. Biasanya kalau macam malam tu, kalau dibuat macam apresiasi tu, selalu tema apa?
2: Oh, tema yang baru ni tema 70s ke retro.
3: So biasanya kan Cik Halimah kan, setakat ni kan penyertaan kan, golongan mana yang tinggi join?
1: Average lah dia punya
2: range dia ni lah dalam 40 to 50 60. Pun kita ada 60 tahun.
3: Maknanya
2: ada.
3: Macam golongan bilia ni tak ramai.
2: Jadi kita sebenarnya nak menghebahkan lagi lah untuk golongan belia, ramai-ramailah untuk join sukarelawan kita. Dia kalau umur tu kita tak kisahlah peringkat umur yang mana, asalkan dia sihat. Ada lagi yang umur 60 tapi dia sihat, dia boleh buat lagi.
3: Masa lagi semangat kan?
2: Ya betul. Jadi umur tu bukan penghalang lah.
3: Betul. Dan baiklah, kita nak menjawab ramai yang bertanya dah, macam mana nak join, macam mana nak join.
1: Kejap lagi. Kita akan kongsikan bagaimana caranya untuk mendaftar menjadi sukarelawan JKM ni. Okay? Baik, kita berbual seketika.
3: Lagu ini untuk anda, Sebelum Cahaya. Okey tak?
1: Okey,
3: cuma. Tentulah.

0: Itu dia, tak perlu superpower untuk jadi hero. Jom ramai-ramai kita join Sukarelawan JKM.
1: Ya, baik. Okey, kita nak tanya yang bertanya lah, bagaimana untuk mendaftar untuk menjadi Sukarelawan JKM? Dan yalah, mungkin sebelum kita pergi pesan tu, apa mungkin Cik Halimah boleh kongsikan dulu lah, bagaimanakah caranya?
2: Cara untuk mendaftar menjadi Sukarelawan JKM, kita ada satu portal lah, iaitu e-community. Dekat jkm.gov.my. So bolehlah dari portal tu. So masuk kat e-community. Pada alamat utama tu pilih menu sukarelawan. Yang ketiga, dalam menu tersebut tu kita pilih daftar sebagai sukarelawan lah. Dan isi pendaftaran tu, make sure make sure gambar tu mesti ukuran pasport.
0: Okay.
1: Jangan gambar selfie. Gambar ukuran pasport tapi muka tengah selfie. Sebab ada kawan saya, orang minta gambar ukuran pasport, dia tetap nak mengiring.
2: Mengiring kan. Tapi kalau ikut ukuran pasport yang kita faham,
1: dia kena tegak lah kan.
2: Tegak,
1: gambar
2: betul
1: tu kan.
2: Baru cantik.
0: Betul-betul tegak macam tu kan.
2: Okay. Nampak yakin kat situ.
1: Yakin, yes. Nampak keyakinan diri.
2: Betul. Lengkapkan seluruh kesemua maklumat yang ada kat situ lah. So bila kat situ dah settle, hantar. So tunggulah kelulusan daripada JKM.
0: Mudah saja sebenarnya.
1: Mudah saja. Okey, sekali lagi anda boleh layari portal e-community JKM. Okay, typekan saja community.jkm.gov.my kat situ. Lepas tu dah keluar dia punya laman sesawang tu, cari bahagian ataupun tab sukarelawan. Klik kat situ, daftar sukarelawan, isi maklumat, hantar. Lepas tu tunggulah status pendaftaran sukarelawan anda tu diluluskan.
0: Ya, dan pastikan maklumat yang diberikan diisi dengan lengkap dan juga tepat, dan permohonan akan diproses mengikut tata cara yang ditetapkan.
2: Betul.
0: Mesti semua lulus kot, insyaAllah.
2: InsyaAllah. Kalau ada pembetulan pun kita patah balik.
0: Dia tak memerlukan nak tengok rekod kesihatan ke, tak ada eh?
2: So far tak ada.
0: Itulah, memang untuk anda semua, ini peluang dan masanya untuk anda sama-sama kita ramaikan untuk join sukarelawan JKM ni, terutamanya di negeri Johor ni kan.
2: Betul.
0: Sebab katanya nak mencari orang muda kan. Orang muda macam Sophie tak ramai
2: Kena ada yang macam ni lebih ramai lagi lah. Kita nak tenaga masa tu.
0: Dia kena seiring lah.
2: Sebab
1: yelah, bila melibatkan aktiviti lah, contoh kita ambil macam gotong royong, yang memerlukan tenaga yang banyak. Betul. Yang memerlukan kudrat yang ni. Jadi golongan-golongan yang berusia antara 20-an hingga yelah, hingga 40-an ni lah yang diperlukan. Jadi untuk anda, tak rugi sebenarnya. Tak dapat hasilnya ataupun imbuhannya di dunia ni, insyaAllah di akhirat nanti sebagai bekalan kita. Demikianlah ceramah daripada saya. Tak adalah. Okey, baik. Ada lagi perkara yang menarik yang kita nak bawakan, Cik Siti Halimah. Cik Nur Halimah. Saya dah tambah pula Siti Halimah. Siti Halimah tu Siti Halimah Umar Kamil. Cik Nur Halimah juga.

0: salah.
1: Okey, baik. Cik Alimah, mungkin Cik Alimah boleh wawarkan juga sebab ramai yang mungkin dia keliru. Mungkin mengharapkan, okey, kita dah join untuk sukarelawan ni.
0: Ada tak yang macam tanya, yang tanya sekiranya masuk tu, apa yang kami dapat? Dan gitu pula.
1: Ada tak? Contoh kalau pergi apa ke benefitnya? Satu ni, ada tak elang harian ke... Contohnya.
2: Okey, kalau berkaitan dengan allowance tu, kita ada yang saya sebut seperti tadilah, program khidmat bantu di rumah. So dia dah menjadi sukarelawan JKM. Kita ada satu program tu lah, program KBDR. Dekat Johor kita ada rakan strategik kita, iaitu Majlis Pusat Kebajikan Malaysia dan juga Persatuan Sukarelawan Negeri Johor yang menjalankan program KBDR ni. So setiap petugas, kita ada satu petugas, kalau untuk persekutuan kita ada satu petugas, empat klien. Kat situ kita ada allowan lah, bulanan diberikan kepada klien dan juga petugas.
1: Kat situ dia akan tengoklah berapa kali kita
2: datang, kita ziarah, dan kita ada buat aktiviti-aktiviti lah bersama warga emas yang tinggal bersendirian ataupun bersama penjaga yang memerlukan bantuan.
1: Jadi kena faham lah, nama pun sukarelawan.
0: Kalau boleh lah, sebenarnya benda tu janganlah kita fikirkan dulu.
2: Ya, betul
0: kan, janganlah kita fikirkan ada program sukarelawan ni. Boleh lah ni, ada peluang ni untuk mencari, menjana semua pendapatan ni. Tidak, bukan itu sebenarnya.
1: Ini bukan kecepatan.
0: Ini bukan kecepatan. Sukarelawan ni memang sukarela. Kalau ada tu, alhamdulillah kan.
2: Betul.
0: Tapi kadang ada orang kata, kalau hari ni ada macam ada makan-makan, okey juga.
2: Dalam manfaat lain tu adalah, kalau kita buat program ke apa, dia boleh lah. Dari segi, saya rasa lebih kepada pengetahuan dengan kemahiran lah. Kat situ kita ada kemahiran penjagaan kepada warga emas. Okey, yang benda tu sebenarnya pada saya mahal lah. Yang ramai tak boleh dapat. Jadi sukarelawan boleh belajar kat situ cara
1: macam mana. Maknanya ada tenaga pengajar yang akan latih betul-betul. Maknanya bukan kita turun ni sekadar turun kosong je kan.
2: Betul-betul.
1: Dilatih sebenarnya sukarelawan JKM ni.
0: Adakah JKM juga ada mengeluarkan contohnya macam sijil penghargaan ke untuk untuk mereka, sebab mereka mungkin nak gunakan itu sebagai sumber rujukan ataupun prestasi mereka.
2: Kalau untuk sijil tu, setiap program yang sukarelawan join, dia akan dapatlah sijil penghargaan ataupun penyertaan yang menyatakan dia dah join program tersebut lah.
0: Setiap satu program, maknanya kalau dalam tempoh setahun tu ada banyak. Contohlah ada 20 program, maknanya kalau dia hadir 20 program tu dapat 20 sijil.
2: Sebab kebanyakan kalau kita buat program kan mesti kena ada sijil. Nanti kata ada sijil tak? Itu je menyatakan kita, orang sebab kata apa, tanda hadir.
0: Mereka nakkan itu je sebenarnya, sijil tu kan.
2: Selain program KBDN, kita ada juga sukarelawan di pusat pemindahan sementara lah, PPS, semasa bencana.
1: Okey, kalau tadi Cik Limah bagi tahu ada orang yang akan tunjuk ajar kan. So dia ada macam kena pergi dulu ke, kita macam ada bengkel
0: kursus ke
1: sebelum dia turun sama-sama untuk join aktiviti dalam sukarelawan ni.
2: Okey, yang bengkel kursus tu adalah kita akan ada dalam setahun tu. Ada beberapa bengkel atau kursus yang dari pihak HQ sendiri ataupun pihak-pihak luar yang nak buat kursus, kita akan sebarluaskanlah kepada sukarelawan kita untuk join bersamalah dari segi bengkel dan kursus yang akan dijalankan itulah.
1: Itu dia. Okey, kita ada sikit saja lagi masa untuk ruangnya. Cik Halimah nak wawarkan kepada para pendengar kita untuk ramai-ramai untuk mendaftar menjadi sukarelawan.
2: Sukarelawan JKM.
1: Silakan.
2: So pesanan saya untuk masyarakat di luar sana, so jangan tunggu kita ada banyak masa lah untuk mula memberi. So masa dan tenaga tu kita boleh berikan sekarang. So untuk menghulurkan tenaga dan kongsikan kemahiran yang kita ada. So saya percayalah budaya sukarelawan ni juga bermula daripada perkara yang kecil. So sekecil-kecil bantuan yang kita hulurkan ada besar manfaatnya kepada penerima-penerima bantuan kita lah.
1: Itu dia.
0: Baik, mungkin tambahan saranan juga ataupun harapan daripada pihak JKM sendirilah terhadap penglibatan masyarakat ya dalam kerja-kerja sukarelawan ni untuk masa sekarang dan juga akan datang.
2: So yang ni apa tadi saranan?
0: Harapan daripada JKM sendiri.
2: So harapan kita sekiranya sukarelawan sudah mendaftar, bolehlah aktif untuk ikut apa-apa program yang dijalankan di JKM sendiri. Sebab kita ada pelbagai bahagian, jadi jangan tidak tertumpu pada satu bahagian saja. Saya ada bahagian kanak-kanak, psikologi, warga Madak OKU juga. So kat situ saranan JKM untuk sama-sama melibatkan diri dalam pelbagai program dan aktiviti yang dijalankan oleh JKM itu sendirilah.
1: Kan maknanya bukan kata sakat turun ke lapangan dia. Betul. Dia banyak sebenarnya. Kalau kita dah join sukarelawan ni, janji kita kena join dahulu baru kita tahu aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh JKM.
2: Ya, betul.
1: Okey, sekali lagi cara nak mendaftar.
2: Cara nak mendaftar,
1: layar
2: reporter e-community JKM.
1: Mudah saja.
2: Daftar di situ, tunggu sehingga kita luluskan permohonan lah.
1: Dan ada soalan yang tadi yang bertanya Azwa tadi, soalannya dia tanya kita kena pergi sendiri ke kalau dah buat sukarelawan ni?
2: Pergi sendiri maksudnya? Pergi ke
1: mungkin ke lokasi kan? Sebab dia buat pun di daerah tempat kita tinggal.
0: Maksudnya,
1: kan?
0: Maksudnya maksud dia kat situ mungkin adakah pihak JKM ada menyediakan charter ke apa bas ke ataupun berkumpul dulu kat sini lepas tu kita pergi ramai-ramai kat situ ke?
2: Okay. Kita di daerah di negeri Johor kita ada 10 daerah kan? Jadi di setiap daerah kita ada pejabat kebajikan masyarakat kat daerah dan sekiranya ada program yang melibatkan sukarelawan kita, ada juga disediakan pengangkutan lah, kenderaan jambatan untuk mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
1: Maknanya adalah
2: ada.
0: Kalau jauh lah kan,
2: kalau jauh yang,
0: nak pergi.
2: Yang sebelum ni kita pergi convention sukarelawan dekat Bangi, kita naik bas kosta lah dengan saya sekali, ramai-ramai pergi situ. Naik bas kosta tu
0: Cik Limah bawa bas tu?
2: Bukan saya.
1: Naik sekali.
0: Saya kan Cik Limah yang tukang bawa.
2: Saya tak ada lesen.
1: Kan, maknanya sebenarnya ada kemudahan-kemudahan juga yang disediakan oleh pihak JKM. Okey,
0: baik. Saya kira ataupun kami kira itu sajalah untuk hari ini. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Cik Nur Halimah. Betul?
1: Betul.
0: Cik Nur Halimah. Saya keliru. Atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kita lah berkongsi dalam apa kata Nur Sakinah untuk hari ini. Dengan tajuknya. Kalau kita tengok memang cukup menarik sekali tajuknya kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan sukarelawan ni. Baik. Kecil langkahnya, besar manfaatnya. Tak perlu superpower untuk jadi hero. Jadi jom join sukarelawan JKM.
1: Ya, untuk anda yang belum lagi mendaftar, ayuh ramai-ramai kita daftarkan diri kita. Mudah saja di portal e-community JKM. Baik, lagu seterusnya untuk anda. Ada nyanyian Rindu Buat Kekasih. Okey tak?
0: Okey je.
1: Macam itulah.

0: Itu dia lagu nyanyian daripada Allahyarham Sudiman, Pesan Abang, baru saja memberikan kita waktu ini. Selamat pagi semuanya, 9.10 minit pagi.
1: Baiklah, info di sini, di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
0: Baik, itu dia untuk anda semua waktu ini yang baru saja bersama dengan kami. Terima kasih yang bersama dengan kita dalam Nur Sakinah tadi pun. Terima kasih yang sedang dengar di radio dan juga tonton di TikTok kita pun. Terima kasih kami ucapkan.
1: Yang mana belum lagi follow, jemput follow kami. Okey, baik. Rakan-rakan pendengar kita yang berada di luar negeri Johor, kita nak menyapa juga sebenarnya ramai yang bukan saja mendengarkan kami menggunakan TikTok ini ataupun menggunakan frekuensi radio, yang menggunakan aplikasi RTM Klik juga ataupun portal radio RTM. Terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh respon juga, boleh masuk. Kalau-kalau yang mana belum lagi pernah masuk, belum lagi pernah tonton, belum lagi pernah tengok macam mana rupa DJ ni, sebab sekarang kita tengah live di TikTok. Cari saja Johor FM official.
0: Aha, macam Kak Lina Johor ni katanya dari Kemaman Terengganu.
1: Nama kan? Kak Lina Johor tapi tinggal sekarang ni di Kemaman Terengganu. Maknanya orang kata darah Johor tu masih lagi orang kata pekat. Walaupun dah duduk dekat Terengganu lama kan.
0: Duduk pula dekat Kemamang. Tapi terima kasih untuk Kak Lina yang sentiasa mendengarkan kami juga. Juga untuk anda semua terus kekal setia bertemankan kami Cik Kis dan juga Sofi sampai 12 tengah hari dalam Aura Permata. Ini dia, ada lagu Sharifah Zarina untuk anda, Langit Ketujuh. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

0: Anda masih terus bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM. Rakan-rakan pendengar kita, ni ada sedikit nasihat jugalah . Apa yang dikongsikan oleh rakan pendengar kita ni, di mana, yelah, saya kira boleh lah saya bacakan kat sini kan. Kak Jun kata, semalam suaminya kena langgar dengan budak sekolah dekat traffic light.
1: Oh, dengan budak sekolah .
0: Langgar lampu. Maknanya situasinya kita boleh agak lah kan. Bila lampu bertukar merah kepada hijau, orang yang berada di hadapan sekali ni, khususnya motor lah kan, motosikal memang akan ada kat depan sekali. Jadi hijau je jalan.
1: Betul. Yalah,
0: kadang-kadang memang ada orang kata, pastikan dululah, bila walaupun dah hijau kena tengok juga kaki kanan. Tapi kadang-kadang ialah kita ni manusia kan, kita rasa undang-undang tu kita dah ikut, peraturan tu yang betul. Kadang-kadang kita mungkin terlepas pandang untuk melihat dulu.
1: Ya, nampak hijau kita terus jalan.
0: Dah jalan. Bila jalan tu ada orang langgar lampu. Bila langgar lampu ni, yang kes kejar lampu merah ni. Bila betul. Hijau tu dah berkelip-kelip, sepatutnya kita patutnya lepas minyak, tekan brek.
1: Ini tak
0: makin tekan minyak. Hijau je, tekan kan. Jadi bila dah merah, orang dah jalan, jadi dia langgar lampu tu. Okay, katanya dah lah dengan tak pakai helmet kan. Jadi
1: lesen tu tak tahulah ada ke tidak kan.
0: Itulah budak sekolah pula tu kan. Jadi sekarang ni saranan lah sebenarnya kan, lebih kepada kita sebagai ibu bapa lah. Ibu bapa yang, yelah, kalau bukan ibu bapa yang membenarkan anak bawa motor pergi sekolah, siapa lagi?
1: Dia bawa motor tu, motor siapa?
0: Kan, motor tu lah mestilah motor mak ayah dia kan. Takkanlah nak sekolah-sekolah dah mampu, dah boleh beli motor sendiri kan. Selalunya motor mak ayah jugalah. Dah dibenarkan bawa motor, kalau ada lesen. Selalunya kalau motor ni apa, umur berapa? 16
1: kan?
0: Dah
1: sekarang
0: boleh 16 tahun dah boleh ambil lesen. Ya betul, dah boleh bawa motor, dah ada lesen sendiri. Jadi ikutlah peraturan, ikutlah undang-undang, pakailah topi keledar. Dan yang paling penting, Jangan langgar lampu merah tu. Bukan apa, sebab kecuaian anda tu bukan sahaja menyebabkan kecederaan tu kepada diri anda, bahkan pada orang lain. Orang yang tidak bersalah, orang yang dah memang ikut ataupun patuh dengan undang-undang pun kena juga disebabkan kecuaian anda.
1: Ya. Jadi untuk semua ibu bapa, kita memang kena pantau lah anak-anak kita kan, sebab kita dah benarkan dia menunggang motosikal. Jadi kita jangan nak lepaskan mereka tanpa pemantauan. Bila lepaskan macam itulah mungkin terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini.
0: Lebih-lebih lagi kalau kawasan bandar lah. Kalau saya dulu macam kawasan kampung, kawasan Felda, memang tak dinafikan lah, ramai je sebenarnya kan anak-anak ataupun pelajar-pelajar ni yang masih lagi walaupun belum ada lesen, tapi lah ibu bapa mungkin nak memudahkan, benarkan juga. Itu dalam kawasan kampung. Walaupun hakikatnya pun tetap tak boleh, apatah lagi di kawasan bandar. Maknanya kalau dah ada traffic light tu, mungkin dekat, bukanlah kalau bandar pun kawasan pekan lalu kan. Maknanya lagilah ianya, yelah, risiko
1: tu tinggi.
0: Sangat-sangat tinggi.
1: Jadi untuk anda semua, sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa lah orang kata pantau, ingatkan, juga kena ingatkan yang penting kan, ingatkan bawa motor tu elok-elok, jangan nak kejar traffic light, semualah kena ingatkan. Kan biasalah, kan pernah muda kan Sofi kan, betul tak?
0: Betul.
1: Okey, baik, jom kita nak meneruskan hiburan pagi ini. Lagu untuk anda, ini dia lagu nyanyian Tu Bai Tu dan juga Datuk Siti Nurhaliza, Gubahanku. Terus beribu bersama dengan kami, okey tak?
0: Okey,
1: macam itulah.

0: waktu ini Irfan Haris Redo untuk anda.
1: Baik, saya nak ajak awak berfikir tentang satu perkara lagi saya. Biasanya kita mengenali seseorang tu kan berdasarkan apa? Identiti dia ke, rupa dia ke, ataupun cara dia ke? Kalau tanya saya sendiri, saya adalah orang yang sebenarnya hakikatnya saya susah untuk ingat seseorang tu.
0: Oh, kita sama.
1: Ay, tak ada, awak tak. Tak, nanti dulu. Bagi, okay, bagi
0: okay,
1: saya.
0: Okay, silakan.
1: Sebagai contoh kan, kalau jumpa sekali, lepas tu tak jumpa lagi, mungkin jumpa tu atas ada urusan lah. Kalau ni cerita sekali tau.
0: Okay,
1: jumpa sekali, mungkin ada urusan lah pasal kerja ke apa kan. Lepas tu kalau dalam tempoh 2 minggu ke, mungkin kalau esok kita mungkin ingat. Dah masuk 3, 4, 5 hari ataupun seminggu, 2 minggu, masuk sebulan. Kadang-kadang saya lupa dah rupa dia macam mana. Sebab kita itulah sekali jumpa. Berbanding ada orang yang bila jumpa sekali, dia akan terus ingat lekat. Memang itulah wajahnya. Itulah mungkinnya. Kalau jumpa 4-5 bulan lepas tu pun, oh, kita hari kita jumpa dekat sini kan, jumpa kat situ kan. Jadi kalau tanya awak lah, awak kalau kenal orang ni kadang-kadang berdasarkan apa? Dia punya identiti dia, wajah dia ke, rupa dia ke, matanya ke, hidungnya ke?
0: Okay, dia tengok situasi juga, tengok situasi keadaan kan. Contohnya kalau kita macam kita bagi contoh senang lah kan, dalam ramai-ramai tu bukan kita nak boleh ingat semua orang kan, melainkan kalau orang tu memang mungkin kita selalu nampak ke apa, okay, kita akan ingat dia. Yang macam jarang-jarang tu kita macam lupa dah yang mana, kena bagi tahu dulu. Alah, yang macam tu, yang macam ni, macam tu, macam ni, baru diingat.
1: Waimah macam tetamu kita sekali pun kisah. Macam contohlah, macam tetamu Nur Sakinah ni kan. Mungkin tetamu tu pernah datang sekali. Sekalilah. Pun 6 bulan lepas. Jadi bila datang kali kedua, kadang-kadang kita tak cam pun. Cakap kan, kita siap tanya lagi, puan pernah datang tak? Pernah. Dia dengan awak lah berdua dulu. Oh, iya ke? Kadang-kadang tu kita tak ingat.
0: Biasanya macam tu lah, kena ada orang macam ingatkan situasi kat mana jumpa macam tu. Kenapa awak tanya?
1: Tak, bukanlah saya tak nak tanya. Saya bukan tak nak tanya. Saya nak tanya. Kadang-kadang macam ada seorang sahabat kita dalam ni, macam contoh macam nama Jebat ni kan. Awak memang kenal dia daripada hari pertama sampailah tu. Tapi persoalannya, kenapa saya ni awak tak kenal? Itu soalannya.
0: Siapa tak kenal lah awak? DJ Sofi kot. Gila tak kenal DJ Sofi. Kan? Okey. Kita on air radio ni tau, bukan on air TikTok je tau.
1: Ya, betul. Betul. Ya, sebabnya kita nak tahu kenapa, apa yang menyebabkan awak memang tak ingat, tak kenal saya langsung.
0: Kenal.
1: Sebabnya kita nak share.
0: Itu saya main-main je. Saya main-main je, Sofi. Saya kenal. InsyaAllah kenal semuanya orang. Betul tak? Lagi-lagi dengar, ingat saya lagi tak? Ingat saya lagi tak? Kan? Baik, Safi, kita sebenarnya dah menghampiri jam 10 pagi untuk segmen kita waktu ini. Jam 10 pagi nanti, jangan lupa untuk anda ikuti Music Tanpa Henti MTH.
1: Satu lagi saya nak tambah lah. Kadang-kadang masa dah suntuk kan?
0: Ya, dah suntuk, okay, Safi.
1: Kita sambung jam yang terakhir lah.
0: Ya, kita sambung kat sini pun tak apa.
1: Kita pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikuti Berita Dunia tepat pukul 10 pagi.
0: Ya. Terus berhibur bersama dengan kami. Ini dia ada lagu Najwa Latif untuk anda. Tajuk dia I Love You. Macam tu tau. Okey tak?
1: Okey je.
0: Macam tu lah.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta Tapak Suci Umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas Tapak Suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdel berkata, kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di Kem Induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di Kem Induk Gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0. Manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

0: sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.
1: Johor FM. DJ Sophie Nawawi dan DJ Tikis. Jom dengar.
2: Johor FM. Every

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my. Jor FM. DJ Sofie Nawawi dan DJ
2: Tikis. Jom dengar. Johor FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami jam terakhir Hello Permata. Bertemu dengan Cik Kis dan juga Saufi.
4: Ya, jam yang ke-6 masih lagi dengan koleksi lagu-lagu malam segar, lagu-lagu 80-an, 90-an kami kudarakan untuk waktu ini dalam ruangan MTH sebentar tadi. Diharapkan koleksi lagu-lagu yang kami kudarakan tu menepati cita rasa anda lah.
3: Betul.
4: Kan, mungkin tak semua, mungkin ada lagu-lagu yang anda suka, lagu-lagu yang anda gemar kan. Kalau ada yang minta lagu pop ye-ye, lagu 60-an, minta maaf sebab ini bukan masanya. Kan sebab waktu-waktu ni lagu 80-90 lah.
3: Yeah.
4: Pop ye-ye kami nak maklumkan juga. Kita ada setiap pagi Ahad, bermula pukul 8 suku pagi. Itulah waktunya sampai pukul 10.
3: 2 jam kita berikan untuk anda hujung minggu kan. Untuk anda minta dengar, nak layan lagu-lagu pop ye-ye. Macam mana nak minta tu, Safi?
4: Macam mana nak minta? Dia hantarkan kiriman komen anda menerusi caption yang kami kongsikan lah, yang kami muat naik lah. Telah pun ada, dia boleh cari, boleh scroll, cuba cari dekat Facebook Johor FM tu, bawah-bawah sikit kan, ada satu video. Memang saya kat, nyatakan kat situ lah, siapa nak lagu pop ye-ye boleh komen.
3: Kan komen saja di ruangan komen anda. InsyaAllah lagu anda akan ditunaikan. Kena dengar lah setiap hari Ahad bermula 8 pagi hingga 10 pagi. Baik, untuk pertemuan kita hari Jumaat ini, salam Jumaat semuanya untuk anda. Semoga hari ini segala rezeki yang kita sedang usahakan, Allah hadirkan dari arah yang tak disangka-sangka, yang kita sendiri pun tak jangka rezeki itu kita yang dapat.
4: Baik, meneruskan wang hiburan untuk anda waktu ini.
3: Lagu Sting untuk anda, Dalam Diam Ku Mencintaimu. Okey tak?
4: Okey je.
3: Macam itulah.

0: tahun. Yeah. Anda masih lagi bersama-sama kami di Ruang Udara Johor FM pagi ini. Ha, dengar tadi RTN 80 tahun, tahun ni lah sebenarnya. Mm-mm. Kita menyambut ulang tahun RTN ke 80 kan.
1: Yeah.
0: Sambutannya cukup meriah jugalah pada bulan April lalu.
1: Mm-hmm.
0: Ha, jadi sampailah sekarang. Terima kasih kerana memilih RTM, Radio yeah. RTM, saluran TV RTM sebagai sumber informasi, hiburan untuk anda sekeluarga.
1: Mm-hmm. Baik, terima kasih juga untuk anda yang terus berhibur bersama dengan kami. Jam terakhir, Hello Polma. Aura Permata. Ha, kan bertemakan kami berdua. Ini dia Sofi. Ampun bestnya. Lauk tengah hari dah siap. Ini Ina dari Felda Loheng. Katanya selamat tengah hari semuanya. Katanya sedang menunggu kepulangan suami tersayang namanya Ijan yang sedang memandu lori on the way balik dari Perak ke Johor. Hati-hati memandu. Semoga selamat sampai. Dah seminggu katanya tak balik. Menu lauk tengah hari ini masak sayur lemak tauge, ikan kerisi belado dengan telur puyuh sambal.
0: Wow. Oh, wah, itu yang membangkitkan dah selera ada setengah orang. Memang lawan dia macam tu. Kalau ada masak lemak tu, nak sedap, lawan dia kena ada sambal, sambal tumis lah.
1: Ya.
0: Kan kena itu tu buat sambal telur puyuh pula tu.
1: Sedap-sedap.
0: Ini kalau tak di kerana tengah kontrol makan ni, memang cari.
1: Memang cari eh. Jadi untuk anda semua yang mungkin lah itu, hari ni kita tak ada nak share menu apa, tapi itu untuk anda kalau kita nak masak ke apa semua, sayur tu kena ada. Kan memang
0: makan sayur, sayur makan hijau.
1: Ya, yeah, itu yang penting. Kalau boleh sayur hijau lah, sebab banyak kelebihan sayur-sayuran hijau ni. Antara ni dia dapat dia jaga mata, lepas tu dia boleh menjaga berat badan yang ideal. Sebab dia tinggi serat,
0: ideal. Idea apa?
1: Dan juga meningkatkan kesihatan tulang. Kan antara sayur-sayuran hijau, Safi.
0: Yeah.
1: Antaranya
0: macam biasalah sawi, kobis, apa, bayam, bending. Ada orang suka juga
1: salad,
0: kacang apa?
1: Kacang panjang,
0: kacang buncis.
1: Mm-hmm.
0: Timun,
1: brokoli. Lagi macam-macam lah. Yang penting sayur-sayuran hijau ni lah. Sebab sayur-sayuran hijau ni dia sebenarnya dapat membantu meningkatkan kita punya rahim tumpuan lah, dan memberi nutrien penting untuk kesihatan kita.
0: Ya, okay? Itu belum masuk lagi ulam-ulaman kan. Ulam-ulam pun best juga.
1: Lagi banyak ulam-ulam dia eh. Baik, jom kita nak meneruskan hiburan di tengah hari ni, Safi. Kita nak dengarkan satu lagu daripada legenda rock kita, Datuk Nash Zahid Tak Terucap selepas ini. Tapi kita nak kongsikan juga baru-baru ni sebenarnya Datuk Nash ada terlibat dengan kemalangan jalan raya. Dia menerima

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

0: gegasnya orang muda baru saja menghiasi ruang udara anda waktu ini.
1: Masih lagi dihiburkan dengan koleksi lagu-lagu tahun 80-an, 90-an lah di jam yang terakhir ni. Tapi tugasan kita sudah pun berada di penghujung untuk hari ini. Kita nak habis kerja dah untuk segmen Aura Permata lah pagi ni.
0: Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami berdua seawal 6 pagi tadi sampailah ke waktu ini. Untuk tanggal hari ini 2 Oktober 2026.
1: Ya, insyaAllah kita akan bersua kembali untuk siaran yang akan datang nanti. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda, setia anda untuk mendengarkan siaran Johor FM. Semoga anda telah pun terhibur. Mohon ampun dan maaf ada kesilapan, kekilafan kami sepanjang ke udara dalam tempoh hampir 6 jam lah untuk hari ini.
0: Dan selepas ini anda akan bersama dengan DJD dalam variasi permata untuk 6 jam berikutnya. Dan 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita nasional. Okey. Ini dia lagu Juliana Banos dan juga Indigo, Sehidup Semati, lagu untuk anda. Kami balik dulu, jaga diri anda selalu. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Bye.

Isa e Chamel. Anda sedang mendengar Johor FM Permata Selatan.

Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan, 12.46 minit tengah hari. Okey, seperti biasa, setiap hari Jumaat kita akan sama-sama dengar khutbah Jumaat yang akan kita pendengarkan kepada anda menerusi National FM. Yang mana kita akan bawakan pendengaran anda ke Masjid Negara Kuala Lumpur yang mana hari ini dengan tajuknya Merungkai Sengketa Bahagia Rumah Tangga. Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan kita bersama disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Johor. Zon 1, Pulau Au dan Pulau Pemanggil, 12.54 minit tengah hari. Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 12.57 minit tengah hari. Zon 3, Pontian dan Keluang, 12.58 minit tengah hari. Zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 1.1 minit tengah hari. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau

الحمد لله الذي جعل الزواج سكنا والمودة والرحمة سبيلا إلى سعادة الأسر واستقرار المجتمع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan kepada kita. Pada masa yang sama, kita menjauhi larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan ketakwaan itu akan membimbing kita bukan sahaja ketika mana kita berada di masjid ini, tetapi ketika mana kita menjalankan amanah kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa ataupun ketua keluarga. Sama-sama kita lupakan sejenak hal dunia. Kita lapangkan dada, sama-sama berikan perhatian kepada khutbah pada tengah hari ini. Pada hari ini, mimbar akan membicarakan satu tajuk yang sangat dekat dan hampir dengan kehidupan kita, iaitu merungkai sengketa bahagia rumah tangga. Muslimin yang dimuliakan, setiap suami dan bapa itu memikul amanah memimpin keluarganya, di mana kepimpinan dalam rumah tangga bukan sekadar hak untuk dihormati, tetapi tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selaku suami bertanggungjawab menyediakan nafkah, memberi perlindungan kepada keluarga kita dan mendidik dan membesarkan ahli keluarga. Namun tanggungjawab yang lebih besar adalah kita memimpin keluarga kita menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, kita bimbing mereka, menyelamatkan mereka daripada azab api neraka. Dan perkara inilah yang telah ditegaskan dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang membawa maksud: wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Kalau kita perhatikan susunan ayat ini, Allah SWT terlebih dahulu memerintahkan kita jaga diri, pelihara diri, kemudian barulah keluarga. Yang mana ini memberi mesej kepada kita, sebelum kita memperbetulkan pasangan kita, memperbetulkan anak-anak kita, kita sendiri mesti bersedia untuk diperbaiki. Jangan hanya kita mahu minta didengar, tetapi enggan mendengar. Jangan hanya kita tahu menuntut hak, tetapi melupakan tanggungjawab. Jangan hanya kita melihat kelemahan ataupun kekurangan pasangan kita sahaja, sedangkan kelemahan diri kita sendiri tidak pernah kita akui. Keluarga tidak memerlukan pemimpin yang sentiasa mau menang. Keluarga memerlukan pemimpin yang berani mengaku salah dan bersedia membaiki keadaan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, setiap rumah tangga pasti akan diuji. Ada masanya suami isteri berbeza pandangan. Ada masanya kata-kata yang mengguris perasaan kita. Ada harapan yang tidak dipenuhi.
dan ada pengorbanan yang tidak dihargai. Perselisihan bukanlah semestinya tanda kegagalan. Namun cara kita mengendalikannya menentukan sama ada rumah tangga kita bertambah matang atau mengundang keretakan. Kalau kita lihat menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 60,457 perceraian telah direkodkan di seluruh Malaysia pada tahun 2024, di mana meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Daripada jumlah tersebut, 47,577 perceraian melibatkan pasangan Islam, meningkat 7.3%. Jika diperatakan, lebih kurang 165 perceraian berlaku pada setiap hari. Namun kita perlu ingat, di sebalik setiap angka itu ada kehidupan yang telah berubah. Ada rumah yang tiba-tiba menjadi sunyi, ada hati yang membawa luka, ada juga anak-anak yang masih terlalu kecil untuk memahami kenapa ayah dan ibu tidak lagi tinggal bersama mereka. Statistik ini bukan untuk menghukum mereka yang telah berpisah. Namun Islam menyatakan bahawa Islam tidak memaksa seseorang itu terus hidup dalam penderaan dan juga kezaliman. Kerana ada kalanya perpisahan itu ataupun perceraian itu merupakan jalan terakhir yang dibenarkan oleh syarak setelah segala usaha perdamaian dilakukan. Namun melalui angka ini sepatutnya menyedarkan kita, jangan biarkan masalah yang masih boleh dibincangkan berubah menjadi luka yang tidak lagi dapat dipulihkan. Janganlah kita mengambil keputusan besar ketika mana hati kita sedang dikuasai amarah. Allah SWT menunjukkan jalan penyelesaian ini dalam surah An-Nisa ayat 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Mafhumnya, dan jika kamu bimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, yakni suami isteri, maka pendekatannya lantiklah orang tengah untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan perasaan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan keduanya, yakni suami isteri itu, berpakat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Ayat yang dibacakan ini mengajar kita bahawa apabila konflik tidak lagi mampu diselesaikan berdua, dapatkanlah bantuan orang yang amanah. Bukan semua masalah perlu diumumkan, tetapi bukan semua masalah juga boleh dipendam sendirian. Dapatkanlah bantuan ahli keluarga yang adil, kaunselor, pegawai agama atau pihak autoriti. Pilihlah orang yang mahu menyelesaikan masalah, bukan orang yang hanya menambahkan kemarahan. Rumah tangga tidak akan pulih hanya kerana seorang pandai berkata-kata. Rumah tangga akan pulih apabila kedua-dua pasangan itu jujur, merendahkan ego dan benar-benar mahu memperbaiki keadaan. Menyulam kasih dalam perselisihan bermula apabila setiap pihak bersedia untuk bekerjasama. Kita belajarlah mendengar sebelum menjawab. Belajarlah meminta maaf tanpa menambahkan alasan. Belajarlah menegur tanpa menjatuhkan maruah. Kerana cita-cita kita bukan sekadar hidup bersama di dunia, tetapi dihimpunkan kembali bersama keluarga dan pasangan kita dalam syurga. Perkara ini jelas disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah At-Tur ayat 21. A'udz billahi minasyaitonir rajim. Wallazina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin.
yang bermaksud dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan amalan yang dikerjakannya. Saudara-saudaraku yang dikasih sekalian, bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-59 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, sedarlah kita bahawa integriti itu bukan hanya berkaitan amanah kita di pejabat, pengurusan kewangan atau usaha kita menolak rasuah. Malahan integriti itu juga mesti subur dan hidup dalam rumah kita. Integriti dalam rumah tangga ialah kita berlaku jujur kepada pasangan kita, kita tunaikan nafkah dan janji kita, kita akui kesalahan kita, tidak memutar cerita untuk memenangkan diri, tidak menggunakan anak-anak sebagai senjata dan tidak menunjukkan imej yang baik di luar, sedangkan keluarga kita, kita layan dengan kasar di rumah. Integriti itu apabila akhlak kita dalam rumah sama baiknya dengan imej yang kita tonjolkan kepada masyarakat. Dan apabila rumah tangga kita diuji, janganlah tergesa-gesa membuka pintu yang salah. Aib pasangan tidak sepatutnya disebarkan di sosial media. Luahan di tempat yang salah hanya akan mengundang fitnah dan spekulasi. Orang ramai akan mula menghakimi tanpa mengetahui cerita sebenar. Sedangkan pasangan dan anak-anak akhirnya terpaksa menanggung kesannya. Namun, menutup aib bukanlah bererti kita menyembunyikan kezaliman. Sekiranya berlaku penderaan, keganasan, pengabaian tanggungjawab ataupun ancaman terhadap keselamatan, maka dapatkanlah bantuan dan perlindungan daripada pihak autoriti. Jangan sesekali kita membuka aib untuk mencari perhatian. Namun jangan menyembulikan kezaliman atas nama menjaga rumah tangga. Setiap kemulut hendaklah kita tangani dengan hikmah. Kasih tidak dapat diperbaiki dengan kita koyakkannya di hadapan khalayak. Sebaliknya, ia perlu disulam kembali dengan kejujuran, doa dan kesediaan untuk berubah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada tengah hari ini, marilah sama-sama kita mengambil 3 pengajaran yang penting. Yang pertama, keluarga itu adalah anugerah dan juga amanah. Sama-samalah kita pimpin keluarga kita dengan tauladan, kasih sayang dan ketakwaan, bukan dengan ego serta kekerasan. Yang kedua, rungkaikan perselisihan dengan integriti. Kita berlaku jujur, tunaikan tanggungjawab, akui kesalahan dan dapatkan bantuan pihak yang amanah apabila konflik tidak mampu diselesaikan berdua. Dan yang terakhir, sama-samalah kita pelihara maruah pasangan dan maruah keluarga kita. Jangan kita menghukum melalui media sosial, tetapi jangan pula berdiam diri apabila berlaku penderaan ataupun kezaliman. Salurkan masalah kita kepada pihak authority yang mampu membimbing dan melindungi. Rumah tangga yang bahagia bukanlah rumah yang tidak pernah diuji. Rumah tangga yang bahagia ialah rumah yang setiap kali diuji, penghuninya memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada amanah dan kembali memperbaiki diri. Kerana bahagia bukan bererti tiada sengketa. Bahagia ialah apabila sengketa itu kita rungkai dengan iman, hikmah dan integriti yang dipertahankan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikr al-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami' al-alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada kedua ibu bapa kita, berkenaan bakti yang tidak terhenti walaupun ibu bapa dah tiada. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ada dalam kalangan kita yang pulang ke rumah namun tidak lagi mendengar suara ibu memanggil, tidak lagi melihat ayah menunggu di pintu, sunyi, sepi. Dan kita pun menyangka sudah berakhir peluang untuk aku berbakti. Tapi tak, saudara, dalam Islam, kasih anak kepada ibu bapa tidak pernah mati walaupun jasad mereka telah pergi. 6 jalan bakti yang terus hidup. Yang pertama, doa anak soleh yang tidak pernah terhenti. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila manusia meninggal dunia, terputus amalannya kecuali 3. Antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Saudara, kita ini adalah pelaburan akhirat untuk ibu bapa kita. Bayangkan, di saat mereka di dalam kubur, gelap, sunyi, tiba-tiba datang cahaya. Bila ditanya dari mana cahaya ini, jawapannya, ini adalah doa anakmu. Contoh, setiap kali lepas solat, jangan lupa sebut, "Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa saya." Walau hanya 10 saat, itu mungkin lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, sedekah sebagai hadiah kasih. Kasih sayang tidak berhenti di liang lahat. Kita masih boleh memberi walaupun mereka tidak lagi meminta. Sedekah atas nama mereka atau hadiah yang sedekah atas nama mereka adalah hadiah yang akan sampai kepada mereka. Contoh, letakkan sedikit duit dalam tabung masjid dan di dalam hati kita berkata, "Ya Allah, ini untuk ibu aku, ini untuk ayah aku." Mungkin bagi kita kecil, tapi bagi mereka itu menjadi sungai pahala yang mengalir tanpa henti. Yang ketiga, menyambungkan silaturahim mereka. Ibu dan ayah kita, dia ada kawan, dia ada sahabat, dia ada saudara, ada jiran yang mereka kasihi. Jangan biarkan hubungan itu terputus hanya kerana mereka dah tak ada. Contohnya, ziarah kawan-kawan ayah, telefon makcik, kawan ibu, tanya khabar, hulurkan bantuan. Kerana dalam setiap senyuman kita terselit doa. Semoga Allah merahmati anak ini sebagaimana dia menyambungkan kasih orang tuanya. Yang keempat, menunaikan hutang dan janji mereka. Ada ibu bapa kita yang mungkin pergi dengan hutang yang belum dilangsaikan, dengan janji yang belum ditunaikan, dan itu menjadi amanah di bahu kita. Contoh, jika ayah pernah berhutang, kita cari dan bayar. Jika ibu pernah bernazar, kita usahakan untuk sempurnakan. Kenapa? Kerana bagi mereka itu bukan sekadar urusan dunia, tapi beban yang menunggu penyelesaian di akhirat kelak. Yang kelima, ziarah kubur dengan penuh adab dan keinsafan. Ziarah kubur bukan sekadar hadir, tapi hadir dengan hati. Kita berdiri melihat tanah yang sunyi dan kita sedar satu hari nanti kita juga akan berada di situ. Contoh, datang kubur ayah, bagi salam, bacakan doa dan duduk seketika muhasabah diri. Mungkin air mata yang jatuh itu menjadi saksi kasih kita yang tidak pernah padam. Yang keenam, meneruskan amal kebaikan mereka. Inilah bakti yang paling indah. Apabila kita menjadi sambungan kepada kebaikan mereka, jika ibu suka bersedekah, kita sambung. Jika ayah suka membantu orang, kita teruskan. Contoh, kalau ayah selalu belanja orang makan, kita pun ajak orang makan. Sekerana setiap kali kita buat kebaikan itu, seolah-olah kita berkata, "Wahai ayah, wahai ibu, kebaikanmu tidak pernah mati. Ini ia hidup dalam diri aku." Walaupun mereka dah tak ada, jangan biarkan nama mereka sunyi daripada doa kita. Setiap malam sebelum kita tidur, angkat tangan kita, sebut nama mereka satu persatu. Kerana mungkin di saat itu, di dalam kubur yang gelap, Allah hadirkan cahaya dengan sebab doa seorang anak. Dan mungkin itulah hadiah paling berharga yang mampu kita berikan kepada insan yang telah melahirkan kita di dunia ini. Sekian pertemuan kita dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Sidang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Syariah Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
2: Bahasa jiwa bangsa, mekar bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas Bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraihkan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Johor FM.

0: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
1: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Hey.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam hari Jumaat. Hari ini yang penuh barakah. Ya, hari ini Jumaat 2 Oktober 2026. Penuh banyak sasul. Banyak nak sebut dua, ya. Okey, apapun terima kasih buat semua pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Tak kiralah di mana saja anda berada yang mendengarkan kami di tiga frekuensi. Kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Kli. Okey, apa khabar anda di ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat andanya. Semoga semuanya baik-baik sajalah . Okey ke tidak, kan, sebab kita baru saja melepasi waktu rehat, waktu makan tengah hari, setelah kita sebahagiannya tu balik dari solat Jumaat. Jadi waktu ini bolehlah kita ambil masa sedikit dalam 15 minit untuk kita berehat seketika, kerana ia sangat penting lah . Sebab selepas ini kita akan mulakan pekerjaan kita lah pula, kan, sebab tadi kita dah berhempas pulas, kan, bermula dari awal pagi hinggalah ke tengah hari, dan selepas itu kita rehat seketika dan kita mulakanlah semula, selesaikanlah kerja kita mana yang belum selesai lagi. Okey, terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang mana berada di dalam TikTok live kita ketika ini. Tadi saya nampak ada Kak Nora Anim, ada siapa tu, Azwa, kan? Ada siapa lagi ni tadi, Nur Fazilawati pun ada. Terima kasih menemani saya ketika ini. Ya, Zaleh Ahmad Salih pun ada. Waalaikumsalam, ya, kerana dia memberi salam untuk semua. Okey, untuk makluman anda semua pendengar setia Johor FM, Majestic Johor Festival dan juga Amazing Tangkap Festival 2026. Jadi jomlah kita meriahkan Majestic Johor Festival dan juga Amazing Tangkap Festival 2026 yang bakal berlangsung pada 1. Bermula dari semalam lah, kan, 1 Oktober hingga 4 Oktober, iaitu hari Khamis semalam hinggalah ke hari Ahad ini. Bermula 10 pagi hingga 12 tengah malam. Di mana tu? Di Dataran Tangkap. InsyaAllah pelbagai pengisian menarik menanti anda. Antaranya belon udara panas, kita ada konsert malam Amazing, pameran tekstil dan juga kopi. Ada Grand Cultural Parade, pertunjukan bunga api, pameran kereta klasik mini, ada persembahan kebudayaan, ada juga pertandingan mewarna bersama keluarga, ada pertandingan dart, pentas juara, voice challenge dan banyak lagi. Turut memeriahkan festival ini adalah barisan artis dan juga selebriti tanah air, antaranya termasuk Datuk Jamal Abdillah, Siti Nordiana, Izzat Lazim, Tam Spider dan juga kumpulan Nasyid Raihan, ada Azad Elite, ada Umi Chicken, Mat Sabah, ada Las Maria dan ramai lagi. JDT, JTDC Job Fair pun ada di Tangkap. JTDC Job Fair at Tangkap. Dalam kemeriahan festival ini turut berlangsung JTDC Job Fair at Tangkap yang membuka ruang kepada para pencari kerja untuk meneroka peluang kerjaya bersama pelbagai majikan, iaitu pada 3 Oktober 2026 hari Sabtu 9 pagi hingga 4 petang bertempat di Dewan Muafakat Johor Bukit Gambir. Jadi kalau boleh kita semua jangan lepaskan peluang ini. Jumpa di sana. Kan, mana lagi nak pergi? Boleh je, wak. 3 hari bulan ni macam-macam aktiviti kita, ya. Jadi kalau boleh, jomlah. Orang Tangkap, orang Muar, orang Batu Pahat, orang Melaka, bolehlah datang beramai-ramai kita serbu Dataran Tangkap. Bermula 1 Oktober hingga 4 Oktober. Sekarang ini sedang berlangsung, ya. Macam-macam acara menanti anda. Okey, kepada anda di luar sana, terus layan Johor FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Selepas ini kita ada Sepatah Sehari, ada Vitamin Jiwa, Gincu Merah. Dan pada jam 2.30 minit petang nanti, jangan lupa kita ada Ghazal Termasyhur untuk hiburan petang hari anda. Ini kepada peminat Ghazal, ya. Jom terus layan Johor FM Permata Selatan.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Korea pula bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis.
0: Teacher Nana ramai yang tak sabar tahu nak tunggu belajar bahasa Korea lagi dengan Teacher Nana.
1: Oh, saya juga sama.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya, 뭐예요 ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Ya.
0: Moeo.
1: Oh, ya.
0: Apakah? Kita nak bagi contoh ayat sikit macam mana tu, teacher?
1: Irumi moeo.
0: Irumi moeo.
1: Ya. Irum ialah nama.
0: Nama? Apakah nama awak? Macam itulah.
1: Ya,
0: macam
1: betul.
0: Kita nak tanya orang lah. Irumi moeo.
1: Irumi.
0: Irimi?
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya.
0: 뭐예요?
1: Ya.
0: Siapa nama awak? Lebih kurang macam itulah kan? Betul tak teacher?
1: Ya.
0: Betul cikgu sebut?
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya, ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Tapi kalau cakap 뭐예요? Ini macam marah.
0: Oh, itu macam marah
1: Ya.
0: Jadi kena sebut tu bagi betul lah. Tanya elok-elok lah kan. Okay, dia punya nada elok-elok tu macam mana teacher? Moyo?
1: Ya. Sangat cantik.
0: Baik, untuk anda semua, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: sebut lah kisah Laksmana Hang Tuu.
1: Tak eh, kenapa tak baca buku sejarah tu lagi?
0: Baca apa dah tamat?
1: Dah tamat?
2: Jalau bang, bentar guru dah tahu.
3: Rasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor. Kegagalan bukan noktah. Ia hanya koma dalam ayat panjang kehidupan. Bangkitlah. Kerana setiap kali kita bangkit, kita semakin dekat dengan kejayaan. Jatuh itu sebahagian dari hidup. Bangkit semula itu adalah cara untuk hidup. Jangan takut gagal. Tetapi takutlah jika kita berhenti mencuba.

0: Hai. Kak Ji datang lagi. Buat apa tu? Tengah masak ke? Yang mana tengah masak tu kan? Tengah masak nasi, dah basuh beras bersih-bersih. Air tu buat apa?
1: Buang.
0: Kecap. Lepas ni ingat tau, tengah-tengah masak nasi, air basuhan beras tu jangan dibuang. Sebab apa? Sebab dalam petua kecantikan orang dulu-dulu, air beras ni ada cerita dia sendiri. Katanya boleh buat kulit kita ni rasa lebih lembut, licin, segar, putih, bersih, semualah. Tapi betul ke? Dan yang paling best kan, macam mana nak guna air basuhan beras tu? Takutlah kulit kita ni. Itulah, kenalah dengar apa yang Kak Jin nak cakap ni. Mungkin Gen Z semua nak tahu kan, apa sebenarnya kebaikan air beras untuk kulit kita kan? Air beras ni sebenarnya mengandungi kanji dan beberapa komponen daripada beras yang boleh membantu memberikan rasa kulit lebih lembut, licin dan segar. Sebab itulah dia sering digunakan dalam amalan penjagaan kulit tradisional. Okey, cara untuk kita guna air basuhan beras ni, ambil beras yang sudah dibersihkan, kemudian masukkan air bersih. Lepas tu rendam sekejap dan kacau perlahan-lahan. Kemudian tapis air dia. Air yang ditapis tu boleh digunakan sebagai bilasan atau kita sapu ringan-ringan pada kulit. Jangan sentar-sentar tau. Dan satu lagi apa yang Kak Jin nak pesan, sebab air basuhan beras buatan sendiri ni sebenarnya kita takut tercuma ke apa kan. Jadi jangan simpan lama. Macam beras yang basuh hari ni kita buat hari ni. Basuh hari buat hari ni. Jadi cerita dia kali ni, nak cantik kena rajin. Rajin apa? Kena rajin masak nasi. Yelah, kalau tak masak nasi mana nak dapat air basuhan beras kan? Itulah kena rajin masak nasi. Okey, baik, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda kali ini. Jadi ingat tau, lepas ni kalau lepas masak nasi, air tu jangan terus buang. Anda boleh manfaatkan untuk rutin penjagaan kulit anda. Mudah, ringkas dan bahan pun ada je kat dapur anda kan? Okey, itu dia tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi Cemera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: iaitu Nabila Razali untuk anda. Okey, 2.29 minit petang. Sekejap lagi kita akan melangkah ke jam yang keempat untuk petang hari ini. Okey, pada jam 2.30 minit petang nanti kita akan sama-sama dengar Gaza termasyhur tepi tanah Sofie Nawawi untuk anda. Tapi sebelum tu suka untuk saya kongsikan yang mana esok insyaAllah kita akan ada program. Yang mana ada program daripada Yayasan Penyayang Iskandar Puteri. Yang mana esok akan berlangsung esok hari Sabtu 3 Oktober 2026 yang mana akan berlangsung di Dewan Raya Taman Pulai Utama bermula 7.30 pagi hingga 1.30 petang. Okey, antara program yang ada ada senam aerobik, ada juga perkongsian ikon usahawan, antaranya ada Profesor Madya Dr. Liza Mat Saleh yang akan berkongsi mengenai produk Go Sweet dan juga Puan Nordiana binti Permin, founder House Egg. Itu. Okey, ada juga pameran dari agensi, antaranya ada Healthy Way Malaysia, ada Rehabit Medicare Seri Berhad, ada AADK Negeri Johor, ada juga Roy AIA Public Takaful, ASK Trading, Columbia Asia Hospital Iskandar Puteri, ada Rumah Perlindungan Kanak-Kanak TBQ Amal, PIJ Ventures Nian Berhad, dan juga ada Amanah Raya Berhad. Okey, Amanah Raya ni kita seronoklah dengar kan. Siapa ada yang kurang mengetahui ataupun nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan Amanah Raya, boleh datang. Jadi datang beramai-ramai ke program tersebut di Dewan Raya Taman Pulai Utama pada hari Sabtu esok 3 Oktober 2026 bermula 7.30 pagi hingga 1.30 petang, iaitu namanya program Wanita Pemangkin Negara Penggerak Dunia 2.0. Okey, baiklah, jomlah kita terus layan Gaza termasyhur. Dan selepas itu ada muzik tanpa henti selama satu jam. Dan pada jam 4 petang kita akan mendengarkan kepada anda berita Johor FM. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.
1: Gazal termasyhur.

Salam sejahtera-sejahtera. Berhibur kembali di ruang udara Johor FM Permata Selatan dalam rancangan Ghazal Termasyhur di Johor FM. Untuk minggu ini kita akan bersama-sama dengan kumpulan Sanggar Selatan yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Amin Khalid. Kumpulan Sanggar Selatan akan mendendangkan 5 buah lagu, iaitu lagu Sayang Cik Siti, Nasib Kiambang, Renungan Hidup, Di Pintu Mahligai dan Tenung-tenung, Renung-renung, bersama-sama penyanyi Nur Atikah Yusof dan Muhammad Akmal Saharazmi. Kita dengarkan persembahan permainan kumpulan Sanggar Selatan.

0: Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.
1: Eh, ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
2: Eh, tak boleh jadi ni.
1: Ibu nak buat apa tu?
2: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
1: Eh, ibu dah siap lapor?
2: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
3: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi tepat pukul 4.05 minit petang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi daerah Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya. Terus layan Johor FM, Permata Selatan.

Mereka pernah membina hari ini. Kini tiba masanya kita meraikan mereka dengan sambutan Hari Warga Emas 2026. Pelbagai aktiviti, pengalaman dan kemeriahan menanti dan ayuh sertai fun walk untuk 2,000 warga emas terawal. Kerana mereka disayangi negara lebih harmoni, jom raikan bersama pada 3 Oktober bertempat di MITC Melaka. Jumpa di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda yang baru saja mendengarkan Radio Johor FM Permata Selatan, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. Di tiga frekuensi kita itu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik. Okey, apa khabar anda ketika ini? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semuanya sihat belaka, sihat walafiat hendaknya. Okey, kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini, diucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Didoakan semoga anda dipermudahkan segala urusan, diberkati dalam umurnya, dikurniakan kesihatan yang baik dan berpanjangan. Semoga segala kebaikan akan berada bersama dengan anda. Yang keberapa tu, itu rahsia lah . Pastinya ramai yang berbahagia pada hari ini. Dan tak lupa juga kepada anda yang melangsungkan majlis pernikahan pada hari ini. Selamat, apa tu nama dia? Selamat pengantin baru. Okey, selamat melangkah ke alam seterusnya, ke alam perkahwinan, kan, kalau kita bahasa kita, kalau kita cakap dengan ahli keluarga kita, welcome to the club, kan. Ada juga yang kadang nakal ni, kata kau rasalah lepas ni, apa tu tak tahulah, kan. Tu biasalah, kan, asam garam kehidupan. Apa pun yang kita lalui, kenalah tenang-tenang sahaja, kenalah kata orang hadapinya bersama, jangan gaduh-gaduh, itu tidak penting lah, penting juga kadang-kadang untuk memeriahkan rumah, alam rumah tangga ni, kan, dalam perbincangan, dalam kata orang setiap mungkin perbincangan tu ada juga perbalahan, tapi janganlah sampai ia memudaratkan lah, kita ambil, kata orang ambil yang jernih, buang yang keruh, itu adalah yang sebaiknya, kan. Apa Kak Din cakap gitu, kan, dah takut dah para mempelai sekalian, tidaklah, bukan nak nakutkan awak semua, tidak, kan, dia cuma nak bagi pendapat sahaja. Yelah, kita maklum, kita ni pun dah berpengalaman, gitu. Sahajalah cakap, kenapa. Okeylah, sempena dengan hari senyum sedunia hari ini, itu dia saya nak cakap. Okey, jadi kita kalau boleh, kita hadiahkanlah senyuman itu kepada orang sekeliling kita. Kan, tak perlulah kata orang ada berita gembira, tak perlulah kata orang ada menang cabutan bertuah ke apa ke, kan. Kadang-kadang senyum tu barulah datangnya mood. Itu yang kita nak, mood baik lah, mood yang positif. Kalau kita tak tenangkan diri kita, pun tak datang senyum juga, tapi jangan senyum seorang-seorang yang tiba-tiba senyum. Tiba-tiba senyum, jangan, itu dah lain jadinya, kan. Itu kena pergi ke pakar begitu. Kalau macam tu, acik dah risau, ya. Okey, sebenarnya senyuman tu percuma saja, tapi nilainya mahal. Kalau kita senyum pada kawan, jadi kita rasa dihargai. Kita senyum pada orang yang sedang penat, mungkin sedikit sebanyak boleh menceriakan harinya. Siapa tahu kita antara salah seorang dari orang sana yang kata orang dapat menceriakan ataupun menghidupkan suasana yang muram. Kan, itu adalah perkara yang bagus sebenarnya. Kan, perkara yang bagus. Kerana kita menceriakan hidup orang, akan rezeki yang mudah-mudahan cerialah hidup orang itu, ya. Apapun kita senyumlah, biar senyuman tu biarlah kata orang bertempat. Jangan tak kena masa pula, ya. Tiba bos marah, awak senyum, awak memang nak kena lah ni. Kan. Tapi kalau orang dapat dapat duit, kalau ketawa senyum macam Sudin, macam mana? Itu senyum orang kaya. Okey, tak kisahlah apa pun yang anda lakukan, tapi yang penting senyuman itu dapat dapat mengubati kedukaan sebenarnya. Okey, lagu selepas ini, Malik dan juga Najwa, Senyum, untuk anda teruslah yang Johor FM Permata Selatan.

Yang 4.32 minit petang. Barasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, tahniah buat anak-anak Jati Johor. Kan tahniah dan syabas diucapkan kepada 5 orang atlet muda dari negeri Johor yang telah terpilih untuk mewakili Malaysia ke ASEAN Youth Dodgeball Championship 2026 yang akan berlangsung pada 8 hingga 13 Oktober 2026 di Republik Korea. Wah, untung nak pergi Korea. Okay, pemilihan ini merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen, disiplin, kesungguhan serta bakat dan juga potensi atlet muda negeri Johor dalam sukan dodgeball sekaligus membuktikan kemampuan mereka untuk melangkah lebih jauh ke pentas antarabangsa. Okay, nama yang disenaraikan di sini adalah dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, iaitu adik Syakir Iman bin Muhammad Syawal dan juga Nur Ain Alisha binti Muhammad Rizwan. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Johor Jaya pula, iaitu nama dia Dahlia Fiasyari binti Aidil. Okey, dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Haji Muhammad Yasin, iaitu adik Muhammad Irfan Al-Hakim bin Muhammad Farid dan juga Anggun Natasha Harahap binti Roberto Harahap. Jadi kesemua kelima-kelima atlet ini dapat memberikan prestasi sebaiknya, bermain dengan penuh semangat dan juga disiplin serta membawa nama Malaysia dan juga negeri Johor dengan penuh kebanggaan di pentas antarabangsa. Okey, tahniahlah ya. Semoga anak Jati Johor ini terus berjaya melakar nama di peringkat antarabangsa. Okey, kepada anda yang mungkin baru nak mulakan perjalanan sekejap saja lagi, maklum ni merupakan hari terakhir minggu ini bekerja. Okey, ramai yang nak bergerak balik ke kampung halaman ataupun balik ke rumah masing-masing, jangan lupa buka aplikasi Waze ataupun aplikasi Google Map dan seangkatan dengannya. Bolehlah anda tengok ataupun kita tinjau-tinjau lah jalan mana yang okey, jalan mana yang tak okey, yang yang tak sesak kan. Kerana biasanya hujung minggu inilah berlakunya kesesakan lalu lintas di mana-mana. Okey, jadi kalau boleh kita semak dahulu sebelum kita bergerak. Apalah kalau kita jalan lambat sikit, asalkan selamat dan kita tidak bertembung dengan kesesakan yang sedia ada. Okey, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jom kita layan dulu lagu Gerhana Sekar Cinta dan juga Radio EG Senyuman Ragamu. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

0: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
1: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: meriahkan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Kegagalan bukan noktah. Ia hanya koma dalam ayat panjang kehidupan. Bangkitlah. Kerana setiap kali kita bangkit, kita semakin dekat dengan kejayaan. Jatuh itu sebahagian dari hidup. Bangkit semula itu adalah cara untuk hidup. Jangan takut gagal. Tetapi takutlah jika kita berhenti mencuba.
3: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

Variasi Permata di Ejar FM Permata Selatan. Okay, kepada anda di rasa ni tak perlu nak jadi superhero untuk jadi hero. Superpower untuk jadi hero. Jadi jom sertai sukarelawan JKM macam mana tu? Melalui portal e-community JKM. Okay, layari portal e-community JKM. Type community.jkm.gov.my. Lepas tu kita pilih menu sukarelawan. Dan selepas itu kita pilih daftar sukarelawan.

dan juga lengkapkan maklumat permohonan. Kemudian bolehlah hantar. Dan selepas itu anda boleh semak status pendaftaran. Sama ada dia lulus ataupun tidak. Dan ia terbuka kepada 18 tahun ke atas. Semua ahli masyarakat yang berminat dalam kerja kebajikan, penyertaannya adalah percuma, tiada yuran bulanan ataupun tahunan. Pastikan maklumat yang diisikan lengkap dan juga tepat. Permohonan akan diproses mengikut tata cara yang ditetapkan. Jadi kepada anda semua yang berminat untuk menjadi superpower kerja-kerja kebajikan, bolehlah sertainya. Okey, jom pada jam 5 petang. Sekejap saja lagi boleh kita sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Joy FM Permata Selatan.

0: Sesudu air cukup untuk nyamuk Aedes bertelur dan membiak. Semakin banyak nyamuk Aedes, semakin tinggi risiko anda dan keluarga anda dijangkiti virus denggi. Bertindak sekarang. Pastikan rumah dan persekitaran rumah anda bebas dari pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: On air.
1: Assalamualaikum, saya Puan Liza.
2: Dan saya Puan Syasha.
1: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
0: Sekarang ni ambil tak, macam Puan Syasha ambil tak pendekatan untuk mungkin buat satu video khas untuk kata tularkan di sosial media untuk promosi lagi kafe?
2: Okay, kita pernah aja panggil macam video crew datang, tapi hasil itu tak seberapa. So kita orang macam nak buat lagi lah, kita nak cuba lagi sekali untuk buat video yang actually best orang tengok, video yang gempak lah buat orang kata. Tapi so far it's all in the planning lah.
0: Dan memang macam Puan Syasha sendiri akan mengawal dari segi admin. Betul. Dari segi kewangan keluar masuk.
2: Betul.
0: Dan takat ni menu yang ada di kafe ada berapa jenis?
2: Okay, so kita ada boleh kata 4 jenis. Kita ada Japanese, kita ada Western, kita ada some Korean and kita ada local menu juga. So one of our best sellers yang macam Mama kata tadilah, nasi lemak beef rendang, nasi lemak chicken rendang, double decker beef burger. Memang kalau orang datang, kita akan promote yang tu, and then orang bila makan pun leceh vegan.
0: This on air. Kota Tinggi 101.9, air tawar, Lok Heng, penawar.

Abang Rasi Permata di Johor FM Permata Selatan. 5.27 minit petang. Itu dia tadi lagu dirantai di Galangin Rindu Exist. Okeylah, saya nak menyapa rakan-rakan pendengar kita yang berada di talian rumah hijau kita ni. Okey, kita ada Adiana dari Sekudai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Variasi Permata. Ucapan buat semua pendengar setia Johor FM katanya. Okey, kita ada Wak Nin Banjari dari Kampung Parit Bingan Laut Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam hari Jumaat buat semua rakan-rakan pendengar setia Johor FM. Untuk isteri yang tersayang Fadilah. Okey, dan juga untuk Din Kubur Pak Wan, Ujang Pontian, ZTC, Nordenia Keluang, Dola Sport, Kak Long Mona, Sadia Makum, Wakna, Jamil, Iman Dimon dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Okey, katanya cuaca di sana panas dan angin bertiup perlahan-lahan gitu. Okey, kita ada Kak Rubia Rubi dari Kampus Riga Jaca'a. Salam hari Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar Johor FM, buat semua penduduk Kampung Riga Jaca'a dan juga penduduk Desa Temu Jodoh, buat semua pelanggan warung Kak Rubi, pekerja warung Kak Rubi, abang-abang lori yang selalu support asam pedas power Kak Rubi, semoga selamat sampai ke destinasi yang ditujui. Dan ingatlah orang yang tersayang. Okey, ke as kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang buat semua rakan-rakan SKS di mana juga berada. Dengan pertanyaan ngeteh apa agak-agaknya petang ni. Selamat beristirahat semua. Okey, Abdul Jalil Paimin pun ada. Salam Variasi Permata buat semua rakan Johor FM. Semoga sihat sejahtera selalu. Katanya kat rumah aja rehat-rehat seperti biasa. Okey, Ismail Musa dari Kampung Ibrahim Macin, Sempal Renggam. Salam Variasi Permata, ucapan selamat petang pada isteri Nur Hayati binti Temu, juga sahabat pendengar setia Johor FM Permata Selatan, untuk Kak Sadia, Mami Renggam, Ina Mahadi, Marfu'ah Parlan, Wak Ali dan isteri Wak Saring, Ajib Supangat, Deng Kubur. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Okey, Kak Duri Angkasa kita. Salam Variasi Permata, petang-petang begini sambil tunggu hujan reda nak dengar lagu hujan katanya. Okey, insyaAllah. Tu nanti kita boleh bincang dengan rakan tugas yang bekerja malam nanti ya. Katanya bukan apa, sambil nak layan pekena kopi O petang-petang hari. Okey, ucapannya untuk Nur Azizah Haji Draman, Nur Sia Bakery, Siti Nur Syahaya, Lili Khalid, Hajar Rubiwi, Hajar Habibah Muhammad, Rugaya Osman di Johor Bahru. Okey, ni ada Kak D kita dari Seri Medan. Ucapan selamat petang buat semua rakan-rakan pendengar Johor FM, tak kiralah di mana saja berada. Sini baru lepas hujan di katanya, duduk-duduk sambil buat bunga telur untuk majlis Maulidur Rasul esok. Rajin. Okey, selamat melaksanakan segala aktiviti lah hari esok eh. Sebab kita tahu 3 hari bulan Oktober ni banyak aktiviti yang bakal berlangsung. Jadi jangan lupa hadir ke semua aktiviti-aktiviti ataupun program-program yang hadir yang ada di kawasan anda. Bagi kita sama-sama meriahkan aktiviti tersebut. Okey, jom terus layan dulu lagu Ida Izrin dan juga Din Manjo, Cinta Setan dan Pisang, Johor FM Permata Selatan.

0: hujan ni.
1: Aduh, kereta depan ni perlahanlah pula. Ikut laluan kanan lah.
2: Eh, janganlah duduk laluan kanan. Bahayalah waktu hujan ni, Lily.
1: Kenapa pula?
2: Sebab kalau kita mandu lorong kanan ni, kita tak tahu kenderaan dari arah berlawanan ni, contohlah kan. Dia bawa kenderaan juga. Lepas tu terlanggar lompat air. Lompat air kena kat kenderaan kita sampai tak boleh nampak laluan. Macam mana?
1: Ha, yelah. Tukar laluan tengah lah.
2: Ha, kan bagus macam tu. Eh, tapi kan tengok kenderaan lain ni semua nyalakan lampu kecemasan ni. Tekan sekali, tekan.
1: Eh, mana boleh? Oh, tadi nasihatkan orang pandai. Lampu kecemasan tu kita boleh gunakan bila kereta kita berhenti tepi jalan je.
2: Ha, itulah, tapi tengok kenderaan depan tepi ni semua ni, amboi, semua lampu dia tu dia nyalakan. Ha, lepas tu kan Lily, tengok ni, dalam keadaan hujan macam ni pun ada kereta nak cucuk-cucuk depan belakang. Ni nampak ni kenderaan belakang kita ni. Aduh, kenapalah dia cucuk kita kan?
1: Inilah yang stresnya ni. Dah lah tengah hujan, tak kebahaya tu.
2: Ha, itulah pasal. Eh, jom Lily, kita berhenti nak tak? Sebab tengok hujan ni macam lebat sangat lah. Boleh ke memandu tu?
1: Ha, betul lah tu. Ada baiknya kita berhenti. Lagipun dah 2 jam kita dalam kereta ni. Jom.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Abara si Permata di JFM Permata Selatan. Kan tadi bergoyang-goyang ke kepala. Abara tadi baru saja berlalu lagu Mambo number 5. Okey, kepada anda yang suka ataupun yang suka kata orang berkongsi rezeki melalui setitis darah ini. Okey, ini dia jadual penerimaan darah untuk hari esok, hari Sabtu, bermula 10 pagi hingga 6.30 petang, bertempat di Pusat Derma Darah Jauhar Mid Valley South Key, aras 4 Center Court, dan juga ada di Dewan

saja anda berada di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 Megas FM. Ya, akhirnya saya berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Jumaat, 2 Oktober 2026. Bertemankan dengan saya DJD sehingga ke penghujung pertemuan untuk hari ini dalam variasi Permata. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan. Semoga segala perkongsian saya yang sedikit itu tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, mohon maaf dari saya andai ada terlanjur bicara, terkasar bahasa, ada ucapan yang tak sempat saya baca. Jangan lupa selepas ini kita ada alunan Kalamullah. Ya, selepas ini kita ada alunan Kalamullah bersama dengan DJ Hakim, yang mana kita akan mempelajari surah Al-Zalzalah. Okey, kita boleh bersiap sedia dahulu sebelum nanti sama-sama telefon ke talian yang akan dibuka oleh DJ yang bertugas. Okey, kepada anda semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, jaga keluarga. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye-bye semua. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor. Kegagalan bukan noktah. Ia hanya koma dalam ayat panjang kehidupan. Bangkitlah. Kerana setiap kali kita bangkit, kita semakin dekat dengan kejayaan. Jatuh itu sebahagian dari hidup. Bangkit semula itu adalah cara untuk hidup. Jangan takut gagal. Tetapi takutlah jika kita berhenti mencuba.

0: On air. Assalamualaikum, saya Puan Liza.
1: Dan saya Puan Syasha.
0: Kami pengusaha kafe di Gelang Patah.
2: Dari segi modal macam mana? Bagaimana Puan mendapatkan modal untuk mula-mula berniaga?
0: Modal daripada saya simpanan sendiri lah. Simpanan sendiri. Masa tu kan bekerja. So, saya masak-masak-masak-masak. Suami akan ada orang dia pekerja saya yang tolong jaga. Ataupun bila saya dah habis kerja, saya turun padang. Kan? 9 to 5. So pukul 5 tu orang memang dah datang dah kedai nak beli barang. Masa tu memang saya ada di bazar lah. Untuk bantu pekerja-pekerja.
2: Puan Syasha sendiri, dia ada berapa orang adik-adik selain pada Puan Syasha?
0: Puan Syasha, dia ada anak tunggal.
2: Wah, inilah madu, inilah raca ni. Dan kalau ketika itu yang tadi Puan ceritakan berkenaan dengan Puan Syasha menarik perhatian para pelanggan untuk datang beli kan, kalau waktu tu ketika itu adalah menjadi macam satu kemestian nak buat konten, saya rasa salah satu video mesti tular. Betul tak?
1: Ya, betul.
2: Sekarang ni ambil tak, macam Puan Syasha ambil tak pendekatan untuk mungkin buat satu video khas untuk orang kata tularkan di sosial media untuk promosi lagi kafe?
1: Okay, kita pernah aja panggil macam video crew datang, tapi hasil itu tak seberapa. So kita orang macam nak buat lagi lah, kita nak cuba lagi sekali untuk buat video yang actually best orang tengok, video yang gempak lah buat orang kata. Tapi so far it's all in the planning lah.
3: This on air.
4: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
5: Pot apa pula ni?
4: Tempat lepak nyamuk.
5: Alamak, nyamuk Aedes ni.
4: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
6: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
7: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
8: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
9: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan, 6.6 minit petang pada ketika ini. Salam Jumaat kepada semua juga. Diharapkan hari penghulu segala hari ini buat anda hadir dalam keadaan yang senang-senang, aman damai hendaknya. Dan Hakim tahu sekarang ini pukul 6 pastinya ramai dalam kalangan pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju ke rumah ataupun ke kampung-kampung halaman. Maklumlah besok hujung minggu kan, mesti ramai yang ada plan nak balik kampung. Jadi di mana juga anda berada, baik anda sedang memandu ataupun di rumah sekalipun, semoga dipermudahkan urusan. Dan mana yang tengah memandu itu, hati-hati dalam pemanduannya. Ingat, sentiasalah jaga jarak pemanduan anda. Di kesempatan ini, Hakim juga nak mengucapkan terima kasih kepada DJD yang temani anda dalam variasi Permata tadi. Dan kini giliranlah Hakim untuk sambung pelayaran kita dalam Melodi Permata sehingga pukul 12.30 malam nanti. Kejap nanti kita ada rancangan alunan Kalamullah, terus setia bersama dengan Hakim untuk kita sama-sama mendalami surah Al-Zalzalah hari ini. Dan hari ini juga rancangan kita ada sedikit kelainan, perbezaan. Biasa kita selalu mendengarkan suara Ustaz Muhammad Hambali, tetapi hari ini ada seorang lain yang akan hadir hari ini. Tetapi kita masih lagi dalam matlamat yang sama, visi yang sama untuk mendekatkan diri dengan alunan suci, ayatul suci Al-Quran. Dan kita nak mendalami hari ini surah Al-Zalzalah. Kejap lagi, jom temani Hakim dengan Ustaz yang akan hadir kejap lagi. Nanti dalam pukul 6.15 macam tu kita akan mulakan rancangan kita. Tetapi untuk anda semua, terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Tetapi sebelum kita mulakan rancangan itu, izinkan untuk Hakim mengajaklah anda semua. Mungkin dah tahu surah ini, dah tahu bacaan yang bagaimana, dan mungkin nak sama-sama kita belajar memperdengarkan bacaannya, bolehlah hubungi nombor konti di 0722441100 dan juga 0722431100. Itu dua nombor konti kami yang kami akan buka untuk anda panggil kami dan sama-sama kita belajar dan juga timba ilmu daripada surah Al-Zalzalah hari ini. Itu cerita kejap lagi lah. Tetapi selepas ini Hakim nak mainkan dulu sedikit lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu ketuhanan untuk kita, orang kata, mendamaikanlah petang kita ya. Jom sama-sama kita layan lagu ini daripada penyanyinya Yasin Aisyah, Johor FM.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hakim ucapkan kepada rakan-rakan pendengar sekalian. Hari Jumaat macam biasa, Alunan Kalamullah kembali di corong-corong radio anda. Dan Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan kami pada rancangan Alunan Kalamullah hari ini. Dan hari ini kita akan sama-sama insyaAllah mempelajari surah Al-Zalzalah. Dan hari ini bersama dengan Hakim, seorang tetamu yang cukup istimewa. Tapi bukan kebiasaannya. Kebiasaannya kita selalu mendengarkan suara Ustaz Muhammad Hambali. Tetapi hari ini kita dengarkan suara adiknya pula. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Hakim perkenalkan Ustaz kita, Ustaz Muhammad Maliki Abdul Rahman, yang juga merupakan adik kepada Ustaz biasa kita dengar, Ustaz Muhammad Hambali. Dan seronok sebenarnya kalau Hakim bertemu dengan adik-beradik ni. Memang auranya, terpancarnya, memang orang kata mendamaikan hatilah. Adiknya pun tak kurang hebat. Memang bila hadir tu membawa sinar kebahagiaan lah gitu Ustaz.
1: Mudah-mudahan, insyaAllah.
0: InsyaAllah Ustaz. Baik. Ustaz Muhammad Maliki, saya sedikitlah saya nak menceritakan tentang surah ini, yang juga kalau kita baca dari segi terjemahan langsung, dari segi tajuknya tu Al-Zalzalah, itu juga ada merujuk tentang pengguncangan. Betul. Macam bergempalah maknanya. Dan kalau kita juga mendalami dari segi terjemahannya, ada juga menceritakan tentang kiamat.
1: Betul.
0: Dan Ustaz, mungkin sebagai mukadimah lah, apa yang surah ke 99 dalam ayatul suci Al-Quran ini menceritakan tentang apa Ustaz?
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan kepada DJ Hakim dan seluruh pendengar Johor FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berada pada satu surah yang sangat istimewa sebenarnya. Kerana kata Rasulullah, surah ni dia ada satu perkara yang tak pernah diturunkan pada nabi-nabi ataupun kitab sebelum ni. Special. Kerana apa? Tema dia adalah goncang. Seperti mana DJ Hakim sebut tadi kan. Dia goncang ni ada dua. Pertama, kita boleh lihat dalam perspektif goncang dunia tu sendiri. Tapi bukan itu yang Allah nak kan. Allah nak kan supaya goncang dunia ni menggoncangkan hati kita. Saya bagi satu istilah ini, kita ambil dalam tadabur Dr. Salam Abdul Fattah Al-Khalid. Dia sebut Al-Quran ni dia ada dua, Bashir dengan Nadhir. Nadhir ni saya suka guna perkataan fear motivation. Ni orang Jawa sikit cakap lah. Fear motivation. Sebab manusia dia ada dua. Kadang-kadang cakap baik, jalan. Ada waktu dia tak jalan. Jadi satu keadaan Allah kena bagi fear motivation sikit, bagi takut sikit.
0: Fear.
1: Itu daripada goncangnya bumi, jadi goncangnya hati. Supaya apa? Cara pandang kita ke, di dunia ni berubah. Jangan hanya tengok untuk dunia sahaja, tapi carilah dunia yang ada rentetannya masuk kepada akhirat. Itulah secara amnya surah Al-Zalzalah ni, dia mengubah cara sudut pandang kita melihat dunia ni. Jadi hati kita biar tergoncang sekali lah. Secara amnya gitu.
0: InsyaAllah. Itu dia. Kalau dari segi terjemahan, kita cuma faham goncang kan, apa goncang maksudnya ni. Yelah, dia ada terjemahan yang lain di sudut mungkin nuraninya lain, fizikalnya lain kan. Dari segi kalau kita baca je, kita mungkin ingat oh ini goncang tentang gempa. Tapi sebenarnya mungkin ada juga tentang goncang hati, menyentuh hati.
1: Rasa
0: supaya
1: takut tu.
0: Rasa takut, betul. Dan baiklah Ustaz, kita pun tak nak mukadimah panjang-panjang. Saya nak berikan laluan untuk bacaannya Ustaz Muhammad Maliki dengan surah Al-Zalzalahnya. Silakan.
1: Baik.

0: Sadaqa Allahul Azim.
1: Sadaqa Allahul Azim. Baik, itu dia rakan-rakan pendengar surah Al-Zalzalah. Ustaz, dalam pada Ustaz membacakan tadi, saya juga baca di sini, di aplikasi saya, di telefon juga ada beberapa ayat-ayat yang saya boleh katakan macam tersentuhlah hati kita. Dia macam banyak menceritakan tentang hari akhirat itu, di mana isi bumi terkeluar, termasuk jenazah-jenazah dalam kubur pun akan dikeluarkan. Betul. Jadi apa yang cuba digambarkan dalam surah ini lagi-lagi berkenaan dengan akhirat itu, Ustaz?
0: Okey, baik. Terima kasih DJ Hakim. Sebelum saya nak menjawab soalan tersebut, saya nak bagi satu kaedah dahulu. Al-Quran ni dia ada kadang-kadang pairing-pairing tau. Dalam juzuk 30 ni dia ada disebutkan 4 surah pairing kembar siiras. Kenapa saya sebut kembar siiras? Dia Zalzalah, Al-Adiyat, kemudian Al-Qari'ah, At-Takathur. Ni cerita apa empat ni? Akhirat, dunia, akhirat, dunia. Ada gili. Maksudnya manusia ni supposed to be kita fikirkan akhirat. Tapi malangnya bila datang dunia, dia lupa balik. Allah ingatkan lagi sekali dalam surah Al-Qari'ah, ingat akhirat. Manusia lupa lagi, maka datang apa, datanglah surah At-Takathur. Punca kita ni banyak leka kerana dunia. Jadinya seperti mana yang DJ Hakim sebutkan tadi, maksud idza zulzilatil ardu zilzalaha ini, ada ulama mengatakan ayat 1 dengan ayat 2 itu tiupan sangkakala yang pertama. Ayat ketiga, ayat ketiga dan ayat keempat, tiupan sangkakala yang kedua. Baik, apa maksud bumi bergoncang? Sampai satu saat, bumi yang kita kejarkan ini akan hancur juga semuanya. Dan bila dia hancur, apa yang berlaku? Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ulama tafsir bagi dua tafsiran. Pertama, ada yang kata macam DJ Hakim sebut, jenazah. Sebab apa tau? Bumi ni dia penat sebenarnya, cuma dia tak boleh bercakap je. In fact, dalam kitab tafsir, ulama sebut bumi ni kalau nampak maksiat dia geram. Tapi dia bila dia nak balas balik, Allah kata jangan, tahan, hold. Jadi sampai satu saat Allah kata okay, proceed. Hari itulah yang disebutkan dalam surah Al-Zalzalah. Di bahasa mudah saya, ini bahasa yang dilenturkan macam bumi ni, bayangkan kalau orang dah tahan geram beberapa ratus tahun, bila diberi peluang pun jadi habis semua. Itu yang bergoncang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan apa yang keluar sebenarnya daripada bumi ni. Ada yang sebut zahab wal fiddah, emas dengan perak. Cuma DJ Hakim dan para pendengar sekalian, waktu ni agak-agak, kalau emas keluar, kita nak ambil ke?
1: Kalau dah goncang-goncang Ustaz, saya takut Ustaz, biar
0: rasa macam dah tak ada nilai lah. Fikir nak lagi mana kan. Sekarang contoh macam bulan lepas Batu Pahat ada sedikit gempa tu kan. Lagi boleh lagi lari ke JB, ke Pasir Gudang. Tapi kalau Zalzalah ni, satu bumi bergoncang. Jadi waktu tu andailah keluar emas sekali pun, tak pandang lah. Itulah sebenarnya yang Allah nak kita jadi sebagai orang beriman. Bukan tak boleh kejar dunia, boleh. Tapi jangan jadikan sebagai apa nama, tujuan utama kita. Dunia biar di tangan, akhirat biar di hati. Kalau terlepas, tidak akan terlalu sedih. Tapi kalau akhirat hilang daripada hati, takut-takut kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud keluar semuanya itu. Kan katanya sudut pandang manusia ada dua. Lihat, kita tengok dunia ni dengan mana, rakus ke, ataupun kita tengok dalam keadaan sekadar alhamdulillah aku kerja ada rezeki, syukur, cukup. Lebihnya aku kena banyakkan infak, banyakkan beramal. Itu maksud keluarnya itu. Jadi Allah bagi kita macam sedar sikit lah. Yang kamu kejar ni, sampai satu saat kamu takkan kejar pun. Tak ada nilai dah. Itu akhrajatil ardu athqalaha. Itu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Saya suka mendengarkan penjelasan Ustaz ini. Dunia biar di tangan, akhirat biar di hati. Saya akan pegang ayat tu sampai bila Ustaz. Terima kasih banyak. Dan kita juga ada terima panggilan daripada rakan kita, dan izinkan Hakim untuk menyapa. Assalamualaikum, siapa di talian?
2: Waalaikumsalam, saya Muhammad Yasah.
1: Cik Yasah, sihat Cik Yasah? Lama tak bersua. Ya, baik. Cik Yasah, hari ini kita sama-sama belajar surah Al-Zalzalah. Saya berikan laluan kepada Cik Yasah dengan bacaannya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi.
2: Saya nak belajar lagi dengan Ustaz.
0: Baik, insyaAllah sama-sama
2: hari
0: kita.
2: Ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, fa akhrajatil ardu athqalaha. فَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ
0: اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Cik Yasa atas bacaan yang baik. Alhamdulillah, dan semuanya berada dalam keadaan yang teratur. Cuma Cik Yasa, ini sama-sama untuk diri saya juga dan kepada pendengar yang lain. Moga-moga ada manfaat dalam Al-Quran yang dibacakan. Ada dua perkara yang mungkin boleh ditambah baik. Dah baik, cuma ditambah baik. Yang pertama, pada sebutan Iza Zulzila. Sebab di situ ada dua tu. Satu Iza, satu lagi Zulzila. Bezakan antara Zai dengan Zal.
2: Yang mula tu Zal, yang kemudian Zul tu baru Zai, ya.
0: Betul. Yang pertama, yang pertama tu di apa, lidah di hujung Iza.
2: Dilipiskan.
0: Bila Zai baru ke dalam Zulzila.
2: Zul, gitu. Zul gitu ya.
0: Betul. Jadi kena bezakan antara Zal dengan Zai.
2: Saya
0: perasan
1: tu.
0: Okay,
1: terima kasih.
0: Baik, sama-sama.
1: Baik, terima kasih Cik Esah. Assalamualaikum. Baik, itu dia daripada Cik Esah. Ustaz, izinkan Hakim untuk angkat lagi satu panggilan.
0: Baik, insyaAllah.
1: Assalamualaikum, siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Muhammad Ahmad Nazmi.
1: Muhammad Ahmad Nazmi.
3: Amar Nazmi.
1: Azmar Nazmi. Orang mana ni?
3: Pelintan Perak.
1: Teluk Intan Perak. Oh, dengar dekat mana? RTM Klik ke?
3: Ya.
1: Dengar, dengar melalui mana? RTM Klik ke?
3: Ya, ya.
1: Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Encik Ahmad, ya. Baik, Encik Ahmad, hari ini kita, Encik Ahmad, kita hari ini nak sama-sama kita belajar surah Al-Zalzalah dan saya berikan laluan kepada Encik Ahmad dengan bacaannya. Silakan.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Alhamdulillah, bacaan Encik Amar Nazmi dalam 8 ayat tersebut saya boleh katakan sangat tersusun dengan apa nama ketenangannya, dengan sebutannya. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Bacaannya tiada masalah dan mudah-mudahan dapat menjadi contoh kepada kami-kami yang lain ini juga. Tahniah saya ucapkan kepada Encik Amar Nazmi. Alhamdulillah.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, baik, terima kasih Encik Amar.
3: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Baik Ustaz, boleh saya ambil lagi satu panggilan?
0: Boleh, insyaAllah.
1: Boleh, baik. Assalamualaikum, siapa di talian?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa tu? Hello, Assalamualaikum. Tak apa Ustaz, talian kita terputus pula kali ni. Baik, kita masih lagi nak berbual tentang surah Al-Zalzalah ini Ustaz. Dan surah ini antara surah yang juga macam Ustaz katakan, dia ada dua terjemahan. Satunya nak menyentuh hati, satu lagi nak mengingatkan tentang akhirat dan sebagainya. Jadi apa antara perkara-perkara yang cuba disampaikan dalam surah Al-Zalzalah ini yang boleh kita terima, kita ambil sebagai pengajaran untuk tambah baik kita punya amalan dan sebagainya lah. Lagi-lagi ialah kita tak tahu bila akhirat tu akan tiba, Ustaz.
0: Betul.
1: Jadi apa yang kita boleh buat, Ustaz?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sambungan daripada perbahasan kita tadi di JHKM, para pendengar sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah ni pada saya personal, ini peribadilah, yang paling menyentuh hati adalah pada dua ayat terakhir sebenarnya. Itu kemuncak daripada surah ini. Kenapa saya sebut kemuncak? Kerana pada ayat akhir itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tadi kalau di JHKM dan para pendengar perasaan, saya ada sebut satu perkataan yang saya ulang. Surah Az-Zalzalah mengubah cara pandang kita tengok hidup ni macam mana. Yang mana ayat surah ni Allah nak beritahu kepada kita, jangan kita tengok benda yang besar-besar je baru kita rasa penting. Dan kadang-kadang kita ingat yang kecil-kecil itu tak penting pun. Hari ni mungkin kita fikir, aku buat contoh, saya bagi satu hadis yang ramai orang buat tapi dia tak sedar yang apa perkara itu boleh masukkan dia dalam syurga. Apa dia contoh di JHKM? Satu riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, kalau kamu lalu dekat satu jalan dan kamu nampak ada halangan di jalan tersebut, kamu alihkan sahaja, kamu dapat dua. Satu, dapat dekat ampunan. Yang kedua, kamu akan dapat masuk syurga. Itu yang kadang-kadang surah ni dia buka kita satu ruang yang lagi besar, yang mengatakan penelitian Allah terhadap amalan kita ni cukup detail. Bahkan bayangkan, mana ada orang fikir alihkan, contohlah alihkan pelepah tengah jalan, boleh masuk syurga rupanya. Selalu kalau orang kita tanya nak masuk syurga macam mana, semayang, puasa, apa lagi, haji. Betul, itu saya tak nafikan, tapi surah ni meletakkan satu keadaan, janganlah kita mengecilkan kebaikan dan jangan meremehkan keburukan. Kerana setiap sesuatunya ada Allah yang akan timbang dan Allah tahu semua apa yang kita buat. Jadi surah ini melengkapkan apa yang kita rasa. Kadang-kadang contoh kita buat suatu benda, orang tak appreciate. Betul. Sebab tu akhirnya sudut pandang kita berubah. Tak apalah, biarlah kalau orang tak appreciate, tapi contoh saya jaga kerja saya betul-betul. Saya tak ambil benda tak ambil benda yang haram, tak buat benda yang bukan-bukan, khair, Allah tahu. Maka kecil itu akan berubah jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau boleh saya tambah sikit lagi, dijaga. Berkaitan ini ada sedikit muhasabah lah untuk diri saya dan kita semua. Khutbah Jumaat tadi pun cerita pasal muhasabah. Kan betul. Kebetulan surahnya cerita pasal muhasabah. Dalam satu riwayat Rasulullah pernah sebut awkamakal yang begini, kalau nanti kita mati, dan bila mana matinya kita itu, Allah tanya secara detail apa yang kita buat ketika di dunia, itulah tanda yang nasib kita tak baik ke akhirat. Tapi kalaulah kita mati, berhadapan dengan Allah di mizan yang dia penghisabannya itu, Allah macam nego. Ini bahasa saya ni, maksudnya saya lenturkan nego tu macam Allah tahu. Tapi macam contoh majikan tahu anak buah dia buat salah, tak apalah, kita kautim lah. Maka beruntunglah orang sedemikian. Sebab itu dalam surah ini terhasilnya satu doa, kata ulama, pendek je, kalau boleh kita amalkan pun sangat baik. Allahumma hasibni hisaban yasirah. Ini doa Nabi. Apa maksud itu? Ya Allah, engkau hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sebab di JHKM dan para pendengar sekalian, kalau kita tengok ayat ini, seram sebenarnya. Allah tengok daripada benda yang paling kecil sebesar zarrah, apatah lagi kalau benda besar. Bayangkan, ini diri saya lah. Kalau kita timbang antara amal baik dengan dosa, saya tak berani cakap saya jadi orang baik. Tak berani saya cakap. Kita je tahu diri kita macam mana.
1: Saya bahaya pun, bila kita baca yang dua ayat terakhir itu, kalau buat kebaikan sebesar zarah sekalipun akan dihitung. Begitu juga dengan buat kejahatan di sebesar zarah pun akan dihitung. Memang kalau diikutkan balik, banyak juga benda kecil-kecil kita buat berdosa. Dosa kecil, orang kata. Dosa halus lah orang kata.
0: Yang kita tak perasan.
1: Ya, betul. Dan itu mungkin antara perkara-perkara yang kita boleh renungkan sama-sama, dan antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Zalzalah ini. Tetapi untuk rancangan Alunan Kalamullah, kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung balik dan Hakim tinggalkan anda dengan lagu ini, Khalif Baskers, Hanya Namamu, Johor FM.

0: Masih lagi kita dalam rancangan Alunan Kalamullah. Hari ini kita sama-sama mempelajari surah Al-Zalzalah. Dan bersama Hakim pada petang ini adalah Ustaz Muhammad Maliki Abdul Rahman. Baik Ustaz, kita juga ada menceritakan tentang surah ini, di mana di bahagian pertengahan surah ini ada turut menceritakan kena berkawan dengan orang baik supaya nanti natijahnya, hasilnya baik, dan insyaAllah kita mungkin akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang baik. Itu antara perkara yang turut diketengahkan dalam bahagian tengah-tengah surah ini, Ustaz. Jadi sebagai penutup lah, orang kata akhir katalah, apa yang kita boleh timba ataupun apa yang kita boleh dapati daripada surah ini, khasnya apa yang Hakim katakan tadi, kita kena berkawan dengan orang-orang yang baik untuk dapat hasil yang baik.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. DJ Hakim, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sengaja sebenarnya saya mulakan dengan awal, dan saya tadi pada yang kedua kita ambil hujung. Kaedah saya begini, DJ Hakim, para pendengar sekalian. Kita tahu bumi satu saat akan hancur. Dan bila dah hancur, ending dia macam mana? Timbang amal lah, of course. Tapi ada satu benda yang dekat tengah-tengah, namanya jambatan. Boleh tak kita nak rangka mati kita ni macam mana? Boleh. Salah satunya adalah pada ayat apa nama, yauma idzin yasdurun nasu ashtatal liyaraw a'malahum. Apa maksud ashtata? Berselerak. Liyaraw a'malahum. Maksudnya kita dah tahu bumi hancur, nanti akan ada ending dia. So kita ni, kata Rasulullah, orang yang bijak bukan orang yang banyak kumpul harta, tapi orang yang fikir mati. Sahabat tanya, ada tak lagi yang lagi bijak? Akyas, minhumul akyas. Kata Rasulullah ada. Orang yang bukan fikir mati je, dia rancang mati dia macam mana nanti. Jadi salah satu kaedah jambatannya, kata ulama, terletaknya pada ayat yang ke-6. Maksudnya apa? Ashtata, kita nanti dijahakkan, para pendengar sekalian, kita bangkit daripada kubur nanti, pastilah Allah akan kumpulkan kita dengan geng-geng kita waktu kita dekat dunia, ikut amal yang paling banyak kita buat. Ini jangan salah faham maksud saya tau. Tapi saya nak bagi mudah. Kalau dulu, contoh je lah, minta maaf ya, saya tidak ada maksud. Kalau contoh kita ngeteh satu hari 4 jam, ada geng ngeteh, nanti ke akhirat geng itulah nanti akan duduk depan sekali.
0: Maksudnya sama juga kalau kita berkawan dengan orang-orang yang alim, yang pergi ke surau, nanti insyaAllah satu hari nanti kalau dibangkitkan, kita akan dibangkitkan,
1: insyaAllah
0: kita akan bersama-sama dengan mereka.
1: Sebab tu kalau kita perasan kan, sahabat dengan Rasulullah ni, kalau boleh nak ada kaitan dengan Nabi, sebab mereka tahu kalau dapat duduk sebelah Nabi itu yang paling baik. Sebab tu contoh diri saya lah khususnya, saya tahu saya tak baik mana. Jadi kita memilih satu jalan yang rapatkan diri dengan orang alim, orang yang pergi semayang, supaya apa? Walaupun mungkin tak dapat baik macam mereka, haruman itu paling tidak dapatlah, mudah-mudahan bangkit nampak muka dia dulu. Sebab satu makmat fakta, kata ulama tafsir, kita tidak akan dibangkitkan dengan darah, maksudnya nasab takkan. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Nanti mak bapak pun lari dengan anak. Isteri pun yang konon-konon kata, abang saya setia, paling sayang abang dunia akhirat, tak ada.
0: Lari.
1: Lari juga. Melainkan kalau contoh suami isteri itu semayang sama-sama, baca Quran sama-sama, itu ada harapan, kata ulama. Jadi pentingnya kita bukan hanya fikir bagaimana bumi ini hancur dan bagaimana Allah hisab kita, tapi kata ulama yang lebih penting, jambatan itu bagaimana kamu rangkakan. Sebab itu yang rangkanya bukan sesiapa, kita. Jadi kalau salah pilih kawan, orang kata lah, kawan je pun tak. Dia ada kaitan dengan akhirat kita itu nanti.
0: Ya Ustaz, kita ni bukan apa lagi kalau macam saya yang generasi Gen Z ni lah kan. Diorang kata apa? Select Ustaz, select. Tapi tak apa, kita select sebab kita nak pastikan kita dapat pilih kawan yang betul.
1: Betul
0: kan Ustaz? Kita nak akhirnya kita pun bersama-sama dengan mereka, mereka buat baik, mereka dapat dorong kita. Dan apabila mereka pun tersasar, kita boleh dorong mereka semula. Dan itu antara matlamat kenapa kita select. Baik, itu antara orang kata pengajaran-pengajaran yang kita boleh terima sama-sama daripada surah Al-Zalzalah ini. Tetapi itu sahaja untuk rancangan Alunan Kalamullah kita pada hari ini. Hakim terpaksa tamatkan siaran awal sebab kita punya untuk azan maghrib juga akan hadir awal untuk hari ini. Bagi Zon 2, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan Pulau Pulau yang berdekatan dengannya, maghrib pada pukul 6.59 minit malam. Jadi, sampai di sini sahaja dahulu. Hakim undur diri untuk rancangan Alunan Kalamullah. Hakim ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Maliki bersama-sama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.

Alhamdulillah saya Ustaz Datuk Muhammad Kazim bin Ilyas mengucapkan mudah-mudahan pendengar-pendengar Johor FM diberkati oleh Allah dan sentiasalah kita berbuat baik kerana Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka hari ini mari kita tundukkan hati sejenak, kita muhasabah diri. Adakah kita mendidik anak-anak kita dengan kasih sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan? Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan. Mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka. Berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas. Awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang anak memberontak bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu. Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام محبة سلام kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah amma ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Taala. Pada saat dan ketika ini, Allah masih lagi mengekalkan kepada kita dengan kepelbagaian nikmat, yang mana nikmat itu semuanya dengan ihsan dan dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar apa sahaja yang kita lakukan dan apa sahaja yang kita laksanakan pada saat dan ketika ini akan dipandang dan akan diterima, bahkan akan dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala nanti pada hari kiamat adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Taala, insya-Allah. Amin Allahumma amin. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa khabar semuanya? Mudah-mudahan masih yang dalam perjalanan, yang masih dalam keadaan mengurus, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala permudahkan kalian semuanya dan diberikan natijah yang terbaik dengan apa yang telah diusahakan. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, bertemu sekali lagi kita di dalam siri Dauratul Quran. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan sama-sama melihat dan cuba untuk kita merenung salah satu daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya ianya adalah merupakan pegangan yang paling ampuh untuk kita hidup di akhir zaman. Untuk siri kali ini, insya-Allah kita akan sama-sama mengambil daripada satu ayat melalui daripada surah Ali Imran juzuk yang keempat pada ayat yang ke-139 pada muka surat yang ke-67. Surah Ali Imran juzuk yang keempat ayat ke-139 muka surat yang ke-67. Sesiapa yang boleh bersama untuk memerhatikan daripada Al-Quran, ahlan wa sahlan, dan kita akan sama-sama membaca insya-Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lawun in kuntum mu'minin. Shadaqallahu al-'adzim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kepada hamba-hambanya, dan janganlah kamu merasa lemah, dalam perjuangan mempertahan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal, kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada ayat ini difahamkan oleh para ulama, ayat ini turun setelah berlakunya peristiwa peperangan Uhud. Ayat ini menceritakan gambaran kesedihan yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang ketika itu umat Islam kalah di medan peperangan, yaitu pada siri-siri yang terkait dalam peperangan Uhud. Maka ayat ini memberikan gambaran kepada para sahabat, wabil khusus kepada orang yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka dalam kesedihan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiktiraf dengan kalimah al-a'laun, iaitulah yang bermaksud yang paling tinggi, bukan sahaja ketinggian darjatnya, bahkan ketinggiannya dalam berfikir, ketinggian di dalam tindakannya, ketinggian dalam kesabarannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka para sahabat. Sebab itu Imam Ibn Kathir radhiyallahu anhu menyebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita pada ayat ini bahawa kekalahan sementara bukanlah ukuran kemuliaan, tetapi keimanan yang teguh itulah yang menentukan ketinggian seseorang. Maka mengambil juga kalam yang dibawakan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij Salikin, mengatakan bahawa orang yang benar-benar beriman tidak akan hina kerana hina itu datang dari kelemahan dalaman, bukanlah datang dari ujian luaran. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajar kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 139 ini, menjadikan diri kita memahami bahawa seorang mukmin itu akan berada pada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan sekalipun, walaupun pada ketika itu diperhatikan akan orang yang beriman itu menemui kekalahan ataupun orang mukmin itu tidak mendapatkan apa yang diperlukan, walaupun orang mukmin itu tidak mendapatkan pandangan daripada kalangan manusianya, namun yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kemuliaan bagaimana hatinya itu tertakluk kepada Allah, dan di situlah akan datang benar-benar bantuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang yang beriman berdasarkan dalam surah yang lain melalui surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannat, yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan pemberian syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa, iaitulah di kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Apa ayat Allah? Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kata Allah, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalnya. Sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita sama-sama menjadikan diri kita orang yang terus bersangka baik kepada Allah, yang mampu untuk berjalan dengan jalan yang baik, dengan amal-amal yang baik. Dan mudah-mudahan pada saat dan ketika ini kita sedang diberikan oleh Allah kurniaan yang luas dan luar biasa kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang mantap, keyakinan yang hebat, dan kita akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita seluruhnya. Salam hormat daripada saya. Pertemuan akan datang Jazakumullahu khairal jazak wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Johor FM Permata Selatan, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Baiklah saudara, disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, 8.04 minit malam. Zon 2 Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, 8.07 minit malam. Zon 3 Pontian dan Keluang, 8.09 minit malam. Zon 4 Batu Pahat, Muar, Tangkak, Segamat dan Gemas, Johor, 8.11 minit malam. Demikian itu tadi waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Johor.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yaitu Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya Allah, dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mana dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori Hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik, Bahar, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini giliran kita nak belajar bahasa Korea pula bersama dengan Teacher Nana. Hai Teacher Nana.
1: Hai Zekis.
0: Teacher Nana ramai yang tak sabar tahu nak tunggu belajar bahasa Korea lagi dengan Teacher Nana.
1: Oh, saya juga sama.
0: Okey, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula Teacher?
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya, 뭐예요 ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Ya.
0: Moeo.
1: Ya.
0: Apakah? Kita nak bagi contoh ayat sikit macam mana tu, teacher?
1: Irumi moeo.
0: Irumi moeo.
1: Ya. Irum ialah nama.
0: Nama? Apakah nama awak? Macam itulah.
1: Ya,
0: macam
1: betul.
0: Kita nak tanya orang lah. Irumi moeo.
1: Irumi.
0: Irimi?
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya.
0: 뭐예요?
1: Ya.
0: Siapa nama awak? Lebih kurang macam itulah kan? Betul tak, teacher?
1: Ya.
0: Betul cikgu sebut?
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: 뭐예요?
0: 뭐예요?
1: Ya, ini maksud apakah?
0: Apakah?
1: Tapi kalau cakap 뭐예요? Ini macam marah.
0: Oh, itu macam marah
1: Ya.
0: Jadi kena sebut tu bagi betul lah. Tanya elok-elok lah kan. Okay, dia punya nada elok-elok tu macam mana, teacher? Mau ya?
1: Ya. Sangat cantik.
0: Baik, untuk anda semua, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Tangan aja.

0: pilihan terbaik adalah anda memilih Johor FM sebagai sumber hiburan anda.
1: Johor FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Hagi mengucapkan kepada rakan-rakan pendengar setia Johor FM Permata Selatan. Hari ini, Melodi Permata, Hakim akan temani anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Macam mana hari Jumaat anda? Hakim harap agar semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, baik-baik belaka hendaknya. Mana yang tak sihat, pergilah dapatkan rawatan. Jumpa doktor tu awal-awal. Kan orang kata, lebih baik buat pengesanan awal, takut kalau dilanjut-lanjutkan ataupun dilewat-lewatkan nanti, makin lama penyakit anda makin teruk, dah susah nak ubat nanti kan. Apa kata kalau mana yang sakit sikit sekalipun, pergilah jumpa doktor. Jangan malas-malas, tak apa, klinik pun dekat, klinik kesihatan awam pun dekat, kerajaan punya klinik pun ada dekat. Jadi pergilah dapatkan rawatan. Kalau mak sakit, itu tugas anak-anak untuk teman ya. Kalau isteri anda sakit, tugas anda sebagai suami untuk pergi teman sekali. Ni rasanya kalau dekat rumah tu malas-malas nak pergi jumpa doktor, agaknya sebab anak tak nak teman, suami tak nak teman. Inilah peranan kita sebagai anak ataupun sebagai suami untuk temani mereka yang sakit pergi dapatkan rawatan. Kita sebagai, awaklah sebagai suami, bukan Hakim. Awak sebagai suami perlu memainkan peranan. Jangan hanya cakap je, awak pergilah jumpa doktor tu, saya risau tengok awak. Ya, awak sebagai suami awak risau, tapi awak kena mainkan peranan untuk teman isteri awak tu, orang rumah awak tu, untuk pergi sama-sama jumpa doktor. Kalau dipanggil nama masuk dalam bilik rawatan sekalipun, boleh teman isteri anda untuk dapatkan rawatan. Ini ada setengah bapa-bapa kat luar sana tu mungkin lah tengok, hari ni doktor lelaki malah nak teman lah isteri. Dia kalau doktor perempuan dia teman, tapi kalau doktor lelaki dia tak teman pula. Jangan gitu ya, jangan hidung belang, yang sakit tu isteri awak. Jangan awak nak menengok doktor tu pula. Itulah kan, kita pun bukannya apa, doktor zaman sekarang dah banyak yang muda-muda, ya tidak? Betul lah Kim, itu yang kita risau. Tapi tak apa, niat kita apa, nak mendapatkan rawatan, nak pastikan pasangan kita, ibu bapa kita sihat, itu je nak dipesan-pesankan pada sebelah malam ini. Apa pun, kalau anda tak sihat, pergilah dapatkan rawatan. Dan hujung minggu besok, pastikan anda bangkit daripada tidur dalam keadaan yang sihat walafiat, dan juga boleh tersenyum. Ya kan, ceria. Kalau semua dalam ahli keluarga kita tu sihat, bangun pagi ceria je. Ibu pun tanya anak nak makan apa sarapan. Anak-anak pun boleh tanya ibu bapa, hari ni nak pergi mana, nak buat apa kan. Itu cerita kalau semua sihat. Tapi kalau ada salah seorang tak sihat, kadang-kadang moodnya pun jadi tak okey, jadi kelam gitu hari kita bila ada salah seorang dalam ahli keluarga kita tu tak sihat. Jadi apa salahnya lah pergi buat pemeriksaan awal. Kadang-kadang banyak penyakit serius, banyak penyakit kronik boleh dirawat selagi ianya dapat dikesan di peringkat awal. Betul tak? Jadi nasihat Hakim, kalau sakit sikit sekalipun, pergilah dapatkan rawatan. Manalah tahu kalau besok anda pergi dapat rawatan, dapat MC. MC tu kan boleh dilanjut hingga hari Isnin. Ini bukan nasihat Hakim untuk anda semua ponteng ya. Bukan ponteng. Jangan beli MC ya. Tapi kalau sakit tu pergi dapatkan rawatan. Itu je nak borak-borak pada malam ini. Dan Hakim nak berjemput juga kejap lagi pukul 9 nanti selepas berita. Kita ada zone seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Tetapi anda kena WhatsApp Hakim. Ni nombor 012-930-1019. Hantar juga ucapan, dan kalau ada permintaan lagu, minta dalam 3 lagu, insyaAllah Hakim akan mainkan. Kalau tak tunaikan 3 lagu pun, Hakim akan tunaikan 1 lagu, sebab kadang-kadang lagu-lagu yang anda minta tu kami tak jumpa dalam sistem. Jadi sebelum Hakim tanya balik anda semua, ada tak lagu lain, lebih baik anda cadangkan 3 lagu supaya Hakim boleh pilih salah satu untuk dimainkan. Itu dia yang penting, anda WhatsApp Hakim pada malam nanti ya. Ada juga yang dah WhatsApp pada ketika ini, tapi selepas berita kejap lagi Hakim baca ya. Terus setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Jom layan lagu ini. Kota ini tak sama tanpamu. Johor FM.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Keberkatan rezeki halal bukan saja cukup untuk keperluan, tetapi memberi kebaikan yang berpanjangan. Saya percaya apabila hidup lebih teratur dan urusan dipermudahkan, keluarga menikmati hasil yang bersih dan hati sentiasa bersyukur. Anak-anak yang lahir daripada rezeki yang halal biasanya adalah anak-anak yang menghormati ibu dan bapanya.

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: menghibur dengan lagu-lagu terbaik.
1: Johor FM.
2: Baik, sebelum kita meneruskan dengan lagu-lagu menarik pilihan pendengar, Hakim nak tanya dulu, siapa dalam kalangan pendengar kita peminat sukan lomba Formula 1 F1? Ha, Hakim dekat konti ni, Hakim angkat tangan sebab Hakim pun antara peminat F1. Dan sekarang ini, mesti ramai dah tahu kan, Formula 1 Gulf Air Grand Prix Bahrain sedang berlangsung di Litar Sepang Antarabangsa Malaysia. Sekarang ini tengah berlangsung sesi latihan. Disambung besok juga ada sesi latihan lagi. Tetapi di sebelah petang esok akan berlangsungnya qualifying. Ha, tetapi Hakim rasa teruja juga sebab dah lama F1 tak ada dekat Litar Sepang dan kembalinya pada kali ini sedang berlangsung di Malaysia. Walaupun Grand Prix Bahrain. Tetapi ada jugalah rasa galak sikit je sebab tak dapat pergi. Tiket mahal sikit. Tetapi Hakim tak heran. Sebab apa? Aksi Formula 1 Bahrain Grand Prix ini disiarkan dekat RTM Click, kawan-kawan. Ya, dekat saluran TV, okey? Dan juga dekat RTM Click. Boleh tengok sama-sama. Kalau anda minat nak tengok perlumbaan berintensiti tinggi macam ni, boleh tengok dekat RTM Click, tengok dekat TV. Okey. Nak tanya juga, anda tim yang mana? Kalau tanya Hakim, Hakim sokong Mercedes AMG Petronas. Kita bukan apa, kita sokong lah produk brand tempatan kita, Petronas tu. Tapi pemandu-pemandunya pun bukan calang-calang pemandu. Dua-dua pemandunya muda dan pun pernah banyak memenangi sesi-sesi perlombaan yang lepas. Hakim paling minat Kimi Antonelli. Anda pula macam mana? Jom kongsi-kongsikan. Baik, sekarang ini Hakim nak baca kiriman-kiriman daripada rakan-rakan kita. Ya, kita ada Panglima Perang kita, Abang Nin Banjari daripada Parit Raja Batu Pahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Hakim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Melodi Permata, sihat-sihat senyuman, manis-manis lagi ceria selalu hendaknya. Amin. DJ Hakim, boleh tak nak siarkan lagu Perwira daripada Siti Nurhaliza dan juga laguku Pergi Demi Ibu Pertiwi, Datuk Jamal Abdillah. Wow, lagu-lagu patriotik yang Panglima Perang kita minta. Lagu ini ditujukan untuk anak Ismail bin Muhammad Senin di Mindef KL pada ketika ini dan juga menantu Muhammad Zuradi dari TUDM Kuantan Pahang. Terima kasih DJ Hakim, lagu-lagu disiarkan ada kenangannya. Ucapan satu nama tetap di hati, isteri Fadilah dan juga rakan-rakan Din Kubur, Pak Wan, Wak Nah, Kak Lung Mona, Sadia Markop, Ujang Pontian, Jamil dan semua pendengar-pendengar setia Johor FM. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersabar selalu. Itu dia daripada Panglima Perang, Abang Nin Banjari. Kemudian kita juga ada Dahlia daripada kampung orang asli Selai, Bekok, Labis, nak minta lagu Bersama Akhirnya daripada Zian Azin. Seterusnya kita ada Kak As. Assalamualaikum DJ Hakim. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat-sihat ke? Alhamdulillah, sihat. Kak As sihat? Alhamdulillah. Akak nak minta lagu boleh? Boleh. Nak dengar lagu Rendang Tak Berbuah daripada Datuk Hatan, Mati Hidup Semula daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu ini ditujukan untuk semua rakan-rakan yang mengenali diri Kak As di mana saja berada, dengan harapan moga terhibur dan selamat beristirahat. Terima kasih DJ Hakim. Terima kasih juga Kak As. Baik, jom meneruskan hiburan kita. Sama-sama layan lagu ini daripada Ziana Zain, Bersama Akhirnya. Johor FM.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Di jam ini Hakim berikan laluan untuk ringkasan berita Johor FM. Sebanyak 823 kes keganasan rumah tangga direkodkan di Johor sejak Januari hingga Julai lalu, iaitu peningkatan berbanding 518 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Exco Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrinizza Hassan berkata, keganasan bukan lagi terhad kepada penderaan fizikal, malah merangkumi aspek emosi, psikologi, seksual serta kawalan meluas ke ruang digital. Seorang wanita yang syarat mengandung cedera manakala anak dalam kandungannya yang berusia 36 minggu maut selepas terbabit kemalangan melibatkan dua kenderaan di kilometer 4.3 Jalan Kota Tinggi Keluang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, kemalangan berlaku apabila sebuah jeep yang dipandu lelaki berusia 61 tahun ingin memasuki simpang lalu bertembung dengan motosikal mangsa. Wanita berusia 35 tahun itu cedera namun bayi di dalam kandungannya gagal diselamatkan. Seorang lelaki berusia 50 tahun ditahan polis semalam disyaki terlibat dalam kegiatan penyelewengan diesel di Taman Kota Puteri, Masai, Johor Bahru. Komander Pasukan Polis Marin Wilayah 2 Johor ACP Nur Azman Jamal berkata, turut dirampas 23,000 liter minyak diesel, 24 tangki, pam elektrik, 5 lori dan hos bernilai hampir RM950,000. Seramai 1,346 pemandu warga asing diambil tindakan atas 4,565 kesalahan menerusi obhas pewa yang dijalankan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor bermula 1 Jun hingga 2 Oktober lalu. Pengarah JPJ Johor Zulkarnain Yassin berkata, sepanjang operasi itu sebanyak 10,580 kenderaan diperiksa manakala 454 kenderaan disita dengan 347 daripadanya motosikal. Seorang ibu tunggal didenda RM3,000 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Pengerang atas pertuduhan memperdaya dengan menjual emas palsu September lalu. Sementara itu di mahkamah sama, seorang buruh kasar Yusof Harun 62 tahun didenda RM4,000 selepas mengaku bersalah memperdayakan pemilik pajak gadai untuk mempercayai gelang tangan 9.2 gram untuk digadaikan adalah diperbuat daripada emas tulen 14 September lalu. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.
2: Baik, kejap lagi Hakim nak putarkan lagu adik saya, Abai Sore, daripada Eda Ezrin dan juga Din Manjo. Lagu ini diminta daripada Abang Rejuan kita di Endau sana. Kemudian membacakan lagi dari kiriman WhatsApp, kita ada Kak Rubiah kita, Kak Ruby, chef kita. Assalamualaikum DJ Hakim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak lagu Romantis daripada Aming Spring. Lagu ini buat semua pendengar Johor FM, buat semua yang mengenali diri ini, buat semua saudara mara jauh ataupun dekat, dan juga buat suami tercinta Rahmat Ismail. Ucapannya di sini, romantis itu indah, boleh hilangkan stres seharian bekerja. Semoga kita semua mendapat pasangan yang romantis. Buat Hakim, jadilah seorang yang romantis dengan pasangan nantilah kalau dah sah. Hakim sebenarnya romantis dah walaupun belum ada pasangan yang dah sah. Daripada awal dulu dah romantis, tapi romantis karat lah, tak laku. Orang pandang you je. Tak apa, nanti Hakim praktis lagi dengan Kak Rubi ya, macam mana nak bagi ayat-ayat romantis. Kemudian kita juga ada Kak Mas Mona JDT, seleksi di Melodi Permata akan nak request lagu Merayu Tuhan, Renungan Terakhir, dan juga Cinta Pantai Merdeka. Ingin menyapa rakan-rakannya Ita, Linda, Umi Aini, Norwati, Encik Nin dan isteri, Encik Nordin Jelai dan isteri, serta semua yang mengenali diri ini. Terima kasih DJ Hakim, dah makan malam ke belum tu? Bye. Dia lepas tanya, dia terus bye, sebab dia tahu Hakim belum makan malam. Itu yang dia bye tu. Bye Hakim. Akak makan dulu. Itu dia Kak Mas Mona JDT. Seterusnya kita juga ada rakan daripada Keluang Johor, Aziki Rahman, nak minta Hakim putarkan lagu Irama Pelita di Bawah Purnama. Baik, Hakim dah susun lagu-lagunya. Kejap lagi kita layan sama-sama. Yang penting anda terus setia bersama dengan Hakim dalam ruangan seleksi hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: saya Diana dari Pontian. Radio Johor FM sentiasa jadi peneman saya. 101.9 di Pontian.
1: Hai, dari pagi ke malam asyik berjaga-jaga aja. Nasib baik ada Johor FM sebagai peneman ni. Saya Karim. Jomlah dengar Johor FM.
2: Hai, saya Noh dari Lakin. Saya seorang suri rumah. Johor FM selalu menjadi peneman saya waktu masak.
1: Jomlah dengar.
2: Jom dengar.
0: Jom dengar.
1: Jom dengar.
2: Jom dengar.
0: Johor FM.
1: Johor FM.
0: Johor FM. Dengar Johor FM.
3: Dengar Johor FM.
0: Boleh gitu?

0: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, Santai Selebriti 9 malam. Khamis, Drama Bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Bahasa Klasik Bahar, Kamus Dewan Edisi keempat 2005. Perkataan pinjaman daripada Bahasa Arab, maksudnya laut, sungai besar atau danau besar. Perkataan ini turut merujuk maksud kehidupan yang bersemi mengikut konteks bahasa dan budaya. Ayat contoh, pelaut yang merentas bahar yang berombak ganas itu akhirnya tiba di sebuah pulau yang tiada penghuni. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Di jam yang terakhir tapi masih lagi kita meneruskan hiburan-hiburan kita dengan lagu-lagu yang menarik. Masih lagi ada yang berjaga ke malam ini? Jumaat malam Sabtu, esok hujung minggu. Mestilah ramai berjaga kan sebab lagu-lagu tadi best kan? Lagu tadi best sebab lagu permintaan pendengar kita. Macam-macam variasi kita dah dengar. Ada lagu 70-an tadi, ada lagu rancak, ada lagu sedih kan? Macam-macam lagu kita dengar. Itu semua cita rasa pendengar kita di Johor. Dana, terima kasih masih lagi setia dengan Hakim sehingga ke jam yang terakhir pada ketika ini. Jangan risau, Hakim masih lagi nak putarkan lagu-lagu menarik hanya untuk anda malam ini. Dan nampaknya malam ini ramai juga yang masih lagi berjaga. Ada yang WhatsApp Hakim pada ketika ini. Contohnya kita ada dua orang rakan Hakim yang dah dapat gelaran. Kita ada rakan kendarat kita. Dia boleh ajak mentong pula malam ini. Dia kata dapat berkat petang tadi. Nasi ayam, yasinan kat masjid tadi. Kawan ngirim. Dia siap hantar gambar. Alamak, nasi ayamnya. Nasi ayam yang dibuat sendiri orang-orang kampung ni kadang-kadang lagi sedap tau, kawan-kawan. Akhir pernah pergilah satu majlis ni. Majlis dekat kampungan. Memang dijamunya nasi ayam. Ayamnya memang naik selera lah orang kata kan. Kebiasaannya kalau pergi kedai dia, ayam tu dah diletakkan dekat rak tu dah terlampau lama. Kadang-kadang dah sejuk. Tapi kalau pergi majlis ni, ayamnya tu kadang-kadang ada yang goreng ayam berempah. Makan dengan nasi ayam memang. Cerita pasal makanan ni, baru cerita dah buncit. Belum makan. Tapi itulah. Terima kasih kepada rakan kendarat Hakim Waknah yang turut mengirimkan apa je yang dia tengah buat sekarang. Tengah mentongnya tadi. Dan Panglima Perang juga kita ada tengah WhatsApp Hakim pada kita ni. Dia mengucapkan terima kasih, putarkan lagu dan juga baca ucapannya. Dia kata, menantu Zuradi tengah dengar Johor FM kat dalam kereta. Dan juga Kak Long, Mona dan Waknah tengah respon ucapan tadi. Isteri pula, Fandilah, tengah ketawa terbahak-bahak. Dia kata sebab abang dapat pangkat tertinggi dalam pasukan tentera, Panglima Perang. Terima kasih DJ Hakim, terbaik Johor FM. Ya, itu dia. Antara dua rakan kita yang masih lagi berjaga malam ini, Hakim juga ucapkan terima kasih kepada semua. Baik, meneruskan hiburan, jom kita layan lagu ini daripada I Am Nita, Ilusi, Johor FM.

Terkesi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.

0: hanya yang terbaik kami sajikan setiap hari. Johor FM.
1: Baik, di jam ini Hakim nak mengajak orang-orang di Johor Bahru, orang-orang di Pasir Gudang untuk sama-sama join program Carnival Community Campaign Internet Selamat Daerah Johor Bahru yang disekalikan dengan program Cyber Bully Awareness UITM Pasir Gudang 2026. Program ini akan berlangsung pada 4 Oktober 2026, Ahad nanti, dan banyak pengisian-pengisian menarik untuk anda ikuti sama-sama. Contohnya kita ada pameran-pameran daripada agensi senaman aerobik, sukan komuniti, ada juga cabutan bertuah dan juga taklimat-taklimat daripada agensi. Ya, tidak lupa juga program ini boleh disertai oleh pengunjung daripada pelbagai peringkat usia. Contohnya kalau kanak-kanak, ada pertandingan mewarna dan juga ada juga pertandingan poster digital, cyber bully, dan juga banyak reruai daripada peserta, agensi dan juga jabatan yang turut terlibat. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk hadir sama-sama ke program ini yang bertempat di Perpustakaan Tun Dr. Ismail UITM Pasir Gudang bermula pada pukul 8 pagi sehingga 1 tengah hari. Kalau macam beberapa minggu yang lepas, program ini diadakan di Batu Pahat. Tetapi untuk edisi kali ini diadakan di Johor Bahru bertempat di UITM Pasir Gudang. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin terluang hari Ahad tu kan, tak tahu nak buat apa, bawalah family untuk hadir ke program ini sebab program ini memang best. Kalau tak percaya, cuba tanya orang-orang Batu Pahat betapa meriahnya program tempoh hari. Ha. Jadi anda jangan lepas ke peluang, ikut serta program ini, dapatkan pelbagai manfaat daripada agensi-agensi yang ada, yang bukan saja dapat anda manfaat sebagai ibu bapa, malah anak-anak anda pun dapat manfaat yang sama. Jadi jom ikut serta hari Ahad 8 pagi UITM Pasir Gudang. Kita di Konti, jom nak meneruskan hiburan. Hakim nak putarkan lagu ini daripada Ella dan Awi, Baldu Biru. Johor FM.

0: ramai-ramai kita dengar Joe FM.
1: Saya pendengar setia Joe FM. Saya dari Pontian, selalu dengar Joe FM dalam kenderaan pergi dan balik kerja. Dengar Joe FM.
2: Saya No dari Pedar Redong. Saya ni seorang tukang jahit. Setiap hari saya akan dengar 105.3. Inilah peneman saya waktu menjahit siang dan malam.
3: Saya Dila di frekuensi 101.9 di Kulai.
0: Jom ramai-ramai dengar Joe Pemata Selatan.
2: Jom dengar Joe FM.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Selamat malam rakan-rakan. Melodi Permata kini berada di penghujungnya. Hakim juga akan mengundurkan diri kejap lagi. Hakim harap rakan-rakan semua terhibur dengan segala pengisian lagu dan juga rancangan yang telah pun dimainkan sepanjang siaran Melodi Permata kita 6 petang 12 tengah malam. Masih ada yang berjaga lagi ke ketika ini? Hakim ucapkan apapun urusan anda semoga dipermudahkan urusan. Dan besok, hari hujung minggu, pastikan anda luangkan waktu bersama dengan orang-orang yang tersayang, ya? Hargai waktu ada dengan mereka dan hargai mereka selagi mereka ada. Itu nasihat Hakim pada malam ini. Dan walaupun kita berada di penghujung, hiburan tetap akan diteruskan esok pagi dalam Aura Permata. Temani Lili Khalid besok, ya? Tetapi untuk kita pada malam ini, kita sampai di sini sahaja dahulu. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang itu datang daripada diri Hakim sendiri. Macam Hakim selalu katakan, gurau-gurau itu tandanya sayang. Ya, baik. Hakim nak undur diri dulu. Hakim tinggalkan anda dengan sedikit mutiara kata. Jom sama-sama dengarkan. Jangan cipta seteru kalau hati sekadar merajuk. Tak mampu nak peluk, jangan pula sibuk memukul. Kadangkala senyap itu lebih menyembuhkan daripada berbicara yang membakar jambatan. Itu dia. Ringkas, mudah difahami, kan? Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Sebagai anak yang masih ada ibu dan ayah, tak payah pun kena belikan hadiah rumah, tak payah belikan kereta untuk tunjukkan kita sayang pada diorang. Mak ayah ni dah rasa cukup bahagia je kalau kita ni pandai zahirkan rasa terima kasih, pandai cakap thank you pada diorang. Jangan jemu dan berat sangat mulut tu nak jadikan tabiat berterima kasih. Mulakan sekarang, ibu ayah terima kasih, cakap macam gitu. Ibu ayah nak dengar benda-benda macam tu je sebenarnya.
2: Johor FM.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sa'ilin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, Kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, Kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Kau sembuhkanlah mereka, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberian-Mu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepada-Mu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina 'alaika waj'alna minal faizina ladaika waj'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, janganlah Kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, Ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepada-Mu. Namun Ya Allah, Engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang Kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan, dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayang-Mu jua. Jadikanlah penutup hari ini, Ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepada-Mu, Ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya Engkau yang maha menerima taubat. اللهم زينا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله يا رحمن يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana.

Persembahan Deep Purple dengan Highway Star memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jo anda berada. Terima kasih untuk Reza yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Sabtu 3 Oktober 2026, 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari selatan tanah air, terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Saya sering mendoakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti harian dengan lebih baik. Anda sihat, yang paling penting, anda dapat beribadah dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat dengan nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda boleh mendengarkan Nasional Game Buruhantu di semua frekuensi. Bertemankan hari ini Nun Alif Zai Alif, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya baru habis bertugas ya. Di Melaka ada DJ Ain, di Perlis ada DJ Mat Shah, di Terengganu ada DJ Hal Rahim. Jadi buat rakan-rakan saya, selamat berehat, selamat tidur. Mungkin ada yang nak masuk ataupun ke udara pukul 6 pagi nanti ya. MyTV 701 Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM untuk terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Saya menyeru anda sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng-geng Buruhantu. Baik, geng-geng Buruhantu, terus kekal, jangan ke mana-mana. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Ada yang kata dah 2 hari tak menangis tapi bujang katil. Okey, 1.30 minit pagi kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tapi bujang katil. Ini dia Butterfly dengan Shalala. Selamat berhujung minggu, hari Sabtu 3 Oktober 2026. Terus layan, terus luncur Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Okey bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.
2: Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Yukes dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.27 minit tengah malam. Ada yang nak beradu, ada yang nak tidur katanya. Alah, awal lagi, malam masih muda. Relax-relax, tenang-tenang, berhibur bersama-sama dengan saya di Nasional Game Buruh Hantu. Yang tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas. Ramai yang bekerja, ramai yang bertugas pada waktu ini. Selamat mencari rezeki ya. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi jalankan tugas dan juga amanah yang telah pun diberikan kepada anda sebaik-baiknya. Yang mencari rezeki di atas jalanan juga ramai. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bas semua. Kasih horn satu kali untuk Nasional Game Buruh Hantu. Pam-pam-pam. Jadi berhati-hati di jalan raya. Ada yang kawasannya dilanda hujan, jadi jalan raya tu licin. Jadi fokus anda kena 200%. Sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, di seluruh negeri Kelantan, Terengganu, di Besut dan juga Kemaman, termasuklah di negeri Pahang, di Lipis, Jerantut, Rau, Bentong, Temerloh dan juga Kuantan, Selangor, di Hulu Langat, Gombak dan juga Hulu Selangor. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sabah, di pedalaman, di Persiangan, Sandakan, di Tongok, Labuk dan juga Sugut, termasuklah di Paitan dan juga Telupit, Tawau dan juga Kalabakan, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruh Hantu mana dia? Laporkan diri anda di Facebook rasmi, di Instagram dan juga di Live TikTok seketika nanti. Jangan lupa ya, follow lah dan juga kongsikanlah semua media sosial Nasional FM supaya ramai lagi yang boleh tahu. Ada yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Baru balik kerja bang, lapar. Okey, baik-baik, saya faham. Ada juga yang tengah menjamu selera dekat warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran. Jadi terima kasihlah pengusaha-pengusaha warung dan juga kedai-kedai makan seluruh negara yang terus bersama-sama dengan Nasional FM, berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kaki bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
1: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Vietnam pada 5 Oktober 2026 jam 5 petang di saluran Sukan Plus dan RTM Klee.
0: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
1: Bersama YTL, Right Bank, Yes!

kumpulan Search dengan panggung khayalan. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada. Jadi selamat mendengarkan. Terima kasih memilih Nasional FM. Jadi teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Hari ini maka bermulalah perlombaan Formula 1 ataupun Formula 1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di Malaysia yang akan bermulanya hari ini, hari Sabtu ya, dan akan disiarkan secara langsung sebenarnya melalui Radio Televisyen Malaysia ataupun RTM. Dan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara kita. Jadi berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia, RTM akan menyiarkan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 secara langsung. Dan kita juga berharapkan, RTM juga mengharapkan siaran langsung ini dapat memberikan peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai debaran perlombaan bertaraf dunia dari Litar Antarabangsa Sepang, SIC. Perlombaan akan bermulanya hari ini Sabtu sehingga hari Ahad. Dan SIC dipilih menjadi tuan rumah untuk F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 sekaligus menjadikan Litar ikonik berkenaan sebagai lokasi sementara bagi perlombaan berprestij Bahrain. Okey, yang dah dapatkan tiket-tiket, jangan lupa ya, Sabtu dan Ahad. Bukan saja perlombaan tetapi berbagai acara menarik juga yang menanti anda di sana. Jadi selamat menonton Formula 1. Okay, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai ke? Oh, ramai. Elbiana, Rosiliana pun hadir. Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Nenek Ani kita ada. Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jalinua. Limbung Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor. Bida dari Saju Iskandar Puteri Johor. UPS dari Kuala Terengganu hadir di sini. Dia kata cuaca beriah boh. Okay. Princess Sue. Kita ada Ita Chot dari Ipoh. Real Adi. Ada kita selamat bersenggang mata. Okey, layan lagu-lagu terbaik kan. Nani Ani dari Kuala Kurau Perak. Kita ada Muhammad Yusof Terengganu. Abang JJ Gemas. Kita ada Nur Diana Dodin. Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBS. Nur Azila juga terus bersama-sama. Jordan Jimmy Tangai. Kita ada juga Aniza Samin. Ada dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca sejuk berangin je. Aku Syam Burger Asyap Sili bin Ipoh hadir. Ipoh hujan sejuk beku. Syah Putri Mesin Johor. Kita ada Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pam-pam-pam. Abang Lori ke? Mantap. Intan Hamid Mahathir, Muhammad Zain, Jamal Aloha, Solehuddin. Kita ada Ita Rosaya Sumadak Sabah juga duduk bersama-sama. Marsa Salih Izzah KBI, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong, Nida Wahida dari Senai Johor, Aiman Taman Riau dari Tawau, Lin Roslinda, Yasminda Jonet. Kita ada PK Amin, Syah Syaz, Dina Berujari Tawar, Muhammad Muhaimin Udin Din dari Air Hitam Muar bersama dengan konco-konco geng pengawal keselamatan layan sampai pukul 8 pagi. Ita Rosaya, Muhammad Faisal Mustafa dari JB. Itu antara yang terawal melaburkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng TikTok saya? Geng-geng buruh hantu. Jom sama-sama bersama dengan saya di Live TikTok. Live TikTok Nasional FM. Dato' M. Nasir dan juga Spider Menteri Semerah Padi. Terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol. Bersama YTL dan Yes, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
0: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda. Jadi, pakai jersey, ajak kawan, standby suara. Sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan Asia.

0: Expedisi
1: dengan lagunya Senapang Patah. Membawa kita ke 1.4 minit pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Pertemuan hari Sabtu 3 Oktober 2026. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi.
0: Jadi selamat pagi lah untuk anda yang terus mendengarkan Nasional FM pada ketika ini.
1: Jadi tengah malam dah masuk pagi dah. Sekejap je masa berlalu kan.
0: Betul, kadang-kadang kita pejam celik dah sebulan. Pejam celik untuk tahun 2026 dah masuk Oktober dah.
1: Berbaki 2 bulan lagi untuk kita nak sambut tahun baru 2027. Tapi bagaimana azam tahun 2026 dah tercapai belum? Ada yang belum lagi tercapai, ada yang belum memulakan lagi. Dia tanam azam, lepas tu tak nak mulakan. Tak apalah bang, dia kata sambung lagi azam tu tahun depan. Ayolah, sambunglah. Saya dengar itu dah 10 tahun yang lalu. Bagi penerima sara bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard anda pada 1 Oktober yang lalu ya. Jadi penerima STR siapa dia? Isi rumah RM100 sebulan, warga emas RM50 sebulan, bujang RM50 sebulan, penerima STR dan juga e-kasih. Isi rumah RM200 sebulan, warga emas RM150 sebulan, bujang RM100 sebulan. Jadi sara boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan juga kedai runcit yang terpilih di seluruh negara. Jadi semak dah masuk dah. Jadi berbelanjalah eh. Mudah-mudahan bantuan itu dapat mengurangkan ataupun meringankan beban yang ada. Jadi, kalau kita masih lagi menghadapi isu, terutamanya isu yang melibatkan Asia Barat, pergolakan yang berlaku di sana melibatkan ekonomi bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia tidak menentu.
0: Okey, geng-geng buruhan, terima kasih melaporkan diri di live TikTok pada waktu ini. Siapa yang melaporkan diri? Ajib 8189 saya nampak. Mamik Sabah Lori, pam-pam-pam. Mama Fifi Fazila. Kita ada Zaini Arsyad dari Perlis. Keli, kita ada Izan pilot darat baru nak luncur katanya. Jadi selamat sampai ke destinasi. Azhan, Azham Omar. Kita ada siapa lagi? Zarina Ina Syarul 36. Ida Khairi dari Pasir Mas Kelantan. Tiga Ainul Muhammad Udin. Ada Zam koleksi Bar Express Kelantan. Yus YMC Perlis. Muhammad Rosli Seli. Amy, Emma Irina. Lasdina Mansur Zawati Bahamad Nazri. Lagi siapa lagi? Muhammad Nazri dari Ipoh. Putri Lilin, Putri Farisha, Ariana Yana, Sania Muhammad, Vai Niza, Yayang, Bati 80, ada Yani, ada Nur Cahaya Perlis, ada Carol, ada Kemboja, ada Oni Esi, Muhammad Fikri, Tiger Aini, Junaidah Kamarin, Faizal, JB, Rashidi Abbas, Zuliana Su katanya dalam perjalanan ke Kedah. Terdengar menghadap jam ni bang. Tak apa, sabar. Game berhantu kan ada. Lost Condition, kita ada Askin, kita ada Adib juga, Zainab Zakaria, Saima Isa. Ui, ramai melaporkan diri. Nurbisa Ismail, Suhaila Nizam, Makan Lalu, Ijan. Kita ada Farid Abdullah Shah, ada Zai juga. Jadi, terima kasih banyak-banyak ya. Hish dalam dari Pekan, Nonat Nas, Azul The Red Warrior. Dia katanya hadir, alhamdulillah selamat sampai ke Kuantan Pahang. Kita ada juga Alan Burger, Geni Drive Penang. Okey, Mama Udin Kota Tinggi Johor Baru, Kota Tinggi Johor hadir bang. Jilok juga terus bersama-sama. Ada yang nak pulang ke kampung halaman. Sebab apa? Sebab ada kenduri kahwin katanya. Adik kahwin, anak saudara kahwin, tak boleh, tak pergi tak boleh pula kan. Sepupu kahwin, kawan baik berkahwin. Jadi selamat sampai ke destinasi. Kepada pengantin-pengantin se-Malaysia, selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Semoga cinta anda berdua tumbuh setiap hari tau. Seperti bunga yang tak pernah layu. Jadi pernikahan itu adalah awal kisah cinta anda paling indah dalam hidup anda berdua. Semoga berbahagia selalu. Jadi lagu untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Ini dia. Persembahan daripada A. Rosaini dengan Sudah Diinai-inaikan. Baru lepas malam berinai kan. Cantik tangan tu berwarna merah. Terus rayan, terus dengarkan Kian Buruhan tu.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Zindagi Banggai Hotum, lagu ciptaan Nadim dan juga lirik oleh Samir, paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayani menerusi lagu itu. Itu lagu dalam filem Kasur. 1.29 minit pagi waktu ini. Jom rakyat Malaysia, kita sama-sama derma darah. Kita jalankan tanggungjawab kita, tanggungjawab sosial kita. Hadir di lokasi-lokasi. Kalau nak tahu lokasi-lokasinya, bolehlah kita layari www.pdn.gov.my. Dekat pusat darah negara juga ada untuk kita derma darah hari ini. Banyak kawasan-kawasan yang ada. Ada siapa-siapa yang pergi ke Mid Valley, Mega Mall, Wan Utama Shopping Center, IOI City Mall Putrajaya. Dekat Kajang pun ada. Kita sama-sama derma darah. Ada yang kata kalau kita derma darah, darah kurang lah bang. Betul. InsyaAllah akan terbitlah darah yang baru. Sebab kalau kita derma darah ni, kita dapat menyelamatkan nyawa orang lain dan juga memberikan pelbagai kebaikan untuk kesihatan kita, kan? Terutamanya kesihatan jantung. Amalan ini membantu mengurangkan risiko penyakit jantung dan juga melancarkan aliran darah dengan menstabilkan tahap zat besi dalam badan kita. Membakar kalori. Proses derma darah membantu membakar sekitar 600 hingga 650 kalori bagi setiap beg darah yang diterima. Jadi, penderma juga menjalani pemeriksaan kesihatan seperti tekanan darah, paras, hemoglobin dan juga saringan penyakit berjangkit sebelum menderma, kan? Jadi, kita badan kita juga akan merangsang penghasilan sel darah merah yang baru selepas proses pendermaan. Banyak lagi kebaikan lah. Derma darah ni untuk kesihatan. Bukan untuk cari penyakit, tidak. Baik, selamat pagi untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya, Azila MTJ. Kita ada siapa lagi? Nagos Burger dekat Damansara katanya tengah layan pelanggan-pelanggan ni bang. Okey. Kita juga ada Atiyah Zuriati, Zul Blekian, Pak Man Badi, ada Kerry 37, Hazli Zabaha, Jamila Daud, Remy 78, Lavender Girl, Ida Chomel, Rosni Muhammad. Kita ada Zeno, Ana Azizi, Ida Chomel, Are You Sleeping? Ami Saujana, Ani 78, Hafiz Tasha, Apain Burger Sabit Ibaling, Jajaran Bentiga, Ibra Angles, Nisa Jerantut, Rasara Rais, Zaiful Zul Bahari, Muhammad Azmi dari Kerantan, Sherry 76 dari Australia, sedang mendengarkan di sana. Katanya bangun pagi nak pergi kerja. Oh. Kita ada Yaya Putri, Nora Kaliza, Syah Avin, Maya Bella, Mona Rahim, Wiranti, Nuras, ada Ali Baba, Carlos Jekyll, salam DJ GBH, Wan Habibah, Kak Bib dari Taiping. Kita ada Din, seluncur terus GBH, Kudin, Pim Pim Pong. KZ juga katanya assalamualaikum, selamat pagi. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua pendengar Nasional FM di seluruh negara, di seantero dunia. Baik, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi, kan? Ada yang kata tak sabar nak menangis tapi pun juga hati lebih bang. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan untuk anda, tentunya kita akan berubah mood kita daripada lagu-lagu yang rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, lagu kenangan yang memberikan pengalaman, pengalaman yang mendewasakan kita, pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti suka duka dalam kehidupan. Pengalaman juga banyak mengajar kita tentang erti dugaan cabaran dalam kehidupan kita, kan? Ada yang semalam berlaku sebuah kekecewaan. Mungkin semalam ada yang katanya semalam berlaku kegembiraan. Tapi apapun, kisah semalam telah pun menjadi sejarah. Hari ini kita cuba cipta sejarah yang baru. Tapi sejarah yang baru tu adalah biarkan sejarah yang manis-manis je. Kalau yang pahit tu janganlah. Takut nanti ada yang terlalu kecewa dalam hidup. Tapi yang penting kita jangan terlalu kecewa dalam hidup. Mungkin Tuhan telah sediakan kebahagiaan kita pada hari esok. Sebab sebagai balasan kepada kita kerana ketabahan kita melalui ujian-ujiannya. Hashtagnya Seharu Mawar. Lagi
lagu Menangis Tapi Bujuk Katil. Saya mulakan dengan lagu daripada komposernya Azmir, Datuk Seri Siti Nurhaliza. Menerusi lagu ini pun nama Merindu. Mungkin ada yang merindukan seseorang, mungkin lagu ini sesuai untuk anda. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Yang Berhantu di Nasional FM.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya. Zoom.

lantaran suara Allahyarham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku. 1.58 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Asrama Berhantu itu. Apa yang anda sedang lakukan dekat rumah waktu ini? Ada yang katanya baru bangun ni bang, nak buat kuih, nak jual pagi-pagi nanti, nak buat serapan pagi kan, untuk dijual. Jadi selamat dah, kata orang tu memasak lah. Masak dengan senyuman, masak dengan penuh keikhlasan, buat kuih pun macam tu juga. Jadi mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Kita tak peduli berapa banyak yang kita dapat, tapi yang kita mahu berkat. Banyak tapi tak berkat pun tak guna juga kan. Baik, kita kena pantau lah anak-anak kita, terutamanya di kalangan remaja yang mudah terpengaruh dengan macam-macam perkara, termasuklah penggunaan vape tau, rokok elektronik tu. Walaupun dah diharamkan, banyak negeri yang mengharamkan, tapi ada juga yang menjual secara senyap-senyap. Jadi penggunaan vape ini dalam kalangan remaja bukan saja kata orang tu boleh menyebabkan ketagihan, malah berisiko sebenarnya menjejaskan perkembangan otak anak kita. Jadi menurut pakar perubatan kesihatan awam Fakulti Perubatan Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin, dia kata kat sini, nikotin dalam vape boleh mengganggu fungsi reseptor otak remaja yang penting, dalam proses pembelajaran dan juga pembentukan ingatan. Jadi segi otak, nikotin ini menggantikan reseptor dalam otak yang memberi kesan kepada pembelajaran, memori, tingkah laku dan juga mood seseorang dan ianya juga menyebabkan perkembangan otak pada remaja menjadi perlahan. Dari segi ketagihan pula, ia sama seperti dadah. Bila mereka ketagih dan tak dapat vape, mereka akan rasa gelisah, cepat marah, apa lagi mereka memerlukan vape lah hanya untuk rasa normal katanya. Kita pantau lah anak-anak kita. Vape ni juga satu lagi memekatkan darah. Betul. Lagi satu yang merokok kan, perokok-perokok Malaysia, tolonglah jangan isap rokok dalam kedai. Saya nampak dalam mangkuk ajaib tu ramai berasap, pus. Tapi dalam kedai tu bang, bangun sekejap bang, bangun, pergi ke depan, jarak 3 meter yang ditetapkan oleh pihak yang berkuasa.

Kesianlah. Dalam kedai tu ada budak kecil, ada baby, ada orang yang tak merokok tapi terpaksa hidu asap rokok anda. Jadi tolong jauh 3 meter. Kata Mizi 85, kalau saya nampak dalam kedai, saya bangun tegur orang tu. Mantap. Suzana Ahmad, kita ada Tika Tiki Takah. Kita ada AG juga, Azmi, Rina, Noliana, Mira, Aida Abdul Jamil, Pokka 78, Yasin, Gubu-gubu Beracun, Azman, Arifin, Azlan Abdul Wahid. Kita ada Farhan Nadia, Bunga Sakura, Hisham Syam, Nora Nur Pineng, Izati Siti Fatimah, Mizi 85, Modi Saan, Noraini Norjiz, Lara Sofi, Zakatin, Asma Ajimi, Diamond 85 merampungkan diri bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Ada yang kata cuba hentikan tabiat merokok. Okeylah, kalau tak boleh nak berhenti merokok tak apa. Nak isap rokok terpulang pada anda, nak bakar duit anda kan. Tapi ikut peraturan lah. Kalau dekat kedai makan tu, jauh daripada kawasan kedai, 3 meter sekurang-kurangnya. Zuki Bri dari Kuala Terengganu sedang bekerja shift malam. Selamat bekerja Zul. Yang bekerja, selamat bekerja. Jangan kata orang tu mengular ya. Jangan jadi ular. Jadilah pekerja yang contoh, pekerja contoh, pekerja yang berdedikasi. Farif Hakimi juga turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, kita sambung kembali kenangan anda, kenangan menangis di tepi bucu katil. Menerusi lagu ini, lagu daripada bersembahan Shima, Setelah Aku Kau Miliki.

semua lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Jui. Lementi dengan kekasihku diambil orang. Oi, pedih oi. Puas kita tanam, puas kita jaga kan. Akhirnya diambil orang sehingga meninggalkan sebuah luka. Ya betul. Luka yang menyakitkan itu bukan yang nampak di luar tau, tapi yang robek-robek di dalam. Dalam mana? Dalam hati. Diam-diam, pelan-pelan, tidak terlihat di mana lukanya, tapi begitu terasa sakitnya. Oh, jangan main-main luka dalam hati. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang katanya tempatnya hujan ni sekarang ni bang. Sejuk je. Alhamdulillah, syukur. Kalau kita lihatkan cuaca juga semakin baik kan. Jerbu juga semakin baik. Cuma ada satu dua kawasan yang mencatatkan bacaan tidak sihat. Tapi lain-lain dikabarkan baik. Dan ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Selangor di daerah Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan juga Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya. Negeri Sembilan di Port Dickson dalam tempoh 3 pagi nanti hingga 6 pagi. Manakala di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kota Star, Kubang Pasu dan juga Ian, Kelantan, Gua Musang dan juga Kuala Kerai, Terengganu di daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu dan juga Marang, Sabah di Sandakan, Tongod, Pahitan, termasuklah di Labu dan juga Sugut, di kawasan pedalaman, di Pensiangan, di Sok, Kuala Penyu dan juga Beaufort, Kudat dan juga Pitas, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Muat turun mai cuaca je, senang. Semuanya sekarang ni zaman di hujung jari, nak bayar pun di hujung jari. Zaman sekarang orang tak bawa cash, orang tak bawa tunai. Semuanya bawa handphone, dia main scan je, tint. Oh, begitu juga nak tengok keadaan cuaca. Semuanya di hujung jari zaman sekarang. Sebab okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang melaporkan diri, Zabidi, Goten Stans, Mawar Jingga, Azri Aziz, Mr. Evo, Salizal, Yong Iza, Green Tea, Fatimah Man, Naik Kota, SB Mat Taib dari Bintulu. Siapa lagi? Wani. Kita ada Hamidah Ahmad, Bad SB masuk, Abang Lori kita ni pam pam pam, Abang Tanker pun sama pam pam pam. Saya sangat respect dengan pilot-pilot darat se-Malaysia tau. Kalau nampak saya je mesti bagi horn punya, mesti bagi horn untuk geng berhantu. Kita sambung lagi menangis tapi bujuk katil. Ramai yang tak sabar lagi, katanya tisu masih banyak lagi ni bang. Kalau tisu dah habis jangan risau, ada tualah. Ha. Isak Mudin, Felda Aita Walima. Okey, jom terus layan. Ini lagu daripada persembahan Datuk Zian Azin. Dulu kita panggil dia Kak G, sekarang panggil Tok G lah. Okey, Tok G dengan Mada Berhela. Terus dengar, terus layan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

Kembaran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sudah. Umbrella dengan Ramalan Gubernur Belaka. Kadang-kadang perkara yang kita tak sangka boleh berlaku dalam hidup kita kan. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan hingga ke akhir hayat akhirnya terlerai di tengah jalan. Dan kalau kita mencintai tanpa memiliki, itu adalah apa dia? Adalah sebuah luka sebenarnya. Kalau kita merindui tanpa bertemu, itu adalah sebuah duka. Walaupun kita tak ada hak lah untuk memiliki dan juga merindukan si dia, tetapi cinta dan kasih sayang ia yang selalu ada. Sampailah kita rasakan pemberi rasa cinta itu mencabutnya kembali di hati kita. 2:59 minit pagi. Diam tak diam kita menghampiri jam 3 pagi sebenarnya. Untuk kita berada di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Sekejap lagi kita akan melangkah di jam yang keempat pula. International Camp Buruh Hantu. Bukan jam yang keempat, jam yang ketiga. Sabar, sabar. Abang Mani macam tak sabar nak balik je. Tiba-tiba dah masuk jam keempat. Jam yang ketiga nanti. Semua okey lagi, geng-geng berhantu. Ada yang masih segar lagi mata. Ada yang terbayangkan kenangan-kenangan lama. Bagi mereka yang nak ke SIC untuk hari ini dan juga esok, kena ikut peraturan-peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak SIC Sepang International Circuit. Jangan bawa senjata ataupun barang-barang yang boleh mencederakan orang lain. Barang-barang ataupun senjata yang berbahaya, bahan terlarang, botol ataupun tin dan juga bekas kaca, makanan dan juga minuman dari luar, drone, laser dan juga selfie stick, walkie-talkie dan juga radio scanner. Ada juga yang nak kata nak bawa basikal, skuter dan juga skateboard. Itu tak boleh. Termasuklah bahan promosi penajaan tanpa kebenaran. Itu antara peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pihak SIC. Ada juga perbuatan-perbuatan yang dilarang di sana, berkelakuan tidak selamat ataupun mengganggu orang lain. Masuk ketika di bawah pengaruh alkohol, ini memang tak boleh. Memang tak boleh. Ingkari arahan petugas dan juga pihak keselamatan, halang laluan pintu masuk, pintu keluar ataupun tangga, masuk ke kawasan tanpa tiket yang sah. Ada juga yang nak masuk, tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Dia cuba juga masuk. Ada banyak berlaku, bukan saja dekat SIC, dekat stadium bola sepak pun sama juga. Banyak perkara begitu berlaku. Dia tak nak beli tiket tapi dia nak masuk. Jasmida Jonin ataupun Wakna daripada Yani Riza, Fiza Riza Rohayati Nayan melaporkan diri. Kasudah buruk, ni Abang Lori luncur katanya. Norma Dayana Rukia 65, Su Alimon, Ismi Pal, kita ada Zaila Rose, Aini 67, Manai FC, Zumi, Hasham Membiana, Nur Aina, Mama Ayang. Kita juga ada Ainon Putih, Rinova, Adnan Cik Will, Katina Abdul Karim. Mantap semua yang hadir, makin pagi makin ramai, makin pagi makin makin ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Acu Niza juga terus bersama-sama. Kita juga ada Rahman Ahmad, anak utara channel, kita luncur terus bersama dengan

Manis janji dengan saya kan, kita teman berteman sampai pukul 6 pagi. Sambung kembali menangis tepi bucu katil melalui lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Yankee Rim, Allah Yarhamah Nicky Ardila, menerusin lagu ini. Lagu yang agak lama kita tak layan sebenarnya, Mama Aku Ingin Pulang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gabur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Skrin dengan lagunya Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Orang yang kita sayang tiba-tiba menghilang, sakitnya sampai sekarang kita terasa kan. Ya, sakitnya terasa kita dirangkul oleh luka, dikuatkan oleh rasa. Dan kita kadang-kadang ketawa untuk terus berpura-pura menutup luka yang semakin membara. 3.30 minit pagi untuk pada waktu ini. Dan terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Alhamdulillah, ramai yang teman saya seantero Malaysia, seantero dunia juga menerusi RTM Klik. Geng-geng berhantu memang terbaik. Alhamdulillah, pada 25 September yang lepas, Tabung Haji telah pun mengeluarkan surat tawaran untuk haji tahun depan kan, untuk tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi. Ramai yang dah terima surat tawaran, alhamdulillah, syukur. Ada juga yang tak terima lagi. Ada juga yang katanya nak buat rayuan. Dan rayuan bagi musim haji tahun depan telah pun dibuka semalam. Dan juga permohonan hanya perlu dibuat menerusi THI Jari. Dan setiap rayuan perlu memenuhi syarat baki minimum RM15,000 dalam akaun tabung haji, serta melengkapkan keperluan berkaitan pasport Malaysia dan juga Saudi Visa Bio. Jadi penuhan syarat ini tidak menjamin tawaran haji. Tapi kelulusan rayuan adalah tertakluk kepada merit dan juga kekosongan tempat. Bagi yang terpilih, keperluan tersebut perlu dipenuhi bagi membolehkan urusan permohonan visa haji diproses. Jadi kalau nak memohon rayuan, tengok dulu baki dalam tabung haji. Ada RM15,000 tak? Lebih? Lebih? Okey, alhamdulillah. Boleh buat permohonan rayuan. Kalau kurang tu jangan. Jadi kalau ada cukup duit dalam tu, RM15,000 ke atas, boleh buat rayuan. Mudah-mudahan rayuan kita diterima. Mudah-mudahan kita dipanggil Allah SWT untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan fardu haji. Okey, geng-geng berhati semua okey. Mantap semua. Hadir melalui live TikTok di Facebook yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai juga waktu ini. Kamal ada antaranya, Azlan Nordin ada, Maktuk Siti Khalijah, Nona Manis ada, Zaza, Iris Chome, Cik Mat, Rosita Awang dari Kuantan, Lina Marina, Chef Zek dari Nilai melaporkan diri bersama dengan saya, Mama Mira ada, Nuri Didi Sheila, Cik Ayu Chomel, Baby Emma, Abang Long Awang dari Bintulu, Amak II dari Ampa, KPBG Saiful 85, Kak Ia, kita ada Master Rider, Bogan Villa, Ambar Blues, lagi siapa, Nur Mira, Zaril, oh ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, yang ada dekat live kita, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju. Mizi 85 katanya masih on lagi. Ramai yang masih on lagi. Ramai yang nak sambung menangis tepi bucu katil. Tapi waktu ini sampai pukul 4 pagi, kita hentikan seketika menangis tepi bucu katil, boleh tak? Sebab apa? Sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu dengan hashtag ni adalah kenangan lalu, koleksi 80-an. Lagu-lagu yang lama tapi malah segar kita dengarkan pada waktu ini, yang boleh mengimbau, membangkitkan kenangan lama tau. Tapi kadang-kadang bila kita rindu, bukan pada tempatnya, tapi pada saat itu, pada momennya, momen yang bukannya, kadang-kadang momen itu hanya sederhana tau, tapi ianya pernah membuatkan kita benar-benar bahagia. Tentang kita ketawa di pinggir bukit, di tepi sawah, berlari tanpa beban dengan kawan-kawan kita kan, dan pulang ke rumah dengan hati yang tenang, gembira selepas bermain dengan kawan-kawan. Kini semuanya tinggal kenangan. Kalau diberi peluang untuk anda, adakah anda mahu kembali pada kenangan itu? Saya rasalah ramai yang mahu kembali kepada kenangan itu. Tapi waktu dulu, waktu kita kecil, kita duduk terfikir selalu apa dia. Bila kita nak dewasa? Bila kita belajar tu, bila nak habis belajar? Bila nak kerja? Tapi bila dah kerja, alangkah baiknya zaman belajar. Alangkah baiknya zaman kecil. Zaman kanak-kanak kan, tak terfikir pun beban. Bila dah dewasa ni terfikir beban. Bila dah kerja, baru kita tahu erti kehidupan kan.
Tapi apapun itulah kehidupan. Silih berganti. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di atas. Hashtagnya kenangan lalu, menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada kumpulan Wheels, dalam kenangan. Terus layan, dengarkan Nasional Kebun Ratu sampai pukul 6 pagi.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu ciptaan Chris Vedam, lirik oleh Dato' Afsah Hassan. Hadwi dengan segalanya mungkin. Ya betul, segalanya berkemungkinan dalam hidup kita kan. Perkara-perkara yang tak dijangka boleh berlaku. Kadang-kadang apa yang kita rancang tidak menjadi. Dan segalanya mungkin. Tapi apapun kita terus berusaha. Jangan putus harapan. Jangan putus semangat. Semangat yang paling penting. Lagu ini membawa kita tepat jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima. Lagu itu mengakhiri koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Banyak yang kita lalui. Kita pernah ketawa bersama dengan kawan-kawan kita. Pernah kita berkongsi cerita dan juga pernah kita merancang masa depan bersama kan. Kini semuanya tinggal kenangan yang hanya mampu dipandang dari jauh. Kadang-kadang dengan kawan-kawan kita, kita terpisah lama tau. Yalah, selepas sijil pelajaran Malaysia, kali terakhir kita jumpa kawan-kawan, kemudian kita melangkah ke Menara Gading. Menara Gading yang berbeza. Kemudian kita melalui sebuah proses kehidupan, berkahwin dan sebagainya. Kawan kita juga begitu. Kawan kita dapat kerja nun jauh di utara, kita di selatan. Berpuluh-puluh tahun tidak berjumpa. Sekali berjumpa, masing-masing dah bercucu. Betul. Saya sendiri pun dengan kawan-kawan saya kan, bila dah jumpa je, oh, saya dah bercucu tau Nazar. Ya ke? Berapa orang? 3 orang dah. 3 orang cucu dah. Alhamdulillah, syukur dipanjangkan usia. Dipanjangkan usia untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah. Jangan lupa kita masih lagi berada dalam tahun Malaysia 2026. Dan Alhamdulillah, untuk sampai Ogos ini saja, Malaysia telah pun merekodkan 28.8 juta pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Ogos, iaitu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sebenarnya kalau kita lihatkan mencerminkan daya tarikan berterusan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, selain mengukuhkan kepentingan kerjasama pelancongan antarabangsa. Dan prestasi positif ini mencerminkan kita sebagai salah satu tempat yang orang luar mahu pergi. Sebab apa? Sebab Malaysia cantik. Rakyatnya baik-baik. Ramah. Ramah mesra rakyatnya dia. Pelbagai makanan, pelbagai budaya yang kita tampilkan. Keunikan itulah yang menjadi salah satu punca kenapa pelancong-pelancong dari luar negara suka datang ke negara kita. Dan saya cukup suka sebenarnya kalau pelancong ramai datang ke negara kita. Bukan apa, ekonomi sempat, ekonomi

tempat juga terus melonjak, terutamanya bagi mereka yang berniaga kedai-kedai makan kan, perhotelan, chalet dan sebagainya, rumah tumpangan, apa lagi peniaga-peniaga kraftangan, semuanya mendapat kata orang tu impak yang positif. Bintang 98D melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Mid Kompom, ada Kuan Yun, Nizam Omar, Nurul Aini 86, Azhar Ijam dari Jelebu, Adik Kens, ada Rozi Hassan, Sabariah Awang, Ina 1075, Zilati, Rosmi Shaz, Shalmiza, kita ada Mariana, ada Dila juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, mantap. Mael juga baru datang. Zira Fira tetap setia. Ladies, taxi driver Niza juga baru muncul melaporkan diri. Oh, ramai pilot-pilot darat. Izan pilot darat pun terkesan. Okay, jom kita sambung lagi menangis tepi bujur katil. Ramai yang katanya tak sabar lagi nak menangis je bang. Tapi sebelum kita sambung menangis tepi bujur katil dengan hashtagnya Saru Mawar, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu daripada Udi Narayan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Ada sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus layan Game Berhantu.

Istilah Al-Quran Antarabangsa. Pada tahun 1966 Masihi, 1386 Hijri, Johan Qori dan Qoriah Negara, Tuan Haji Ismail Hashim, Puan Hajah Faridah Mat Saman dan Puan Hajah Rogayah Sulong telah diberi penghormatan memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di negara-negara Afghanistan, Iran, Republik Arab Bersatu, Sudan, Mesir, Somalia dan Turki. Qori dan Qoriah Negara mendapat sambutan hangat di negara-negara yang mereka lawati untuk memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka menjadi duta negara yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. 5 hari lagi, Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran canggih.

Putra Rokus dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke? Ada ungkapan seumpama itu. Katanya dari mata turun ke hati. Cuba tanya geng-geng buruh hantu, betul tak dari mata turun ke hati? 4.31 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan National FM. Ada yang baru bangun tidur tu, terbuai mimpi yang indah bang. Bila dah terbuai mimpi yang indah tu, terus terbangun nak sambung lagi tidur, nak dapat mimpi yang sama, tak boleh. Saya pernah juga kita kan bila dapat mimpi yang indah, bila terjaga je, alamak, kenapa boleh terjaga ni? Cuba tidur balik nak dapatkan mimpi tu, sambungan dia. Kata orang tu episod yang kedua pula tak dapat kan. Jaranglah kita dapat. Alimah Ahmad katanya betul dari mata turun ke hati. Farid Abdullah katanya kalau tak ke hati dia turun ke bawah lagi. Ke mana? Ke lutut? Rantau panjang. Dulu pekan rantau panjang ni sangat-sangat popular tau. Terkenal dengan perniagaan kan. Dan rantau panjang merupakan antara pekan sempadan yang hidup dengan aktiviti perniagaan dan juga menjadi denyut ekonomi penduduknya. Namun seiring perjalanan masa, premis yang dulunya meriah kini sepi dengan jumlah pengunjung yang semakin berkurangan, manakala peniaga yang masih lagi bertahan terus mengharapkan sinar yang baru tau. Jadi cadangan menyambung jajaran laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke rantau panjang yang diumumkan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim sebenarnya bukan saja dilihat menyediakan pilihan pengangkutan baru, malah harapan untuk merancakkan kembali kegiatan ekonomi di pekan itu. Jadi bagi mereka yang telah pun puluhan tahun mencari rezeki di situ, ECRL bukan hanya tentang landasan dan juga train tetapi peluang untuk melihat rantau panjang kembali sebagai sebuah pekan yang sibuk, meriah dan juga menjadi tumpuan pengunjung. Betul? Saya masih ingat lagi ya. Dulu saya duduk dekat Johor. Penghujung-penghujung tahun 80-an. Pergi ke mana? Kita nak pergi rombongan ke Kelantan. Jadi antara pekan yang kita singgah adalah rantau panjang. Macam-macam dibelinya. Ada Prio, ada Toto. Tapi saya tak belilah. Saya panggil itu sebagai rombongan Makcik Kiah. Makcik-makcik Kiah lah yang beli. Sampai kadang-kadang bila saya terfikir kan, dekat Johor, dekat tempat kita ni tak ada Prio ke? Sampai dekat rantau panjang pun beli. Dekat rantau panjang, Bengkalan Kubur dan sebagainya kan. Tapi itulah, itulah orang perempuan. Bershopping berpisah tiada dengan wanita. Shopping itu berpisah tiada. Tak percaya pergi bawa wanita. Pergi ke tempat shopping, ke tempat shopping kan. Pergi satu beg, balik empat beg. Okay, terima kasih untuk geng buruh hantu Rashida Halidi, ada ejen White Gluta House Kak Ia, Apa Isari K, Muhammad Faiz Rahman, Abang Lori, Ismila, Wan Afif, Zulaika Azurin, Johari MK, Suhaimi Harun, Zam 67, kita ada Maznah dari Lawas Sarawak. Kata Renova, lumrah perempuan bang suka berbelanja. Yalah, Tasio Tashimada, Amek Kembar Ain Dungun Terengganu, Morni Saar katanya tanpa wanita bershopping tak penuh lah barang rumah tu. Tanpa bershopping tak penuh . Ada je kata orang tu idea nak menghabiskan duit. Ok, jom kita sambung lagi Menangis Tepi Bucu Katil dengan lagu-lagu terbaik. Asyiknya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini, lagu dan lirik cerita Andrea, lontaran suara Comel, menerusi lagunya Andai Hatiku Bersuara. Terus dengar, terus layan nasional geng buruh hantu sampai pukul 6 pagi. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: Hei bola, mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
1: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
0: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
1: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
0: Jadi, pakai je.

komposernya Wan Zul, X-ray dengan tiada lagi bicara menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5:07 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional FM pada waktu ini. Ada yang baru bangun tidur, alhamdulillah syukur. Bangun tidur untuk mengejar impian, ramai yang mempunyai impian kerana impian itu adalah percuma. Tapi tak ramai yang mahu membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini, pagi ini, kita akan ditemui dengan kebahagiaan dari setiap sudut sebenarnya. Mudah-mudahan hari ini lebih baik dari semalam, insyaAllah. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 21 Rabiul Awal akhir 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:55 pagi. Begitu juga dengan Labuan, 4:58 pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh 5:19 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:53 pagi. Kuala Terengganu 5:47. Kuantan Pahang 5:47. Kota Baru Kelantan 5:51. Johor Bahru Johor 5:44. Bandaraya Melaka 5:50. Seremban Negeri Sembilan 5:51. Shah Alam Selangor 5:53. Manakala Ipoh Perak 5:56. Johor Pulau Pinang, Alor Kedah dan juga Kelangan Perlis 5:58 pagi. Itu waktu penting untuk kita di awal pagi ini, waktu yang sangat-sangat penting terutamanya bagi umat Islam. Jadi salam subuh untuk anda yang dah masuk waktu subuh di sana, terutamanya di kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Raudah juga akan menyusul seketika nanti seperti biasa, 5:15 pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dengan tajuknya Rumah Tangga Bahagia Cerminan Buat Negara Berkat, bahagian yang ketiga. Dan raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir juga lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat mendalam. Mudah-mudahan lagu itu juga dapat memberikan pengajaran dan juga pembelajaran untuk kita. Kalau kita dengarkan, kalau kita tahu akan erti maksud lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Persembahan daripada kumpulan Senario, Sebelum dan Sesudah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Nabi SAW bersama dengan Aisyah selepas hijrah. Nabi keluar waktu hijrah. Nabi hijrah pada usia Nabi 53 tahun. Nabi duduk dengan Sayyidina Aisyah lepas daripada tu. Maksud umur Nabi 55-56 tahun ni. Tahu tak Sayyidina Aisyah kata apa? Kami mandi sebejana. Mandi sekali. Satu bekas tu. Mandi sama-sama. Pak Long, malam ni cuba ajak mandi sekali. Kita jumpa esok, kita mandi sekali. Malu kata buang tebiak untuk ni nak mati. Dia sungguh. Cuba. Hang curah aku, aku curah hang. Memin lah. You know. Simbah-simbah yang Nabi SAW kata, Allahumma sayyidina Muhammad, Sayyidina Aisyah cerita, kami berjalan sama-sama dengan sahabat-sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba, Allahumma sayyidina Muhammad, Nabi kata, apa ni tiba-tiba, Nabi kata apa? Jom kita lumba lari. Ajak Sayyidina Aisyah lumba lari. Sayyidina Aisyah kata, jom. Sayyidina Aisyah kata, waktu tu saya masih kurus. Nabi ajak lumba lari. Lawan lari, Sayyidina Aisyah menang. Yeay, macam tu lah kot kan? Lepas tu berlalu sekian lama. Waktu tu aku dah gemuk, kata Sayyidina Aisyah. Tiba-tiba Nabi kata apa? Jom lumba lari. Ajak lumba lari dari sini. Dia kata, aku dah gemuk dah waktu tu. Sayyidina Muhammad. Kemudian, Nabi pun lawan lari juga. Lepas tu waktu tu, Nabi menang. Nabi kata, ha ni balas yang hari tu punya. Indahnya suasana tu. Lumba lari suami isteri. Malong, malam ni balik, jom ajak lumba lari kat rumah. Ni, dia kata, jom abang, lawan lari. Kawan tu sakit jantung. Lari-lari lagi, telefon lah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hujung-hujung usia Ustaz, lumba lari dengan saya. Tuan-tuan tengok macam mana indahnya suasana kehidupan dalam rumah tangga Nabi SAW. Yang kita jadikan contoh bagaimana Nabi membina hubungan keluarga itu. Hidup dalam keadaan bergurau senda, bermesra-mesra. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan balik rumah. Tuan-tuan sembang apa dengan suami? Orang lelaki-lelaki ni dia ada stok dia setiap hari dia ada lebih kurang 8,000 patah perkataan. Orang perempuan dia ada 40,000. Kita pi mesyuarat pak kerja, balik-balik habis stok dah tak ada. Ini nak makan apa? Ha, kerja apa hari ni? Ha, dia pun tak ada word dah cakap habis stok dah dia punya patah perkataan selesai dah. Orang perempuan dia banyak lagi. Sebab tu sambil tengok drama pun dia bercakap ni. Tengok cerita Korea. Ha ni laki semua lagu ni lah. TV tu pun kenal cakap kan dia. Dia banyak stok dia bercakap. Tapi tuan-tuan bayang tak? Tuan-tuan balik rumah tiap hari, tuan-tuan sembang apa? Ada yang sama-sama kerja, sembang masih kerja. You tahu tak bos air ni? Hey, tak tahulah stress tu dengan dia. You tahu tak ni, kita punya calculation ni apa semua. Ada orang bersembang masih kerja. Ada orang sembang. Macam-macam lah kita duduk sembang. Pernah tak kita duduk bersembang benda yang boleh mengeratkan hubungan kita suami isteri? Sampai kita dah tak ada benda nak cakap apa dah. Ada yang sampai balik langsung tak bercakap dah. Kau ni hai kau ni, kau ni hai kau ni. Lagi satu saya nak cerita tuan-tuan. Tuan tahu tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni selalu take for granted. Tahu take for granted apa? Bila kita dah berkahwin berapa lama, kita dah tak tidur sekali dah. Dan kita rasa okey. Tuan tahu tak? Anak-anak, Allah sebut dalam Quran, ada tiga waktu dia nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Tuan tahu tak ni? Kita mengaji kan? Anak masuk bilik kita kena minta izin tau. Mak nak masuk bilik saat? Tiga waktu. Pertama sebelum subuh. Yang kedua lepas zuhur. Yang ketiga waktu zuhur tengah hari. Waktu tengah hari. Yang ketiganya waktu lepas isyak. Ni tiga waktu yang anak kita setiap kali nak masuk bilik kita, dia kena minta izin. Mak nak masuk bilik saat? Mak kata boleh pun masuk. Itu anak yang belum baligh. Kalau anak yang dah baligh, pada mana-mana ketika dan bila-bila masa nak masuk bilik mak, kena minta izin. Nombor satu saya nak tanya, tuan-tuan amal tak apa yang Allah cerita ni? Yang Allah perintah ni? Amal apa Ustaz? Dapat anak bukan minta izin. Mak ambil anak tidur dalam rumah, dalam bilik tu. Kita ambil anak tidur dalam tu. Akhirnya apa? Suami nak sentuh isteri segan anak tu ada. Isteri nak sentuh. Sampai satu hal orang perempuan dia hilang interest. Dia dah tak ada interest kat suami dia. Tuan-tuan, sebab tu Allah marah sungguh. Orang perempuan yang memalingkan belakang dia. Bukan maksud pergi beralih tidur peluk bantai aku sana. Tak. Memalingkan belakang itu dengan maksud dia menolak ajakan suami dia. Kita boleh gunalah apa-apa alasan pun. Tak larat ke? Penat ke? Macam-macam lah. Gunalah macam-macam alasan. Allah saja tahu pasal apa kamu tolak. Dan waktu tu kamu duduk dalam laknat malaikat sehinggalah suami kamu reda balik.
kita letak anak kita celah-celah tu. Kalau tuan-tuan hidup terus tak apa, kalau mati macam mana? Hari tu suami kita nak pegang kita, kita kata alahkan, tahu tak penat, you seorang aja penat, penat you tak tahu. Tidur malam tu suami kita ni dalam keadaan kecewa, takdir malam tu meninggal dalam keadaan para malaikat sedang melaknat dia pasal dia memalingkan daripada suami dia. Nampaknya subhanallah tuan-tuan, ambil anak tak tengah-tengah, mai dua orang makin jauh suami tu, mai tiga orang suami duduk bawah lah. Lah ni tahu suami kita tak mana, tidur lah, dia tidur luar lah. Dia pun duduk kat luar, kita pun duduk kat dalam. Ni nak pesan, selagi suami kita tu ada, dia tu suami kita. Selagi isteri kita ada, itulah isteri kita. Duduk sekali, jangan duduk berasing. Tak boleh. Ha ni Muhammad, tak boleh. Tanggungjawab suami isteri. Don't take things for granted. Salih Muhammad. Faham tuan-tuan? Itulah yang membina mawaddah, membina kasih sayang dalam rumah tangga. Bukan setakat dia ada, ada waktu dia nak sentuh, nak berpegang tangan, nak berjalan bersama, nak bermesra, nak apa. Tak boleh nak mesra pasal apa? Pasal ada anak-anak. Bila anak dah besar-besar dah, dia pun dah tua dah, kita pun dah tak berhajat kat dia, dia pun tak berhajat kat kita. Tuan-tuan, jangan sampai keadaan dia macam tu. Ambil berat bab-bab yang macam tu. Saya semua ingat lah, Nabi kata apa? Umur 7 tahun ajak semayang, umur 10 tahun pisah tempat tidur. Pisah tempat tidur tu bukan pisah tempat tidur dengan kita, pisah tempat tidur anak perempuan dengan anak laki-laki. Pisah tempat tidur dengan kita, tempat tidur kita ialah tempat tidur kita dan suami kita, kita dan isteri kita. Tu tempat tidur kita. Anak kita bukan tidur di tempat kita. Allah ajak ingat tu, nak masuk bilik kena minta izin. Anak belum baligh nak masuk bilik kena minta izin. Anak yang dah baligh pada setiap waktu nak masuk bilik mak ayah kena minta izin. Pasal apa? Pasal bilik mak ayah itu ialah bilik peribadi mereka. Pasal apa kita tak jadi macam tu? Pasal kita take for granted. Dia dah suami aku, tak usah duk kisah dah. Dia isteri aku, tak usah duk kisah dah. Nak berhias apa ni? Saya Ismail Muhammad dah duk dah 20 tahun, 30 tahun dah. Nak berhias apa lagi? Terima je lah. Suami dia kata apa? Makan lain elok sikit di rumah. Anak 6 dah. Dia kata lagu tu. Bukan cerita anak 6 ke 8 ke? Cerita dia berhiaslah. Suami berhias untuk isteri, isteri berhias untuk suami, barulah dapat keluarga yang mawaddah. Sekali-sekali pergi berjalan berdua-dua. Ha ni, pergi honeymoon, ulang tahun perkahwinan yang ke-38. Ya. Dua-dua orang pergi Cameron Highland. Atuk dengan nenek nak pergi bercuti honeymoon. Jangan siapa pun ikut ya. Okey. Pi balik-balik atuk dengan nenek mengandung, sama bayar pula dengan cucu. Mana tahu mawaddah. Yang keduanya tuan-tuan, rahmah. Rahmah ni apa? Rahmah ni tuan-tuan, salih asal Muhammad, bererti anugerah, kurnia, belas kasihan, rahmat. Jadi rahmah yang jenis dalam rumah tangga ni, dia kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi, untuk melayani, untuk melindungi siapa yang dia cintai. Orang yang ada rahmah dalam rumah tangga ni, antara benda yang dia tak buat ialah dia pertahankan pasangan dia. Kalau apa-apa yang nak jadi pada suami dia, nak jadi pada isteri, dialah yang mempertahankan. Berbeza pula dengan orang yang tak ada rahmah, dia pula pergi buka aib suami dia. Dulu ada satu zaman PKP itu tau, dia tulis apa? Masak tak jadi. Masak tak jadi, dia buat satu page dekat dalam media sosial tu. Dia masak tak jadi. Kisahnya waktu zaman PKP tu, semua pekat lelaki pun tak pergi kerja, suami pun tak pergi kerja, duduk di rumah sama-sama. Lalas suami tu pergi pakai baju kelawak tu. Dia tak ada benda apa nak buat, dia boleh pakai baju isteri dia. Dia pergi masuk dapur, dia nak masak untuk isteri dia. Suami ni effort dia nak masakkan isteri, dia tak pernah-pernah duduk masak. Bila masak-masak tak jadi, si isteri tu pi ambil gambar tu, pi post dekat media sosial. Nak masak kono, masak pun hangit. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tahu tak kita sedang buat apa? Kita nampak macam bermain-main, tapi sebenarnya kita sedang melukakan hati dia tanpa kita sedang. Effort dia buat kat kita tu, kesungguhan yang dia nak buat kat kita tu, kita perlekehkan. Bukan takat pelekeh, kita pi tunjuk pula kat umum. Dia pun gelak je, hehehehe, dia gelak. Oh, banyak benda kita duk cakap dengan orang, kita burukkan pasangan kita. Pi cerita. Tahu tak suami aku? Duk pergi ke ofis sembang sama-sama kita. Cerita pasal suami, cerita pasal isteri. Dengan Nabi SAW sebut apa? Orang yang paling buruk nanti di yaumul qiyamah ialah seorang suami atau seorang isteri yang menceritakan apa yang berlaku kepadanya, kepada suami dia, kepada isterinya, dalam rumah tangganya, kepada orang lain. Duk cerita buruk. Kadang-kadang, Allahumma sayyidi Muhammad, kita cakap tu tuan-tuan dengan anak-anak kita. Ya? Anak kita kena tangkap apa-apalah, buat perangai apa-apa. Saya kita panggil lah, pergi nasihat sikit kat anak. Lepas tu, saya cuma amat, duduk nasihat tu. Saya kita mak ni kata apa? Alah abang, ni ayah kamu ni, dulu ni lagi teruk pada kamu tau. Dia pula pergi duduk buka rahsia tu suami tu. Banyak kali kita duduk buat tu, kita kan sedang. Kadang duduk sembang, anak-anak kita ada masalah suami isteri. Saya cerita kat anak, ayah kamu tu, dulu apa dia tak buat, dia lukakan hati mak ni. Waktu kamu tak ada lagi ni, dulu dengan siapa apa, dia duduk cerita buruk kita tau. Tahu tak apa yang akan berlaku waktu tu? Yang pertamanya, anak kita akan hilang hormat kat kita. Anak akan hilang hormat kat ayah. Anak akan hilang hormat kat mak. Yang keduanya, anak kita akan buat satu perkara yang salah dan menggunakan alasan tu untuk dia buat. Ayah saya pun buat dulu. Contoh, macam mana dia tahu ayah dia buat dulu ni? Mak dia yang cerita. Sumber tu, sumber premier tu, sumber paling utama tu, siapa cerita ni? Mak sendiri cerita, bukan orang lain. Mak tahulah perangai ayah macam dulu. Akhirnya anak dia buat salah tu, dan dia menggunakan alasan ayah dia buat tu untuk dia buat benda yang sama. Sebab tu jangan cerita. Orang yang ada mawadah ni tuan-tuan, ada rahmah ni, dia akan mempertahankan keluarga dia tu, mempertahankan pasangan dia, mempertahankan anak-anaknya, mempertahankan dengan sungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ini disebut sebagai sifat rahmah. Allahumma

0: Zonal FM.
1: Kaki bola? Mana suara anda? FIFA ASEAN Cup 2026 bakal gegarkan kita.
2: Aksi panas, gol padu dan detik yang pasti membuat anda menjerit gol.
1: Dan bersama YTL dan YES, anda kekal berhubung dengan setiap momen.
2: Right Bank dan Ilmu Chat pun bersama memeriahkan pengalaman digital anda.
1: Jadi pakai jersey, ajak kawan, standby suara, sebab bila bola dah mula bergolek, kita gegarkan ASEAN.
2: Jangan lupa saksikan perlawanan Malaysia menentang Singapura pada 1 Oktober 2026 jam 8.18 malam di saluran Sukan Plus dan RTM Klik.
1: FIFA ASEAN Cup 2026, satu rantau, satu semangat, satu permainan.
2: Bersama YTL, Right Band, YES dan Ilmu Chat.

Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh S. Amin Syahab. Iklim dengan Suci Dalam Debu. 5.41 minit pagi. National Game Buruhan tu hampir sampai ke penghujungnya. Kerana pukul 6 pagi nanti, saya akan serahkan ruang udara National FM kepada rakan saya untuk National Hujung Minggu 6 pagi hingga 12.30 hari, iaitu Nazri Fahmi, ya. Jadi berbagai perkongsian menarik juga akan dikongsikan oleh sahabat saya, penyampai seterusnya, juga menghiburkan anda di awal pagi sampailah ke tengah hari nanti, ya. Jadi, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Anda memang yang terbaik. Terima kasih kerana menjadikan National FM tempat anda untuk mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar, juga mendapatkan hiburan-hiburan yang terbaik. Kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM. Kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 24 jam sehari, dengan pelbagai segmen yang menarik untuk anda. Terima kasih kerana terus menyokong kami di sini. Tanpa anda, tanpa pendengarnya, siapalah National FM, kan? Jadi semakin hari semakin ramai yang memilih National FM. Alhamdulillah, syukur kerana sokongan anda kepada kami di sini. Yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Saya tahu ramai yang nak ke tempat kerja, walaupun ramai yang off, yang tak kerja hari ini, tapi ramai juga yang akan keluar mencari rezeki, terutamanya mereka yang bekerja di sektor keselamatan, sektor kesihatan, abang-abang lori, kakak-kakak lori, abang-abang bas, pilot-pilot darat yang lain, pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, semuanya bekerja, semuanya mencari rezeki. Kerana hidup ini bukannya mudah, hidup ini keras tau. Mencari rezeki tidak semudah sebagaimana yang diperkatakan. Tak ada rezeki yang datang bergulik, semuanya kena usaha. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.53 minit pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang. Semoga Malaysia akan terus aman, damai, makmur, sejahtera, dan jaga dan peliharalah kemerdekaan ini. Syafiq Adeni katanya baru sampai tempat kerja. Alhamdulillah dah sampai dah. Yang nak balik dari tempat kerja juga, berhati-hati di jalan raya. Kita kena ingat bahawa jalan raya itu tempat menghubungkan antara satu tempat ke satu tempat yang lain. Bukan tempat untuk berlumba, bukan tempat untuk mencari maut, ya. Saya tinggalkan anda dengan sedikit kata-kata ini. Diam yang kuat. Macam mana diam yang kuat, ya? Diam yang kuat menjadi satu kekuatan sebenarnya. Dan kekuatan itu tak datang dari kata-kata, tapi dari diam yang menahan diri. Tak semua harus kita balas, tak semua perlu diperjelaskan. Biarkan Allah dan waktu yang menunjukkan kebenaran. Diam bukan bererti kalah, tapi tanda kita sudah pun dewasa. Memilih tenang saat orang lain sibuk membuktikan diri mereka. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarka salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini, pembukaannya, kemudahannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon doa dengan segala pengharapan kepadamu, Ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini, kerana sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami, dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaaban ni'mah wa abwaabal rizq wa abwaabal quwwah wa abwaabal 'afiyah wa abwaabal jannah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan, keberkatan, kenikmatan, rezeki, kekuatan, kesihatan tubuh badan, keselamatan dan juga syurga. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu, Ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat.

Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi menjelaskan adab kepada guru. Keberkatan ilmu itu terletak pada adab. Para pendengar yang dirahmati Allah, di waktu yang tenang, mari kita tundukkan hati. Sejenak kita bermuhasabah. Betapa ramai manusia hari ini mengejar ilmu. Dari kelas ke kelas, dari buku ke buku. Namun dalam diam, ada satu perkara yang semakin hilang, iaitu adab. Ilmu tanpa adab, ibarat pohon tanpa buah. Tinggi menjulang, tetapi tidak memberi manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Para ulama berkata, ilmu itu bukan sekadar untuk dihafal, tapi ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati orang yang tidak beradab. Maka saat ini kita renungi di mana adab kita terhadap guru-guru kita. Yang pertama, jangan memanggil guru dengan kasar. Adab pertama ialah menjaga lisan kita ketika memanggil guru. Allah mengajar para sahabat adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah An-Nur, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu memanggil rasul itu seperti kamu memanggil sesama kamu. Jika dengan Rasulullah pun diperintahkan beradab, apatah lagi dengan guru yang menyampaikan ilmu kepada kita. Contoh mudah, jangan kita panggil "Wahai Ustaz" atau sekadar nama, tapi panggillah dengan penuh hormat, "Ustaz, Cikgu, Tuan Guru." Kerana dari lisan yang beradab, lahir hati yang tawaduk. Yang kedua, mengutamakan guru dalam majlis. Keberkatan ilmu juga datang apabila kita memuliakan guru dalam majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua. Contoh, apabila guru hadir, kita bangun menyambut. Kita beri tempat duduk yang terbaik. Kita tidak duduk lebih tinggi daripada guru. Kerana memuliakan guru bukan mengangkat manusia, tapi sebenarnya kita sedang mengangkat ilmu. Yang ketiga, tidak membantah dengan kasar. Dalam menuntut ilmu, pasti ada perbezaan pandangan. Namun, adab didahulukan. Lihat bagaimana Allah mengajar Nabi Musa AS ketika berguru dengan Nabi Khidir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani. Wahai Musa berkata, Nabi Musa AS berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan aku? Dengan penuh rendah diri, walaupun Nabi Musa itu seorang Nabi. Contoh, jika kita tak setuju, jangan kata "Ustaz salah tu." Tapi katakanlah dengan lembut, "Maaf Ustaz, boleh saya bertanya? Saya kurang faham." Adab menjaga hati lebih utama daripada menang hujah. Yang keempat, menjaga nama baik guru. Ilmu yang berkat datang daripada hati yang bersih. Jangan sesekali membuka aib guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Contoh, jika kita nampak kekurangan guru, jangan kita sebarkan. Jangan jadikan bahan bualan. Kerana apabila kita menjatuhkan guru, kita sebenarnya sedang merendahkan keberkatan ilmu dalam diri kita sendiri. Yang kelima, mencontohi akhlak guru kita. Guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi mendidik jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Rasulullah, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh teladan yang baik. Contoh, jika guru kita sabar, kita belajar sabar. Jika guru kita lembut, kita belajar lembut. Ilmu tanpa akhlak akan menjadi keras. Tetapi ilmu bersama akhlak akan menyentuh hati manusia. Yang keenam, menghubungkan diri dengan sanad ilmu. Para pendengar yang dirahmati Allah, ilmu dalam Islam bukan sekadar maklumat. Ia adalah warisan yang bersambung dari generasi ke generasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama warasatul anbiya." Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Bila kita menghormati guru, kita sebenarnya sedang menghormati rantaian ilmu yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, kita tidak memandang rendah kepada guru walaupun muda, kerana mungkin melalui beliau ilmu itu sampai kepada kita. Sanad ini bukan sekadar nama, tetapi ia adalah keberkatan yang mengalir. Maka mari kita tanya pada diri kita, adakah ilmu yang kita belajar semakin mendekatkan kita kepada Allah atau sekadar menambah pengetahuan tetapi hati semakin jauh? Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum ilmu, kerana adab adalah pintu kepada keberkatan. Maka jika hari ini kita masih ada guru, hargai mereka, doakan mereka, hormati mereka. Kerana mungkin satu adab yang kecil, kita rasa kecil, menjadi sebab Allah membuka pintu hidayah dalam hidup kita. Semoga Allah menjadikan kita penuntut ilmu yang beradab dan mengurniakan kita ilmu yang berkat. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk dan amalan yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak Ilmu Jangan Jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.

0: Tazkira di Johor FM, Permata Selatan.
1: Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kerana walaupun cabaran hari ini dengan macam-macam cabaran kita hadapi, namun kita tetap pegang iman kita. Allah itu kita punya Tuhan kita, dan Muhammad itu ialah Nabi kita. Dan sehingga kalau kita mengucap kalimah syahadah, kita akan menyatakan dua kalimah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Dan kalimah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadah Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Itu yang Nabi sayang pada kita. Walaupun kita tak jumpa dia, tetap kita selawat, tetap kita lakukan apa yang Nabi perintahkan, tetap kita laksanakan, dan kita cuba tinggalkan benda-benda yang Nabi larang. Dalam kehidupan rumah tangga ni tuan, Nabi ada pesan. Ni kita ramai dah kahwin kan. Saya duduk kat pejabat kadi Johor Bahru ni, saya dah 5 daerah saya pergi. Daerah pertama saya Tangkak 3 tahun, kemudian saya ke Mersing 3 tahun. Di Mersing lah saya dapat lesen scuba, kerana pengalaman saya waktu tu dititahkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Waktu tu tuanku dia nak rasmikan tukun dekat Pulau Mensirit bulan 9 tahun 2017. Saya ingat lagi bulan 3 lagi tuanku dah titah. Dia kata masa tu Tuan D.O. ada, Dato' Adib, dah bersara dah Dato' Adib, dia jadi D.O. Kata saya nak kadi baca doa masa saya rasmikan tukun kat Pulau Mensirit, tukun buatan lah. Bentuk dia sama macam kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Timbalan, pejabat kerajaan lama Bukit Timbalan, sebiji tuan, cuma saiznya lebih kecil. Saya ingat 3 kali ganda saiz surau ni punya tukun tu. Bentuknya sama dan merasmikan jatah baru bagi MBIP, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. Jadi tuanku menyelam dan dia nak saya baca doa. Saya menjunjung titah. Kemudian tuanku kata saya nak awak baca doa bukan dekat atas, baca doa dalam air. Saya terkebil-kebil tuan-tuan. Malam tu saya tak boleh tidur. Baca doa dalam air. Tuan-tuan ada diver kan, dan sini ada turunkan tukun-tukun jugalah yang larut abu Quran kan, dengan tukun kan Pulau Tinggi. Tapi tuanku yang tukun dekat Pulau Mensirit tu, dia berapa tan tu memang tak bergerak lah. Jadi sejak dari tu lah saya ambil lesen, pasal DO kata ni tak boleh ni, Tuan Kadi kena ambil lesen scuba baru boleh baca doa. Tu punca lah saya ambil lesen. Dan punca juga tuanku titah supaya pegang-pegang agama, jangan duduk atas tikar sejadah saja. Pergi ambil lesen, pergi diving tuan-tuan. Jadi kita orang setakat hari ini kita dah ada 37 orang diver kalangan pegawai agama, termasuk mufti, timbalan mufti, imam besar, kadi besar dan yang lain-lain. Itu daerah kedua lah saya jadi kadi. Kemudian daerah ketiga saya jadi kadi di Segamat. Kemudian daerah keempat saya jadi kadi di Kota Tinggi. Ni daerah yang kelima saya jadi kadi di Johor Bahru, baru 2 tahun. 5 daerah ni saya perhatikan, daerah yang paling sikit umat Islam nikah ialah di Mersing, setahun dalam 700 lebih. Kemudian kalau tengok daerah Tangkak, tinggi sikit lah, 800 lebih. Daerah Segamat, 900 lebih. Daerah Kota Tinggi, 1,200, 1,300. Ni setahun punya perkahwinan. Johor Bahru, tuan-tuan tahu apa Johor Bahru? 8 ke 10,000 setahun. Memang paling tinggi setahun. Sebab kita ada 3 bandaraya kan? Johor Bahru, Bandaraya Iskandar Puteri, Bandaraya Pasir Gudang. Yang paling padat, Bandaraya Pasir Gudang. Sebab tu, IPD pun ada 4. IPD ada 4 tuan. Saya pergi daerah, IPD satu je. Kat Johor Bahru ada 4. Johor Bahru Utara, Johor Bahru Selatan, apa nama, Seri Alam dan juga Iskandar Puteri. Banyak ada 4 ketua polis daerah. Sebab itu Johor Bahru ni padat dan masalah perkahwinan ni banyak. Kalau 8,000 orang nikah, dia punya perceraiannya dekat 2,000. Lebih lah 2,000. Saya hari-hari sign sijil cerai tak kurang daripada tebalnya. Hari-hari saya sign sijil cerai. Sijil nikah jangan cakap lah begini lah. Hari-hari sign sijil cerai. Maka Nabi pesan pada kita, bagi yang dah berkahwin ataupun siapa nak kahwin, apa Nabi pesan? Nabi kata, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu ialah suami yang melakukan kebaikan kepada isteri dan anak-anaknya. Maka Islam beri kaedah, orang lelaki-lelaki kena jaga 2 yang utama. Dia banyaklah. Untuk kesempatan kali ini saya sebut 2. Yang pertama apa? Dipanggil nafkah, nafkah zahir. Apa itu nafkah zahir? Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebajikan. Dipanggil nafkah zahir. Kalau dia kategori yang miskin lah. Ada orang miskin, dia dah kahwin jadi suami, kan? Paling-paling tidak pun wajib bagi isteri dia pakaian sekurangnya setahun sekali. Waktu bila? Pada hari raya. Bagi isteri baju. Itulah satu baju dia. Itu miskin lah. Sebab orang miskin pun kalau bulan Ramadan dia wajib bayar apa? Zakat. Sebab ada orang kata, ustaz saya miskin ustaz, saya tak wajib bayar zakat. Eh wajib, zakat fitrah wajib. Yang tak wajib tu zakat, mungkin zakat harta. Zakat fitrah semua orang wajib walaupun dia miskin. Contohnya RM7, pada dia ada berapa ringgit, pada dia ada RM10, lepas untuk diri dia je, wajib bayar. Tapi kalau dia ada RM14, wajib untuk diri dia dan isteri dia. Kalau dia ada RM21, untuk diri dia, isteri dan anak dia seorang je. Anak yang dua orang lagi, terlepas lah. Itu zakat fitrah. Jadi Nabi kata orang yang paling baik, suami yang baik ialah melakukan kebaikan pada isteri dan anak-anak dengan cara memberikan nafkah mengikut kemampuan dia. Dalam kitab menyebutkan kalau lelaki itu dapat isteri anak orang kaya, dalam kitab fiqh sebutkan, kalau dapat isteri anak orang kaya dan kebetulan suami itu pun kaya, maka dia wajib berikan apa yang diperolehi oleh isteri itu semasa dia tinggal dengan keluarga dia. Tapi kalau suami dapat isteri yang kaya tapi suami tak berapa nak kaya, marhin kan, maka berilah apa yang kadar dia mampu. Nafkah ni penting tuan-tuan.
0: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

Assalamualaikum Malaysia Madani. Hai semua keluarga Johor FM, apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat sejahtera dan sihat hendaknya juga. Ceria-ceria selalu. Lily Khalid di sini kembali temani anda untuk pagi Sabtu 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Macam mana pagi Sabtu ni? Harap semuanya bersemangatlah sebab kita nak mulakan hari kita. Mulakan dengan senyuman. Kalau rasa masalah semalam belum selesai, hari ini kita selesaikan. Kalau semalam kita dah rancang apa kita nak buat hari ini, semoga semuanya dipermudahkan. Tapi jangan lupa dengarlah Johor FM Permata Selatan. Macam biasa hari Sabtu di Johor FM kita ada Yok Dong Apa pukul 8.30 minit pagi. Petang nanti ada Suara 34 Puncak Prestasi. Dan juga pastinya ucapan anda pun turut akan dikeudarakan. Dengar Johor FM Permata Selatan, di mana saja anda berada, tak kira lah di Johor ke, di seluruh Malaysia ke, mahupun di Singapura, Brunei dan Indonesia. Berhibur dahulu dengan Nabila Razali, lagunya Balas Balik. Terus kekal setia di Johor FM.

Harap Permata bertemankan Lily Khalid di Johor FM Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor. 6.47 minit pagi waktu ini. Yo dong apa nasikan, bukan bertiga saja tau, Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Ada tetamu istimewa yang akan bersama dengan kita, seorang yang luar biasa bakatnya dan bakat itu juga sebagai mata pencariannya juga tau. Kalau nak kenal dengan tetamu kita di Yok Dong Apa nanti, jangan lupa dengar dan juga tonton di Facebook juga TikTok Johor FM 8.30 minit pagi. InsyaAllah sehinggalah pukul 10 pagi nanti. Petang ada apa? Kita ada suara 34 puncak prestasi. Menerusi Astana Muzika, ada 3 jejaka hebat juga. Oh, ini orang kata walaupun dah berusia tetapi suaranya tetap padu. Sweet Basker akan bersama dengan kita pukul 3 petang nanti. Boleh tonton juga di Facebook dan TikTok Johor FM Permata Selatan untuk suara 34 puncak prestasi. Selamat pagi untuk sahabat-sahabatku yang mana hadir waktu ini pukul 6.10 pagi. Amboi, Kak Ina Pekan Nenas awal betul dan tahu jawapannya. Salam hujung minggu untuk siapa tu? Untuk grup SKS, juga rakan-rakan pendengar setia Johor FM tak kira di mana sahaja berada. Katanya semoga sihat dan ceria selalu. Kak Ina Musa, selamat pagi. Salam Aura Permata. Cerialah di pagi Sabtu. Teman-temanlah kita, kan? Sampai 12.30 hari nanti, janji. Apa ni banjari kita? Orang Parit Raja ni, Parit King, bak kata orang Johor, eh? Ucapan Aura Permatanya untuk semua pendengar, juga untuk isterinya Fadilah dan juga rakan-rakan yang sentiasa mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Sekejap lagi, utama 7 pagi akan ke udara. Terus kekal setia di Johor FM, semestinya di Aura Permata.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws. Our laws too. 6-7 years. They have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah, kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Tahap pertama itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil

3 Oktober 1999, kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 1999, dua penerjun tempatan, Kapten B. Abdul Rahmat Omar dan Leftenan B. A. Aziz Ahmad mencatat sejarah negara apabila menjadi kumpulan pertama melakukan terjunan base dari Menara Kuala Lumpur. Tepat jam 9.30 pagi, terjunan dilakukan dari ketinggian 300 meter. Terjunan ini dilakukan bersama-sama Martin Dumas, seorang perunding terjunan base berpengalaman. Kejayaan ini membolehkan nama mereka dicatatkan dalam Malaysia Book of Records sebagai kumpulan penerjun base pertama di Malaysia. Terjunan base berbeza daripada terjunan udara biasa dari pesawat kerana ia dibuat dari pelantar tetap. Base ialah singkatan kepada buildings, bangunan, antenas, antena, spans, rentang atau jambatan dan earth, bumi. Terjunan ini lebih sukar kerana ketinggian minimum biasa untuk terjunan udara ialah 800 meter, manakala terjunan dari menara ini memberikan masa yang sangat singkat untuk penerjun membuka payung terjun dengan selamat. Acara terjunan base sempena ulang tahun ketiga menara berkenaan akan dijadikan acara tahunan dengan menjemput penerjun dari seluruh dunia.

0: 7.15 mana pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan, jam yang kedua. Masih lagi bertemankan saya Lily Khalid. InsyaAllah sehinggalah pukul 12.30 hari nanti. Sejuk betul dekat dalam konti ni eh. Ini apa dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca di negeri Johor ya. Amaran ribut petir dikeluarkan sehingga pukul 9 pagi nanti, melibatkan kawasan negeri Johor iaitu di daerah Tangkak dan juga Muar. Berkala pagi ni jangkaan tiada hujan, petang nanti dijangka ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Manakala malam, jangkaan tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimumnya 35 darjah Celsius. Semoga hujan yang turun ini dapat meredakan jerebu di bumi Johor dan juga Malaysia. Amin. Untuk anda yang mana sedang mendengarkan kami waktu ini, nak hantarkan dedikasi ucapannya, boleh silakan. Boleh hantar dekat ruangan komen Facebook page Johor FM. Sekejap lagi tunggu Lily muat naik gambar ya. Bagi kita cantik-cantik dulu, barulah ambil gambar. Kalau nak hantar dekat WhatsApp boleh. WhatsApp Johor FM 012-930-1019. Sekejap lagi ada ruang, kita selit-selitkan ucapan daripada rakan pendengar kita ya. Sebab untuk jam ini antara lagu-lagu yang akan temani kita. Kita ada Ainsley, Jikalau Aku lagunya. Juga ada lagu Tanya Sama Hood Hood, Dato' M. Nasir. Dan turut menghiburkan kita di jam ini, Dato' Rosa dengan lagunya Pudar. Semuanya menanti anda. Terus kekal setia di Johor FM Permata Selatan.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: mata kini tampil dengan wajah baru.
1: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
0: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
1: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
0: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
1: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
0: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan Gasa. Hashtag Cergas Aktif.
1: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
2: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegau.
0: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
1: Aura Permata.
3: Aura Permata.
0: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Johor FM Permata Selatan. Semestinya menerusi tiga frekuensi kan? 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Ui, bau kopi sampai sini lah. Ai, banca secawan je ke? Kita dekat sini nak minum kopi juga. Sambil sarapan pagi, minum kopi, hirup udara segar pagi-pagi ni kan? Ada juga yang baru nak keluar berjoging, ada yang tengah memandu tu tak apa. Sambil-sambil tu Lily selak-selakkan surat khabar ni, kongsikan apa yang menarik di dada akhbar ya. Ini apa yang berlaku di Sepang. Pemandu lori terkejut. Ha, kenapa tu terkejut tu? Ada bungkusan dibawa pulang berisi 3 bom mortar. Masya Allah. Ya, lebih mencemaskan eh. Pemandu lori bawa pulang bom tu sampai ke rumahnya di kampung Datuk Ahmad Razali ya. Dan kata pemandu lori berkenaan Mat Raduan Ghani, 41 tahun eh. Mula bekerja seperti biasa pukul 4 pagi Jumaat lalu dan memungut serta membuang sampah. Jadi tak sangka bila sampai rumah jumpa bom berkenaan, lalu memaklumkannya kepada jiran dan terus menghubungi polis. Apa yang dikongsikan oleh Ketua Polis Daerah Sepang? Laporan diterima oleh pemandu berkenaan pada pukul 3.30 minit petang dan pemeriksaan dijalankan. 3 objek disyaki bom dipindahkan ke tempat yang selamat. Waktu inilah pakar bom kan mainkan peranan. Saya selalu fikir macam mana kerja pakai pakar bom kan. Mencabar tau pakar bom tau. Pernahlah bercita-cita tapi tak mungkinlah saya jadi pakar bom eh. Lambat lagi. Baik, seterusnya. Ini di Batu Pahat. Apa pula yang berlaku tu? Seorang penganggur mengaku ada masalah mental. Didakwa rosakkan cermin kedai. Ya, tertuduh Mat Syukri Ramli, 41 tahun, mengaku ada masalah mental ya. Sebelum mahkamah memerintahkannya menjalani pemeriksaan psikiatrik di Hospital Permai Johor Bahru selama sebulan. Dan membuat perintah itu bagi menentukan sama ada tertuduh sesuai untuk dibicarakan ataupun sebaliknya. Mustaqim didakwa dengan sengaja membaling sebongkah batu-bata ya, sehingga menyebabkan cermin kabinet makanan di sebuah kedai nasi kerabu dekat Parit Raja pecah. Itu apa yang berlaku di Batu Pahat ya. Dan satu lagi di Johor Bahru melibatkan seorang guru tadika pula. Didakwa pecah amanah yuran tadika sebanyak RM8,640. Empat pertuduhan pecah amanah membabitkan yuran tadika. Dan mengikut keempat-empat pertuduhan tersebut, tertuduh sebagai ketua cawangan sebuah tadika didakwa secara tidak jujur menyalahgunakan harta syarikat iaitu yuran tadika yang dibayar pelanggan berjumlah RM950 hingga RM4,930. Dan perbuatan tersebut didakwa berlaku di Jalan Ada 7 Taman Ada Heights antara 9 Jun 2022 hingga 3 Oktober 2022. Baik, sekejap lagi Lily akan kongsikan lagi untuk klik tajuk berita, tetapi kita nak melangkah ke bahagian sukan. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia di Johor FM. Bawalangi. Permata Selatan.

Berjalan 52 minit pagi waktu ini di Johor FM Permata Selatan. Jom kita sambung lagi. Klik tajuk berita. Ini nak melangkah ke bahagian sukan pula. Saya kalau selat-selat surat khabar tu kan, tengok dekat bahagian arena sukan ni kan, leko. Satu lagu tak sedar dah habis. Ha, itu yang menariknya. Bab sukan ni, kita jadi bertenaga, jadi semangat lebih kan. Lagi-lagi melibatkan Malaysia. Ini tentang dunia sukan tinju. Sukan Asia kan. You think bangkit selepas kontroversi dunia tinju. Dari Taiwan ya. Apa yang menariknya lagi ni, cerita pasal kontroversi kelayakan jantina pada sukan Olimpik. Dan Li Yuting berjaya meraih pingat emas untuk tinju sukan Asia 2 tahun selepas terbabit dalam kontroversi berkenaan. Lagi F1 pula. Semalam dah mula dah F1 eh. Dengar cerita jam nak masuk tu kan. Oh, dahsyat. Siapa yang pergi tu? Bolehlah muat naik sikit gambar. Dapat tengok video sikit pun jadilah. Kita nak pergi tak dapat tau. Jauh satu hal. Lepas tu tiketnya, wow, dahsyat sangat. 155 anggota bomba, 12 aset siap siaga sepanjang F1 GP Bahrain ya, di Sepang. Dah pun bermula semalam sampailah Ahad. Ya, ini apa yang dikongsikan dekat sini, 12 aset digerakkan bagi memastikan kesiapsiagaan untuk menghadapi kecemasan ya, serta operasi menyelamat sepanjang penganjuran perlumbaan Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain. Dalam kenyataan JBPM pula, antara aset yang digerakkan, sebuah fire rescue tender, 2 compact fire rescue tender, sebuah lori tangki air berkapasiti 10,000 liter ya, 3 ambulans, unit bantuan perkhidmatan kecemasan serta 4 bas jabatan. Hati-hati siapa yang ke sana. Harapnya terhibur dan berbaloi dengan apa yang diusahakan untuk menyaksikan sendiri depan mata perlumbaan F1 Bahrain di Sepang. Baik, itu saja dapat Lily kongsikan kepada anda untuk klik tajuk berita bahagian sukan. Jangan ke mana-mana, melangkah ke jam seterusnya nanti kan. Macam biasalah, hari Sabtu tunggu apa? Tunggu yuk dong apa kan? Seminggu sekali je gabungan Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan ataupun stesen Johor FM, Melaka FM dan Negeri FM untuk rancangan Yok Dong Apa seketika nanti. Berhibur dahulu bersama dengan Dato' M. Nasir, Tanya Sama Hood-Hood. 7.55 pagi, terus kekal setia di Aura Permata.